0: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
1: Apa yang membuat hidup lebih berarti? Bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
2: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
3: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
1: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
4: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
1: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda

dan bumi tak lagi mampu menahan. Air mata itu tumpah tanpa jeda, seperti luka langit yang tak pernah ditutup siapapun.

0: kami berdiri dan kami berdoa bersama. Di setiap tetes yang jatuh dari langit,
1: Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab terhadap hewan. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan hewan-hewan, terkhusus hewan ternak atau hewan lainnya yang dekat dengan kehidupan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat kelima sampai kedelapan, yang artinya, dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kalian, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagiannya kalian makan, dan kalian memperoleh keindahan padanya ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya, dan ia mengangkut beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh, Rabb kalian benar-benar Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kalian tunggangi dan sebagai perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Dalam ayat ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyayangi hewan, dan secara khusus Islam menjelaskan bagaimana seharusnya para pemilik hewan tunggangan memperhatikan beberapa hal agar tidak menzalimi hewan tersebut. Islam melarang seorang memaksa hewannya untuk mengangkut beban berat di luar kemampuan, sebagaimana hal ini disampaikan oleh At-Tabarani. Jika kalian melihat tiga orang naik hewan tunggangan, maka lemparkanlah mereka hingga salah satu dari mereka turun. Asar ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk menzalimi hewan tunggangan. Rasulullah SAW juga berpesan kepada para pemilik hewan tunggangan agar memperhatikan makanan hewan tunggangan mereka. Beliau bersabda, jika kalian melakukan perjalanan di daerah subur, maka berilah makanan ontamu dari daerah itu. Dan jika kalian melakukan perjalanan di daerah paceklik, maka percepatlah hingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, mengapa Islam menjauhkan pemeluknya dari perbuatan zalim terhadap hewan? Karena hewan juga merasakan apa yang dirasakan manusia. Ia merasakan lapar, haus, lelah, sakit, dan perih. Hanya saja hewan tidak diberikan akal seperti halnya manusia. Rasulullah SAW pernah mendapati pengaduan dari beberapa hewan yang memperoleh perlakuan tidak baik dari pemiliknya. Sebagaimana termaktub dalam Sahih Muslim, Rasulullah pernah berkisah bahwa beliau menemui seorang laki-laki yang menarik sapi untuk mengangkut. Sapi itu menoleh kepada beliau dan mengatakan, demi Allah, aku tidak diciptakan untuk hal ini, namun untuk membajak. Dalam hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud disebutkan bahwa suatu saat Rasulullah memasuki sebuah kebun milik sahabat Ansor. Di kebun itu terdapat seekor unta yang tiba-tiba matanya mengeluarkan air mata ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa pemilik unta ini?" Saat itu seorang pemuda datang dengan mengatakan, "Saya wahai Rasulullah." Beliau pun menyampaikan, "Apakah engkau tidak takut kepada Allah mengenai hewan ini? Sungguhnya ia mengadu kepadaku bahwa engkau membiarkannya lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja." Dan pendengar, yang terlarang dalam Islam bukan hanya menggolami hewan secara fisik, namun merendahkan dan mencelanya juga dilarang, karena hewan pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu saat Rasulullah menjumpai wanita yang melaknat unta yang ia tunggangi, hingga akhirnya beliau menghukum wanita tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sikap para ulama pun telah mengajarkan kepada kita akan terlarangnya menghina dan merendahkan hewan. Diriwayatkan bahwa suatu saat Al-Hafidh Taqiyuddin As-Subki pernah menegur putranya Tajuddin As-Subki disebabkan putranya pernah mengatakan, "Yang paling buruk adalah anjing, anaknya anjing," ketika melihat ada seekor anjing lewat di depan rumah. Kemudian Tajuddin menjawab teguran ayahnya, "Bukankah memang benar anjing anaknya anjing?" Kemudian ayahnya menjawab, "Memang benar. Namun jika perkataan itu dimaksudkan untuk merendahkan, maka hal itu terlarang." Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak menzalimi hewan, maka kita harus mengetahui adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Berikut di antara adab-adabnya. Yang pertama, memberinya makan dan minum jika hewan-hewan tersebut lapar dan haus. Hal ini sebagaimana disebutkan tadi bahwa hewan pun sama seperti kita dalam kebutuhan biologisnya, yaitu merasakan lapar, haus, dan merasakan sakit jika disakiti. Dan jika membiarkan hewan peliharaan merasakan kelaparan dan kehausan, akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati seorang sahabat Ansar yang membiarkan untanya dalam keadaan lapar dan terus-menerus memaksanya bekerja. Kemudian pendengar, adab yang kedua adalah menyayanginya dan berbelas kasih kepadanya. Bentuk kasih sayang ini banyak, yaitu dengan memperhatikan kondisinya dan tidak menjadikan hewan sebagai sasaran permainan yang akan menyakitinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berbuat demikian sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran." Kemudian pendengar, adab terhadap hewan yang ketiga adalah jika kita ingin menyembelihnya atau membunuhnya, maka kita melakukannya dengan baik. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala hal. Oleh karena itu, jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Hendaknya salah seorang dari kalian menangkan hewan yang akan disembelihnya dan menajamkan pisaunya." Selanjutnya, adab terhadap hewan yang keempat adalah tidak menyiksanya dengan cara-cara penyiksaan apapun, baik dengan melaparkannya atau meletakkan pada hewan muatan yang tidak mampu ia angkut, atau bahkan sampai tega membakarnya dalam keadaan hidup. Mengenai hal ini, terdapat hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana beliau bersabda, seorang wanita masuk neraka karena kucing. Ia menahannya hingga mati. Ia masuk neraka karenanya, karena ia tidak memberinya makan sebab ia menahannya dan tidak membiarkannya makan serangga-serangga tanah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW berjalan melewati rumah semut yang terbakar, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya siapapun tidak pantas menyiksa dengan api kecuali pemilik api itu sendiri, yakni Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian adab yang kelima adalah diperbolehkan membunuh hewan-hewan yang membahayakan seperti anjing penggigit, serigala, ular, kalajengking, tikus, dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, ada lima hewan yang membahayakan yang boleh dibunuh di tempat halal dan haram, yaitu ular, burung gagak yang berwarna belang-belang, tikus, anjing yang suka menggigit, dan burung rajawali. Kemudian adab yang keenam adalah diperbolehkan mencap telinga hewan untuk kemaslahatan, karena Rasulullah SAW mencap unta zakat dengan tangannya yang suci. Sedangkan pemberian cap kepada selain unta, kambing, dan lembu maka tidak diperbolehkan, karena Rasulullah SAW bersabda ketika melihat keledai dicap, Allah melaknat orang yang mencap keledai ini di wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Adab yang ketujuh adalah mengetahui hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan zakat hewan tersebut jika hewan tersebut termasuk hewan yang harus dizakati. Dan pendengar, adab yang kedelapan adalah sibuk dengan urusan hewan tersebut hendaknya tidak membuat kita lalai dari ketaatan kepada Allah Ta'ala dan tidak lalai zikir kepadanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah adab-adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim terhadap hewan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam, semut adalah makhluk istimewa. Sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran bernama An-Naml yang berarti semut. Rasulullah juga melarang kita membunuh semut karena mereka adalah makhluk Allah. Jika semut mengganggu di rumah, usirlah dengan cara yang halus, tanpa menyakiti. Caranya ucapkan, Assalamualaikum rakyat Nabi Sulaiman. Ini rumahku, dan aku ingin membersihkan tempat yang menjadi rumahmu. Kamu adalah makhluk Allah, maka buatlah sarangmu di luar rumahku agar kamu selamat. Dengan cara ini, kita tetap menjaga rumah, sekaligus menghormati ciptaan Allah.

terluaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwa Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutaha jalal aqidatan islamiyatan asasan fikratihi wa ahkama syar'iyatan mikyasani amadih wa masdarani ahkamih. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'adallahu ladhina amanu minkum wa amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dzalik fa ulaika humul fasiqun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang telah menciptakan manusia tanpa bantuan siapapun sehingga tidak layak bagi siapapun untuk menserikatkan ibadah kepadanya, melainkan memurnikan senantiasa ibadah-ibadah kepadanya, dan hanya kepadanya lah kita memohon ampun, hanyalah kepadanya kita berharap, kepadanya lah kita memohon seluruh balasan-balasan, karena kepadanya lah jua kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang senantiasa kita rindukan perjumpaannya. Maka kita rindu untuk berkata-kata dengannya, kita rindu untuk memeluk dia, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk membangkitkan kita di yaumil kiamat dekat dengan Rasulullah, lalu kita bersama beliau di barisan belakangnya, lalu menuju kepada surganya Allah untuk pertama kalinya masuk ke dalamnya, dan kita ditempatkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menikmati memandang wajah Allah, dan semoga kita masuk surga bersama-sama. Amin. Alhamdulillah, Bapak Ibu insyaallah dirahmati Allah. Teman-teman sekalian insyaallah ada di Kediri dan sekitarnya, senang sekali hari ini bisa berjumpa dan bermuajahah. Perkenalkan, nama saya Felix Xiao, dan saya tahu Bapak Ibu sekalian agak sulit melafazkan, tapi tidak usah dilafazkan karena memang bukan didesain untuk lidah orang Jawa. Nama asli saya Xiao Chen Kuo. Kalau ini nama aslinya Cahyo No. Cahyo itu artinya cahaya, No artinya tidak. Jadi tidak bercahaya. Saya dan Mas Cahyo ini bersama-sama menggawangi ada satu acara namanya Yuk Ngaji. Yuk Ngaji ini adalah acara yang kita buat untuk anak-anak remaja sampai dengan 18 sampai kira-kira 35 tahun, untuk mereka ini mau untuk perhatian dengan agamanya. Karena kenapa? Sekarang ini kita masuk dalam satu masa yang masa ini unik. Kenapa unik? Karena masa-masa sekarang ini orang baik bertambah banyak, orang jahat pun bertambah banyak. Betul atau betul? Zaman dulu gak banyak orang kerudungan. Orang kerudungan tuh bisa dihitung dengan jari. Mungkin istrinya ustadz, istrinya kiai aja yang kerudungan. Tapi zaman sekarang hampir semuanya kerudungan. Zaman dulu kalau pengajian itu yang datang itu-itu aja. Itu pun yang sudah mau mati semua. Kan gitu kan ya. Tapi zaman sekarang anak-anak muda, anak-anak remaja bisa memenuhi pengajian. Alhamdulillah yang baik bertambah banyak. Tapi yang jahat juga bertambah banyak. Cuma di zaman sekarang ada orang gak punya Tuhan, gak pakai malu. Dia bangga kalau gak punya Tuhan. Zaman sekarang orang-orang kafir bangga dengan kekafirannya. Ada gak yang kayak begitu? Ada. Zaman sekarang yang namanya cewek buka aurat itu bangga. Kalau zaman dulu, zamannya ibu-ibu, kalau ada cewek keluar cuma pakai kutang doang, kira-kira diomongin orang atau tidak? Diomongin. Zaman sekarang pak, yang kayak gitu namanya trend fashion. Ya, jadi zaman sekarang maksiat itu dipertontonkan biasa, maksiat orang-orang biasa. Zaman sekarang baru ada yang namanya anak SD, lalu kemudian digilir oleh anak SD juga, gitu kan ya? Ini zaman sekarang orang nggak malu-malu. Orang LGBT atau LGBT, bapak-ibu sekalian, tahu LGBT itu banci. Nah, jadi banci itu zaman sekarang bangga dengan kebanciannya itu, gitu kan ya. Nah, ini zaman sekarang doang, enggak ada zaman yang lain. Makanya zaman sekarang itu harus lebih pintar daripada zaman dulu, harus lebih berilmu daripada zaman dulu. Apalagi yang sekarang punya anak-anak, khususnya anak perempuan. Ini ujiannya lebih gede. Makanya harus terus tambah ilmu, terus tambah sakofah Islam, terus pengajian. Ikut kajian-kajian. Seringkali ada ibu-ibu berkata, "Ustaz, enggak sempat ikut pengajian. Kita ini ibu-ibu punya 4 anak, anaknya banyak, harus masak, beres-beres rumah, ngurusin suami, enggak sempat ikut kajian." Salah. Justru semakin banyak anak, harus semakin banyak ikut pengajian, ikut kajian Islam supaya banyak nambah ilmu. Inilah namanya hijrah. Karena hijrah itu apa? Hijrah itu berubah lebih baik. Dan Bapak Ibu sekalian, hijrah itu harus. Kalau tidak hijrah, biasanya mati. Contoh, pernah tahu namanya wartel? Tahu wartel? Warung telekomunikasi? Telepon umum pernah tahu? Zaman sekarang masih ada? Karena enggak mau hijrah. Kalau orang terus-terusan bisnis wartel, dia pasti akan bangkrut. Karena zamannya berubah. Zaman dulu orang enggak punya handphone, mereka kalau mau telepon pergi ke wartel. Kalau pas sudah ada handphone, pengusaha wartel enggak mau ganti usaha, pasti bangkrut. Contoh lagi misalnya, pengusaha apalagi? Pengusaha kantor pos. Zaman sekarang kira-kira kantor pos masih ada enggak? Ada, tapi banyak enggak yang datang? Enggak sebanyak dulu, sekarang sudah pakai email, sekarang sudah pakai WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau orang enggak mau berubah, dia pasti mati. Makanya Imam Syafi'i berkata, jangankan orang, air aja kalau enggak mau berubah, pasti busuk. Coba lihat air, air kalau enggak ngalir, busuk. Air kalau enggak ngalir, keruh. Air kalau enggak ngalir, butak. Tapi kalau airnya ngalir, jadi bagus. Jangankan air, kata Imam Syafi'i, yang namanya singa saja, itu kalau enggak mau keluar daripada sarangnya, itu enggak dapat makan. Yang namanya panah, kalau enggak meninggalkan busurnya, enggak akan kena apapun. Yang namanya matahari dan bulan, kata Imam Syafi'i, kalau tetap gitu-gitu aja, enggak pindah-pindah, bosan orang ngelihatnya. Artinya apa? Hijrah itu wajib. Hijrah itu harus. Tapi pertanyaannya adalah, kebanyakan orang enggak mau hijrah karena apa? Takut. Betul atau betul? Contoh, siapa yang barusan kerudungan? Siapa yang barusan kerudungan tahun-tahun ini? Takut enggak pas mulai kerudungan, ibu-ibu sekalian? Takut. Takut apa? Takut nanti ditolak, takut nanti kerjaannya enggak boleh, takut nanti enggak dapat jodoh, gitu kan ya? Contoh lagi misalnya, riba itu hukumnya halal atau haram? Halal atau haram? Tapi ketika seorang laki-laki misalnya, dia masih berkutat dengan riba, mau ninggalin riba, khawatir enggak? Nanti kalau aku ninggalin riba, istri anakku makan apa? Kalau aku ninggalin riba, nanti kalau duitku enggak cukup gimana? Selalu orang kalau mau pindah, selalu orang kalau mau hijrah, selalu kalau orang mau buat lebih baik, pasti penghalangnya adalah takut. Kenapa? Syaitan sudah berjanji di dalam Al-Quran. Tugasnya adalah menakut-nakuti manusia. Bahwa manusia itu nanti rezekinya hilang kalau dia taat pada Allah. Betul atau betul? Oke, kalau gitu kita lihat, benar enggak rezeki manusia hilang kalau dia taat pada Allah? Pertanyaan saya sederhana, lihat mata saya bagus sekalian. Bukan hipnotis ini, bukan. Lihat mata saya, ini kira-kira orang pribumi atau bukan? Orang Jawa atau orang Chinese? Oke, berarti saya kira-kira lahirnya Muslim atau bukan? Saya lahirnya Katolik. Saya lahirnya Katolik, dibesarkan di keluarga Katolik. SD saya Saverius II, SMP Saverius Maria, SMA Saverius 1, kuliah masuk ke IPB Bogor. Di IPB Bogor, saya ketemu dengan seorang ustad namanya Ustad Fatih Karim. Dia memperkenalkan saya tentang Islam. Awalnya, dulu ketika SMP, saya tuh beragama Katolik tapi pusing. Lah kenapa pusing? Gak masuk akal, Bapak Ibu sekalian. Kenapa gak masuk akal? Saya pernah tanya sama pastor, "Pastor, asal kita ini dari mana sih?" Dia bilang, "Dari Tuhan pencipta semesta alam." Oh gitu. Kalau gitu pastor, Tuhan kita ada berapa sih? Pastor menjawab, Tuhan kita ada tiga di dalam satu, satu di dalam tiga, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu saya tanya lagi, kenapa Tuhannya harus tiga? Kenapa enggak empat? Kenapa enggak lima? Kalau lima kan bisa buat Power Rangers. Kenapa Tuhan harus tiga? Lalu kemudian pastornya bilang, karena memang itu doktrinnya, karena itu keyakinan kita, karena itu adalah kepercayaan kita. Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga. Lalu saya pusing, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ini kayaknya susah. Lah kenapa? Kalau tiga, ya tiga aja. Kalau satu, ya satu aja. Lalu dia bilang, enggak, ini tiga artinya tiga ini satu. Satu tapi ada tiga. Tiga-tiganya tetap satu, satu-satunya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi tiga, tapi tetap satu, dan satu tetap ada tiga. Pusing atau bingung? Jadi Bapak Ibu ngerti kan apa yang saya rasakan ya? Maka ketika saya rasakan ada kebingungan, saya banyak tanya lagi. Misalnya saya tanya lagi, Pastor, kalau memang Yesus itu memang Tuhan, kenapa ketika dia di kayu salib dia berkata Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan mengapa engkau meninggalkan aku? Loh berarti dia Tuhan tapi panggil Tuhan yang lain. Ini kayak jeruk makan jeruk. Lalu pastornya bilang, Lik, kamu jangan banyak mikir. Kalau kamu banyak mikir berarti kamu belum beriman. Karena beriman itu apa? Beriman adalah percaya tanpa banyak tanya, percaya tanpa banyak mikir. Jangan mikir, itulah iman. Oh gitu, ya sudah saya bilang, saya keluar aja dari agama Katolik. Lah kenapa? Kalau Tuhan gak boleh saya mikir, kenapa Tuhan kasih saya akal? Paham maksudnya Bapak Ibu sekalian? Kalau Tuhan gak boleh kita mikir, kenapa Tuhan kasih kita akal? Maka saya keluar dari agama Katolik secara fungsional. Tapi secara struktural saya masih agama Katolik. Maksudnya gimana? KTP-nya masih Katolik tapi gak pernah pergi ke gereja. Nah itu namanya Katolik struktural. Persis zaman sekarang banyak Muslim struktural tapi gak fungsional gitu kan ya. Keluar daripada agama Katolik, kemudian saya nyari yang mana yang benar. Apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar agama itu ada? Singkat cerita, ketika saya belajar biologi, saya belajar fisika, saya ketemu Tuhan itu pasti ada. Kenapa Tuhan pasti ada? Enggak mungkin enggak ada. Coba lihat alam semesta ini begitu teratur. Enggak mungkin terjadi secara kebetulan. Gampangnya begini, Bapak Ibu sekalian, tahu enggak awal mula dunia ini asalnya dari mana? Kata para ilmuwan. Tahu enggak dari mana? Dari Big Bang, ledakan besar. Kan kalau benar dengar Big Bang ledakan besar. Nah, maka kalau kita bilang ledakan, contoh masjid ini kita ledakan pakai dinamit misalnya. Setelah ledakan ini masjidnya lebih bagus atau lebih parah? Hancur lebih parah. Mungkin enggak diledakkan terus jadi lebih bagus. Tapi alam semesta ini enggak. Dia meledak jadinya lebih bagus. Dia meledak jadinya Bapak Ibu sekalian sama saya. Gitu kan ya? Artinya apa? Tidak mungkin Tuhan tidak ada. Setelah yakin Tuhan ada, saya masih mikir agama ini ada yang benar enggak? Karena yang saya lihat agama enggak ada yang benar. Setelah diskusi sama Ustaz Fatih Karim, maka Ustaz Fatih Karim bilang, "Kalau kamu serius diskusi, minggu depan kamu datang ke kos-kosan saya, kamu bawa Alkitab, aku bawa Al-Qur'an. Kita diskusi tentang agama langsung dari kitab yang sebenarnya." Kamu bawa Alkitab, saya bawa Al-Quran. Saya bilang gini, maaf Ustaz, saya sudah enggak percaya lagi sama Alkitab. Kita bahas saja tentang Al-Quran. Maka minggu depan kita bahas tentang Al-Quran. Ayat pertama yang dibacakan kepada saya adalah surat Al-Baqarah ayat kedua. Ada yang ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitabu la roiba fi hudallil muttaqin. Ulangi lagi. Zalikal kitabu la la roiba fi. La artinya tidak. Roib ragu, bimbang, salah. Itu artinya roib, ragu, bimbang, salah dan sebagainya. La roib, tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kesalahan. Ketika saya mendengar ayat itu, langsung saya bilang pada Ustadz Fatih Karim, Ustadz ini kitab salah kalau gitu. Loh, kok kenapa salah? Saya bilang, mana mungkin manusia buat sesuatu yang gak ada salahnya? Mana mungkin manusia buat sesuatu yang sempurna? Karena pikiran saya, yang buat Al-Quran adalah manusia. Wajar gak saya mikir begitu? Wajar. Lah kenapa? Ternyata dari dulu kan saya belajar kitab Weda itu yang buat manusia, Tripitaka itu yang buat manusia, Alkitab itu yang buat manusia. Pikir saya, Al-Quran juga yang buat manusia. Maka saya bilang, gak mungkin. Masa manusia buat sesuatu yang sempurna? Gak ada. Lalu ustadznya bilang, enggak, bukan gitu ceritanya. Al-Quran ini memang yang buat bukan manusia, tapi yang buat langsung Tuhan pencipta semesta alam. Waktu itu saya belum tahu Allah, jadi Tuhan pencipta semesta alam. Maka kemudian saya bilang, lebih gak mungkin lagi. Lah kenapa? Masa Tuhan nulis selalu kasih pada manusia? Aneh banget. Lalu ternyata ustadznya bilang, enggak bukan begitu, tapi ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad, maka ini dari Tuhan. Saya bilang gini, ah, semua agama juga bilang begitu. Semua agama juga bilang kalau dia benar sendiri. Tapi apa buktinya? Nah, lalu ustaz saya mengatakan, buktinya ada. Buktinya ada di dalam surat yang sama, tapi dengan ayat yang berbeda. Tunjukin pada saya bilang. Kalau ada buktinya saya percaya, kalau enggak ada buktinya saya enggak percaya. Maka dibacakan kepada saya surat Al-Baqarah ayat 23. Ada ingat bunyinya? Surat Al-Baqarah ayat 23. Apa bunyinya? Wa in kuntum fi raib. Nah, diulangi lagi tuh. Wa in kuntum fi raib. Wa in kuntum fi raibim mimman nazalna ala abdina fa'tu bisuratin mimitslih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, tetap merasa kitab ini raib, tetap merasa kitab ini salah, tetap merasa kitab ini membimbangkan, meragukan, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu Bapak Ibu sekalian, pas dibacain itu kepala saya itu langsung rasanya kayak digebukin. Bukan digebukin beneran, bukan. Tapi begini, maksud saya mikir begini, ih, ada satu kitab yang nantangin manusia untuk membuat satu surat yang semacamnya. Al-Quran ada 114 surat. Yang paling panjang Al-Baqarah, yang paling pendek Al-Kausar. Diminta sama yang buat kitab ini, kalau kamu merasa lebih hebat daripada Al-Quran, merasa lebih jago daripada Al-Quran, merasa lebih tahu daripada Al-Quran, datengin satu surat yang semacamnya, bahkan yang paling pendek semacam Al-Kausar. Ternyata saya cari, saya baca kemana-mana, gak ada yang bisa mendatangkan yang semacam dengan Al-Quran. Saya bilang, serius nih gak ada yang bisa? Ustadznya bilang, cari aja. Ini tantangan sudah ada 1400 tahun yang lalu. Tapi sampai saya diskusi sama Ustadz Fatih Karim, belum ada yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Maka saya bilang, ini segelnya. Ini segelnya, gak pernah ada di kitab-kitab yang lain. Maka saya katakan sama Ustadz Fatih Karim, saya masuk Islam. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Kenapa saya masuk Islam? Ada bukti. Akidah adalah bukti. Iman adalah bukti. Iman tanpa bukti itu bukan iman. Akidah tanpa bukti enggak jadi akidah yang sempurna. Enggak percaya? Nanti kita akan bahas apa hubungannya dengan hijrah. Nih contoh, pernah lihat hari Jumat di Kediri masih banyak angkot-angkot berkeliaran? Masih banyak? Pas jam 12 masih banyak? Itu yang nyetir cowok atau cewek? Cowok. Muslim atau bukan? Kenapa mereka enggak Jumatan? Kenapa mereka enggak Jumatan? Nyari setoran. Pak, berapa setoran yang bisa didapat setengah jam ninggalin sholat Jumat lalu narik angkot? Berapa kira-kira? Oh, saya bukan tukang angkot. Ya, kira-kira aja berapa? 50 ribu, yakin? Oke, berarti gini. Kalau orang-orang di Kediri yang tadi masih ngangkot ketika Jumatan, ditanya, Tuhannya siapa? Jawabannya, Allah. Sebelum dikonfrontasi dengan duit 50 ribu. Tapi ketika disuruh pilih antara perintah Allah dan 50 ribu, yang dia pilih, berarti keyakinan dia kepada Allah bisa diganti dengan duit. Berarti harga Allah bagi dia berapa? 50 ribu. Yang kayak begitu keimanan atau bukan? Ada orang kerja di pabrik Jumatan, gak Jumatan, gara-gara dapat gaji 2,5 juta per bulan. Berarti Tuhannya harganya berapa? 2,5 juta per bulan. Kira-kira kenapa bisa begitu? Keimanannya bermasalah. Coba kita lihat. Coba ini ganti kasus. Nih, ginjal ada berapa? 2. Bapak Ibu sekalian, mau gak 2 ginjal Bapak Ibu sekalian saya hargai, saya ganti dengan duit 500 juta. Oke, saya naikin 1 miliar. Saya naikin lagi 1,5 miliar. Tawaran terakhir 2 miliar. Deal or no deal? Enggak mau. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Tadi 50 ribu mau, kenapa sekarang enggak mau? Percuma mati. Oke, seberapa yakin Bapak Ibu sekalian dua ginjal diambil bakal mati? 1-100%, berapa kadar keyakinannya? 100%. Datang dari mana kadar keyakinan 100% bahwa dua ginjal diambil pasti mati? Oh, saya lihat Ustadz, tetangga saya hilang satu ginjal aja setengah mati, hilang dua-duanya ya pasti matilah. Oke, coba lihat, bukti menghasilkan akidah. Ketika kita bisa membuktikan bahwa kalau enggak ada ginjal pasti mati, kita enggak mau diganti dengan duit berapapun, betul? Tapi kalau orang membuktikan Allahnya belum sempurna, maka dia bisa diganti dengan 2,5 juta per bulan, 50 ribu, ini akidah. Akidah itu bukti. Kalau kita sudah bisa membuktikan, kita sami'na wa ata'na. Enggak percaya, contoh, siapa yang enggak pernah pergi ke dokter? Yang enggak pernah pergi ke dokter? Semuanya pernah pergi ke dokter? Siapa yang dokter profesinya angkat tangan? Siapa yang profesinya dokter? Ada yang datang enggak? Ada dokter enggak di sini? Ada, ibu satu. Siapa lagi yang dokter? Bapak ada yang dokter? Ada yang dokter? Oke. Kalau gitu, ibu yang dokter mana tadi? Ibu yang dokter ya? Mana tadi ibu yang dokter? Tadi ada yang ngacung perasaan? Enggak ada. Oke, kalau gitu gini. Pikirin begini. Pernah enggak kalau ada yang pergi ke dokter, setelah diperiksa sama dokter, dokternya bilang, ibu, ibu untung pergi ke sini sekarang. Ibu si bandel, enggak pakai olahraga, makannya sembarangan. Ini penyakitnya parah. Lalu gimana, Dok? Gini, ibu tolong makan ini 3 kali sehari. Wajib. Kalau ibu enggak habisin, nanti ibu penyakitnya tambah parah. Habisin, Ibu ya. Nanti kalau ibu habisin 6 minggu insyaallah sembuh. 3 kali sehari. Dan ingat, 3 kali sehari setelah makan. Jangan pernah sebelum makan makan obat. 3 kali sehari setelah makan. Siap, Bu? Siap. Yang ini 2 kali sehari ya. Boleh pagi sore, boleh sore malam, boleh malam pagi, terserah. Yang penting 2 kali sehari. Yang ini vitamin. Mau ditebus boleh, enggak ditebus boleh. Tapi saya sarankan ditebus aja. Pernah enggak kira-kira ada pasien yang begini? Dok, dok, sebentar, Dok. Saya mau ngomong. Dari tadi dokter ngomong terus, sekarang gantian saya ngomong. Saya mau tanya dulu, Dok, kenapa ini harus 3 kali sehari? Apa reaksi kimianya dalam tubuh saya? Senyawa-senyawa kimianya apa saja, Dok? Dan kenapa harus setelah makan? Dan kalau dokter tadi bilang kalau makan habis 6 minggu sembuh, kalau saya makan 6 kali sehari 3 minggu sembuh. Paham, Bapak Ibu sekalian? Yang ini kenapa harus 2 kali sehari? Kenapa enggak 3 kali? Kenapa enggak 4 kali sehari? Pernah enggak ada yang nanya begitu? Kalau ada yang nanya begitu, kira-kira dokternya bilang apa? Yang dokter lu atau gue, kan itu kan ya? Kenapa enggak ada yang pernah nanya? Semua orang sami'na wa ato'na sama dokter, gitu kan ya? Tapi sedangkan orang muslim zaman sekarang disuruh Allah bukan sami'na wa ato'na, bantah. Disuruh Allah bantah, merasa lebih tahu, merasa lebih pintar, merasa paling tahu tentang isi Al-Qur'an, kan itu kan ya? Ini permasalahannya lah, kenapa? Mereka enggak sami'na wa ato'na karena keimanannya belum sempurna. Bukti-buktinya belum penuh. Contoh, kenapa sih orang bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Kenapa bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Karena apa tadi? Akidah itu apa tadi? Coba lihat. Akidah itu bukti, iman itu bukti. Kenapa orang bisa percaya sama dokter, bisa sami'na wa ato'na sama dokter? Coba lihat, pas masuk ke ruangan dokter, yang kita lihat ruangannya warna apa? Bukti, warna putih. Ketika kita lihat dokternya, jasnya warna apa? Bukti lagi. Ketika kita lihat mejanya, ada apa di situ mejanya? Ada stetoskop untuk periksa orang. Bukti lagi. Kalau dokter itu sisirannya ke atas, ke samping, atau nutupin muka kayak orang Korea gitu. Kira-kira yang mana? Pasti ke samping atau ke atas. Pasti rapi, kacamataan gitu kan ya. Apalagi sebelum kita pergi ke dokter, ada saudara kita bilang begini, itu dokternya bagus banget, aku kemarin kesana, baru sampai ke pintunya aja aku sudah sembuh. Bukti lagi. Artinya semakin kuat buktinya, semakin Anda percaya sama dokternya. Betul kan ya? Tapi sebaliknya, kalau buktinya nggak ada gimana? Contoh, masuk ke ruang dokter, catnya warna hitam, di mejanya ada menyan, dokternya pakai baju surjan, lalu rambutnya gondrong sampai ke sini. Kira-kira percaya atau enggak? Kalau dia kasih obat, diambil atau enggak? Bukti itu iman. Iman itu bukti. Orang belum bisa hijrah, masih takut, berarti dia belum beriman. Berarti dia belum beriman sempurna. Berarti belum cukup bukti. Saya secara pribadi, ketika saya pindah ke Islam, Kira-kira saya sudah dapat bukti atau belum? Bagi saya, Allah itu ada 100%. Bagi saya, Allah itu ada, itu adalah 100%. Bagi saya, Islam itu benar 100%. Kenapa? Karena saya punya bukti. Apa buktinya? Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Bukti itulah kalau dalam masalah agama namanya mukjizat. Nabi Musa punya bukti apa? Tongkatnya bisa ngapain? Ketika tongkatnya membelah lautan, orang Yahudi waktu itu bilang, wow, bukti bro, gitu kan ya? Bukti lo, lihat juga, ada terbelah laut, nggak bisa dilakukan yang lain, bukti. Mereka terkesima, mereka beriman. Walaupun berimannya cuma sebentar aja, Yahudi kan begitu kan ya? Beriman cuma sebentar aja, setelah buktinya hilang, mereka kafir lagi, kan gitu kan ya? Apalagi kaumnya Nabi Isa, apa buktinya? Menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit lepra, kusta, buta, cuma sekali sentuh saja. Bukti. Nabi Muhammad, buktinya apa? Al-Quran. Coba lihat ibu-ibu sekalian. Nabi Musa wafat, tongkatnya hilang kesaktiannya. Walaupun katanya sekarang masih ada di Turki, tapi sudah enggak bisa belah lautan lagi. Nabi Isa diangkat oleh Allah, maka kesaktiannya hilang juga. Mukjizatnya hilang juga. Enggak ada lagi yang bisa ngidupin orang mati zaman sekarang. Nabi Sulaiman wafat, diangkat Allah juga buktinya. Tapi khusus Nabi Muhammad itu buktinya, mukjizatnya itu dibiarkan Allah untuk ada di tengah-tengah kita supaya kita semua enggak ada alasan untuk tidak beriman. Yaitu apa? Al-Quran. Kenapa Felix masuk Islam? Karena tidak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Bahkan yang pendek seperti Al-Kausar, bahkan Al-Asar pun tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Itu alasan saya kenapa saya beriman. Maka ketika saya sudah hijrah dari non-muslim menuju muslim, kira-kira punya masalah enggak? Ingat ya, ingat baik-baik ibu-ibu sekalian, ingat baik-baik bapak-bapak sekalian, orang yang mau baik itu pasti diuji. Jangankan orang yang mau baik, orang yang mau jahat juga diuji. Orang baik diuji, orang jahat diuji. Pas di sekolah, orang yang belajar diuji, orang yang gak belajar juga diuji. Orang yang baik diuji, orang yang jahat diuji. Mendingan diuji baik atau diuji jahat? Orang baik diuji. Masuk Islam, saya bilang sama orang tua saya, Pi, Felix masuk Islam. Bapak saya ngamuk. Ngamuk, debat-debat terus selama 3 jam sehari, debat terus. Bahkan ibu saya nangis-nangis. Suatu waktu bapak saya debat di depan saya, kita ngomong keras-kerasan, ibu saya nangis di sebelah. Kira-kira stres gak? Ngelayanin dua orang tua itu, satu debat, satu nangis. Kan kita kan gak tega ngelihat ibu nangis berlutut di depan saya. Lih, kalau kamu gak balik lagi, mami sujud gak mau berhenti-berhenti. Lalu kemudian ketika dia melawan itu, ya Allah, kita kan rasanya kan ternyuh ya. Lalu kenapa melihat rahim kita sendiri yang melahirkan kita, lalu begitu gitu kan ya. Tapi kira-kira saya balik lagi gak ke agama yang lama? Langsung saya ingat kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Ustadz Fatih Karim nyeritain saya, ada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang dia beriman dengan bukti yang sangat kuat. Maka ketika dia beriman, ibunya bilang, kalau kamu gak balik lagi ke agamamu yang lama, ibu gak mau makan sampai mati di depan matamu. Biar kamu tahu bahwa kamu sudah nyiksa ibumu sendiri. Kira-kira gitulah. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ibu, saya tuh sayang sama ibu, tapi kalaupun ibu mau tidak makan sampai mati, dan kalau ibu punya 1000 nyawa, satu persatu keluar di hadapanku karena ibu gak mau makan sampai mati, yakinlah bu, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam. Lalu saya ngomong gitu juga sama ibu saya, enggak, takut saya. Ya tapi semangatnya sama. Lalu saya bilang sama ibu saya, Mi, Felix sayang sama mami, tapi kalau Felix keluar dari agama Islam sekarang, berarti Felix menyerahkan hidayah yang sudah Felix dapat dan bukti yang sudah sangat kuat yang gak bisa dibantah. Dan kalau Felix pergi daripada Islam, mami mungkin gak dapat hidayah juga. Maka sekarang saya tetap di dalam Islam supaya ibu saya besok insya Allah dapat hidayah. Amin, doain ibu-ibu sekalian. Nah itu kenapa? Kenapa saya bisa kuat di dalam agama Islam? Bukti. Seandainya saya disuruh melepas agama Islam, saya enggak mau. Kenapa? Bagi saya sudah terbukti. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, tadi kan dua ginjal diambil kan enggak bakal mau. Kenapa? Karena punya bukti. Nabi Ibrahim tahu enggak api itu panas? Tahu enggak api itu panas? Tapi kenapa dia santai aja pas mau dibakar? Kenapa beliau santai aja pas mau dibakar? karena sudah punya bukti Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Maka dia yakin api itu panas, tapi dia lebih yakin Allah kuasa atas api itu. Maka dia santai aja. Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah punya bukti, maka dia menjadi penting agamanya. Maka hijrah menjadi ringan bagi dia. Kalau sudah punya bukti, tapi kalau orang tidak punya bukti, tidak punya akidah, hijrahnya jadi berat luar biasa. Makanya hijrah itu yang paling penting adalah iman. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah berkata begitu, innallazina amanu wa hajaru, kan gitu kan ya. Jadi beriman dulu baru berhijrah. Karena orang beriman enggak mungkin hijrah karena dia enggak punya bukti untuk menguatkan dia hijrah. Bisa dipahami Ibu-ibu sekalian, itulah namanya akidah dan iman. Kalau iman beres, akidah beres, insyaallah kebangkitan itu akan segera dekat. Nah, karena itulah saya bisa begini, saya bisa kuat karena punya bukti. Pertanyaan sebelum saya kasih Bapak Ibu pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Sekarang saya mau nanya, namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Jerry, Tom and Jerry. Siapa namanya? Derry. Gary. Mas Gary ini mahasiswa atau pekerja? Mahasiswa sama pekerja. Mahasiswa di mana? Uniska. Uniska itu apa sih? Oh, Universitas Kediri gitu ya. Oh, Universitas Islam Kediri. Kerjanya di mana? Advertising. Kerja sebagai advertising. Mas Gary laki-laki atau wanita? Lahirnya di mana? Di mana? Di Kediri. Berarti orang Kediri. Orang Jawa atau orang Sunda atau orang mana? Orang Jawa. Oke, coba lihat. Ini contoh Mas Gary. Mas Gary ini namanya Gary. Dia juga muslim, dia juga laki-laki, dia lahir di Kediri, berarti orang Kediri, dia juga orang Jawa, berarti orang Jawa. Dan dia juga mahasiswa Uniska dan dia pekerja di bidang advertising. Sekarang saya tanya, Mas, identitas Mas kan banyak tadi kan ya, pekerja, mahasiswa, laki-laki, muslim, namanya Gary gitu kan ya. Lalu apalagi tadi orang-orang Kediri, lalu orang Jawa. Saya minta di antara 7 ini pilih 3 yang paling penting menurut Mas. Mas itu apa sih? 3 yang paling penting menurut Mas apa? 3 yang paling penting menurut Mas. Di antara 7 tadi. Nah, 3 yang paling penting di antara 7 tadi itu apa? Identitas tadi. 1. Orang Kediri. Yang kedua? Orang Jawa. Yang ketiga? Hah? Pekerja. Muslim enggak masuk? Oh, masuk. Jadi yang mana nih? Yang ini enggak konsisten ini. Oh, yang mana? Yang pertama? Muslim. Yang kedua? Kediri. Yang ketiga, Jawa. Oke, pilih satu aja. Muslim, yakin? Benar. Oke, berarti jadi coba lihat, milihnya muslim. Jadi gini contohnya, sama kayak saya namanya Felix. Saya orang Cina, saya lahir di Palembang, saya mahasiswa IPB dulu, dan sekarang saya seorang pengusaha, saya juga seorang penulis, saya bapak daripada 4 anak, saya seorang suami daripada 1 istri. Tapi kalau saya disuruh pilih di antara semua yang saya suka itu, maka saya cuma pilih satu, saya muslim. Artinya, coba lihat baik-baik, kalau namanya bukan Gary, dia pasti tetap pengen muslim, betul? Walaupun namanya bukan Gary, walaupun ternyata terlahir bukan laki-laki, tapi tetap pengen jadi muslim gak? Sama kayak saya orang Cina, tapi kalaupun saya bukan terlahir Cina, saya tetap mau jadi seorang muslim, karena saya sudah punya bukti. Kalaupun saya bukan seorang Palembang, saya tetap jadi seorang muslim, karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan laki-laki, saya tetap pengen jadi muslim, karena saya punya bukti. Kalaupun saya bukan lahir di Indonesia, saya tetap pengen jadi muslim, karena saya punya bukti. Karena yang paling penting adalah Islam. Bapak, ibu sekalian, sama saya sayang atau enggak? Sayang atau enggak? Kenapa sayang sama saya? Karena saya Cina? Bukan. Karena saya laki-laki? Bukan. Karena saya orang Palembang? Bukan. Kenapa? Karena saya Muslim. Berarti kalau seandainya saya bukan Islam lagi, Bapak Ibu sayang gak sama saya? Paham ya? Paham ya? Itulah namanya ukhuwah. Ukhuwah itu adalah menaruh Islam di atas segala-galanya. Karena yang lain boleh jadi gak ada, tapi Islam itu harus tetap ada. Artinya apa? Itulah namanya Islam harga mati. Dan itulah namanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anda boleh mati miskin, Anda boleh mati kaya, Anda boleh mati di Kediri, Anda boleh mati di luar Kediri, Anda boleh mati muda, Anda boleh mati tua. Ibu-ibu boleh mati duluan, saya bisa jadi mati belakangan. Bisa jadi. Omo dibalik, ya sudah gak apa-apa. Ibu-ibu bisa jadi, sorry, saya bisa jadi mati belakangan, ibu-ibu mati duluan. Oh sama aja. Semuanya boleh, semuanya gak apa-apa. Tapi yang penting matinya harus. Bisa dipahami ibu-ibu sekalian? Itu namanya akidah. Nah, kita masih punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silakan kalau ada mau tanya jawab, karena saya harus segera melanjutkan ke ngeletih. Ya, jadi agak jauh gitu ya. Silakan kalau ada mau tanya jawab. Fadol, silakan. Mau nanya Mas Cahyo juga boleh. Ibu boleh? Yang laki-laki mana? Satu? Oh, bapak boleh. Silakan, Pak. Ada mic gak yang bisa dilempar ya? Ada mic ke bapaknya satu atau ke ibunya satu? Boleh, ibu juga boleh. Karena ibu dari tadi semangat sekali. Boleh, silakan. Sebentar ya, ibu ya. Atau bapak boleh berdiri terus ngomong agak keras, Pak?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tentang suasana sekarang yang sedang hangat nih, tentang pemilu ya, pilkada gitu. Ini ada sebagian orang umat Islam ya, dibilang muslim tapi mendukung-mendukung yang calon dari non-muslim gitu. Menurut Pak Felix gimana nih? Terima kasih.
0: Ini yang lagi hot ya, yang lagi hot yaitu tentang pilkada Jakarta. Yaitu kita sudah tahu Pilkada Jakarta kondisinya seperti itu. Loh kok masih ada orang-orang muslim yang mendukung non-muslim, kan itu kan ya. Oke kalau gitu kita lihat ibu. Sebelum nanti ibu tanya saya jawab sedikit. Itu letaknya di mana? Di mana kata Rasul iman itu? Kata Rasul iman itu di sini. Gitu kan ya, hahuna. Iman itu di sini, iman itu di dalam hati. Artinya iman itu gak bisa dilihat. Kalau bahasanya Al-Quran itu dalam surat Ibrahim 24 Allah berfirman, kaifa daraballahu bihadza masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya kata-kata yang baik, yaitu kata-kata syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu asluha sabitun, akarnya menghujam ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya mengarah ke udara. Dan tidak hanya itu, tu'ti ukulaha kulahin, akan memberikan buahnya setiap waktu. Pertanyaannya, kalau ngelihat pohon yang kita lihat pertama kali apanya? Pohonnya, batangnya, daunnya. Tapi ada yang pernah lihat akarnya enggak? Itu iman. Iman itu enggak kelihatan. Makanya kita enggak boleh nilai iman seseorang. Contoh, wah bapak ini kayak Mas Gerin kayak imannya 70%, bapak itu 45%, ibu 85%, enggak bisa. Lah kenapa? Karena iman perkara hati. Contoh, orang sholat beriman gak? Belum tentu. Orang kerudungan beriman gak? Belum tentu. Orang haji beriman gak? Belum tentu. Orang ustad sudah pasti beriman? Belum tentu. Ustad belum tentu beriman. Orang sholat belum tentu beriman. Orang haji belum tentu beriman. Karena haji, sholat, ustad itu cuma di luarnya saja. Yang beriman itu kan di dalamnya. Tapi dibalik, orang beriman sudah pasti seorang da'i, sudah pasti tutup aurat pakai kerudung dan jilbab, sudah pasti insya Allah kalau punya duit pergi haji, sudah pasti sholat. Bisa dipahami? Oke, contoh kayak pohon. Pohon kalau akarnya bagus, ditebang berapa kali pun, tumbuh terus. Tapi kalau akarnya hancur, luarnya bagus, suatu saat pasti akan mati. Makanya Ustadz Abdullah Hadromi ketika ngisi kemarin sama saya di Malang berkata, iman itu kecenderungan kepada kebaikan atau kecenderungan kepada kejahatan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, muslim sama kafir bedanya apa? Ada beda atau enggak? Beda atau enggak? Islam sama selain Islam beda atau enggak? Bapak Ibu, kalau Islam sama agama yang lain sama, saya enggak perlu repot-repot masuk Islam. Bapak Ibu sekalian, pernah suatu hari saya debat sama ibu saya, terus ibu saya bilang, udahlah Lik, gak usah ekstrim, semua agama sama kok. Lalu saya bilang sama ibu saya, bener Mi, semua agama sama. Bener, bener Mi, iya. Ya sudah saya bilang, kalau gitu Mami masuk Islam aja, kan semua agama sama. Dia bilang, gak mau saya. Lah berarti gak sama. Paham ya? Agama itu enggak sama. Karena itulah Allah di dalam Islam membedakan mana muslim, mana kafir. Dalam surat Al-Baqarah sudah jelas. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil mutaqin. Berarti orang mutaqin adalah yang mengambil Al-Qur'an sebagai petunjuk. Innal ladzina kafaru sawun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang kedua, ada orang dikasih Al-Qur'an, dia enggak mau, dia menolak. Makanya namanya kafir. Ada yang ketiga, menerima sebagian, menolak sebagian. Makanya namanya munafik. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Artinya apa? Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, gimana

0: tabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang Muslim, orang Yahudi dan Nasrani. Selama-lama tidak akan pernah ridho dengan kalian orang-orang yang beriman kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah itu, sampai kalian mengikuti mereka dengan cara-cara hidup mereka. Bisa dipahami misalnya? Yang ngomong siapa? Felix Yao. Yang ngomong siapa? Allah. Mau percaya mana? Allah atau orang yang ngaku-ngaku paling tahu tentang tafsir Quran misalnya ini kan ya? Tentu saja kita pilih adalah percaya dengan Allah. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Itu adalah Muslim. Dengan kata lain, kalau seandainya kecenderungan kepada orang-orang kafir itu boleh, maka Rasulullah dan Allah tidak menurunkan Al-Quran yang sekarang. Maka di dalam Al-Quran Al-Maidah 51 itu jelas sekali, itu memang cara Allah ngajarin kita supaya kita tuh buka Al-Quran, buka Al-Maidah 51. Wala tattakhidzul yahuda wan nasara aulia. Aulia itu apa? Aulia itu kayak gini nih. Aulia itu jamaknya wali. Wali murid tahu? Wali kelas tahu? Siapa wali kelas? Guru, enggak hanya guru loh. Tapi ingat, kalau ibu-ibu sudah punya wali kelas bagi anak-anaknya, artinya ibu menguasakan anaknya pada wali itu. Maka kalau wali kelas itu menjewer anak ibu, ibu enggak boleh marah. Karena ibu sudah mempercayakan, ibu sudah menguasakan. Jangan kayak jadi orang-orang zaman sekarang, dijewer lapor polisi. Lah kan sudah dijadiin wali kelas. Sudah dijadiin wali, artinya apa? Dia mau berbuat apa saja boleh untuk mendidik anak kita. Karena kita sudah percaya, kita yakin sama dia, kita mencintai dia, kita mendukung dia, kita menyerahkan diri kita untuk dilindungi. Itu wali namanya. Nah makanya aulia itu ya pemimpin. Itu makna yang paling bagus. Dan sudah tidak ada perbedaan lagi di situ. Kecuali kalau ada yang mau membeda-bedakan diri. Jadi jelas ya, jadi kalau ada orang Muslim yang justru mendukung oleh orang-orang kafir, maka Allah sudah berkata, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau ada di antara kalian yang justru berwala kepada mereka, yang justru menjadikan mereka sebagai wali, maka orang-orang kayak begini bagian daripada mereka, maka hukumnya bagian daripada mereka, dijauhi saja, tidak usah didengarkan pendapatnya, tidak usah diterima pendapatnya. Lah kenapa? Yang ngomong Al-Qur'an siapapun dia. Bisa dipahami Bapak-Ibu sekalian? Oke, itu jawabannya. Oke, silakan. Wah, ini tinggal 5 menit, silakan. Ada. Oh, ya silakan. Boleh. Nanti dijawab sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh pinjem mic-nya?
1: Panjang enggak ya?
0: Oh, enggak bisa. Ya sudah, Ibu boleh dari sana aja saya dengerin. Ya. Assalamualaikum.
2: Pertanyaan kami, Bapak. Bahwasanya iman itu akan terapkan dalam hati bila mana situasinya mendukung. Semacam di tempat majelis yang barokah ini. Kemudian kalau kondisi badan sehat, maka akan terjadi semacam itu pula. Berikutnya, kalau kita dalam kondisi sakit, maka iman akan terganggu. Bagaimanakah kita agar bisa membawa kokohnya iman Islam sewaktu kita itu nazar? Demikian pertanyaan kami kedua kali adalah, semoga banyak Felix yang lain setelah Bapak Ustaz. Bagalah malah
0: sih. Oke, berarti sama kayak masnya siapa tadi namanya? Mas A Hajar, Mas Hajar. Oke, jadi gini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam itu Allah turunkan banyak aturan kepada kita. Pertanyaannya, aturan itu untuk mempersulit atau untuk mempermudah? Aturan yang Allah turunkan bisa jadi banyak dan bisa jadi susah bagi kita. Tapi ingat baik-baik, aturan itu untuk menjaga kita agar kita tidak jatuh lalu mati. Ibarat kalau pergi dari Malang ke Kediri itu lewat Pare, itu pas lagi jalan di bawah-bawahnya jurang itu kan ada pembatas-pembatas kan ya. Nah pembatas-pembatas itu adalah aturannya Allah. Jadi kalau nggak ada itu, kalau kita miring malah jatuh ke bawah.

Gitu kan ya. Nah, maka aturan itu untuk melindungi kita sendiri. Artinya apa? Di dalam syariat itu pasti ada kemaslahatan. Di dalam syariat itu pasti akan ada kebaikan, walaupun pedih bagi kita untuk melaksanakan syariat itu. Tapi kadang-kadang yang namanya syaitan itu tugasnya membuat kita lupa bahwa Tuhan kita itu namanya Allah. Jadi seolah-olah dalil yang satu dipakai untuk membenarkan perbuatan salah, perbuatan dosa. Contoh misalnya pacaran, pacaran itu salah atau benar? Salah atau benar? Tapi pernah ada cewek ngomong pada saya begini, Ustadz, saya sudah baca buku Udah Putusin Aja, saya mau putus sama pacar saya. Tapi bukannya putus itu berarti adalah memutuskan tali silaturahim? Padahal kan memutuskan tali silaturahim tidak boleh di dalam Islam, gitu kan ya. Masya Allah, ini namanya maksiat makso, tahu nggak? Makso pakai dalil pula, gitu kan ya. Nah, ini dalilnya salah tempat. Karena silaturahim itu artinya adalah silah rahim, artinya adalah sesama, bagian daripada rahim yang sama itu harus saling menyambung. Contoh, bapak, ibu sama saudara-saudaranya itu jangan boleh putus hubungan, enggak boleh memutus tali silaturahim. Orang yang dilahirkan sama-sama satu rahim, keluarga kecil dan keluarga dekat, nah itu harus disambung terus tali silaturahim. Pacaran bukan silaturahim. Wah, ngarang gitu kan. Pacaran kok silaturahim. Contoh lagi misalnya tadi, taat pada orang tua itu hukumnya wajib. Bahkan yang ketiga, yang keempat setelah Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Allah, Rasul, jihad di jalannya, kemudian orang tua. Maka ketika taat sama orang tua wajib, tapi tidak dalam perkara-perkara yang menyelisihi Allah dan Rasul. Maka Allah kata di dalam Al-Quran, taati mereka orang tua selama mereka tidak membahayakan keimanan. Kalau mereka membahayakan keimanan, jangan taati mereka. Allah kata di dalam Al-Quran, wala tuti huma, jangan taati mereka. Tapi Allah katakan di seterusnya, tapi pergauli mereka dengan baik. Tapi pergauli mereka dengan santun. Jangan dibantah dengan keras suara. Kita contoh, ibu saya bilang, Lik, pergi yuk, hari ini kita pergi ke puncak yuk. Saya bilang, boleh Mi, tapi ini hari Jumat. Kalau hari Jumat, berarti Felix harus sholat Jumat. Mami mau gak nanti berhenti kalau pas Jumatan? Ibu saya bilang, ngapain? Nanti lama dong, nanti nungguin kamu dong. Ya memang itulah aturan saya, terus gimana lagi? Ibu saya bilang, udah, yang penting kamu tuh baik sama Tuhanmu. Tuhanmu juga tahu kok, kan kamu kan lagi nemenin ibumu. Kan kata kamu, di dalam Islam, menemani orang tua, baik pada orang tua itu wajib, birrul walidain. Saya bilang, iya Mi, tapi ini adalah perintah Allah, yang di atas perintah orang tua. Maka saya bilang, gak bisa tawar-menawar, saya harus sholat Jumat. Maka ibu saya ngalah. Saya punya aturan, bahwa saya akan baik sama ibu saya, apapun yang dia minta, selama tidak menyelisihi Allah. Kalau menyelisihi Allah, sorry-sorry aja. Lah kenapa? Allah yang ngasih saya kehidupan kok. Allah ngasih saya kehidupan, dan kalau Allah gak berkendak, ibu saya gak masuk Islam. Gitu kan ya, maka saya lebih baik menaati Allah supaya ibu saya masuk. Kan gitu kan ya, jadi intinya begitu. Oke, berarti taati Allah dulu dalam perkara-perkara itu yang maksiat, wala tuti huma, di dalam kata-kata Rasul, la ta'ata fi maksiatillah, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Inna ta'ata fi ma'ruf, kata Rasulullah, sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, hanya dalam perkara-perkara yang baik. Jadi kalau orang tua nyuruh, kamu gak boleh kerudungan, jangan. Ya sudah, jangan ditaati orang tuanya, tapi jangan kasar. Ibu jangan kerudungan, ibu ini kayak setan nyuruh saya berbuat. Itu salah juga. Gak boleh, pergauli dengan baik. Ibu kenapa saya gak boleh kerudungan? Saya mau bilang sama ibu, boleh gak? Yuk bu, kita ngomong kita ngomong berdua di kamar, boleh gak? Terus ngomong sama ibunya, bu saya ini merasa beruntung banget, saya itu bisa dilahirkan ibu, mendapatkan pengasuhan dari ibu, saya dididik sampai kayak sekarang. Saya tuh pengen banget balas kebaikan ibu, tapi gak tahu gimana caranya. Duit belum punya, saya juga belum kerja, tapi saya cuma bisa membalas dengan ketaatan pada Allah. Semoga Allah merahmati ibu. Nanti dengan kerudungan, ibunya boleh gak kira-kira begitu? Nangis ibunya. Nah, makanya itu namanya adalah mempergauli mereka dengan baik, dengan santun. Nah, makanya itu adalah kuncinya. Khusus misalnya perayaan, gimana ceritanya? Saya pertama kali masuk Islam, saya bilang pada bapak saya, Pi, Felix gak ada masalah pada papi, Felix gak ada masalah pada mami, tapi Felix itu berusaha taat sama Allah. Karena ini adalah aturan agama. Jadi mohon maaf, saya gak bisa ngucapin selamat Natal. Saya mau diusir dari rumah. Serius, saya mau diusir dari rumah. Tapi alhamdulillah orang tua saya tuh gak tega. Lah kenapa? Ingat, kalau kita sudah punya bukti, jalankan keimanan kita itu, Allah pasti akan membantu.
orang jahat aja Allah kasih rezeki, apalagi kita yang berusaha taat dan baik, gitu kan ya. Insya Allah pasti dibantu. Maka jangan takut dengan rezeki, dan baik dengan orang tua itu juga rezekinya Allah. Jangan takut, sampaikan saja yang baik, dengan cara yang paling baik, dengan cara yang santun. Mereka nolak gak apa-apa, mereka marah ke kita, kita gak apa-apa, asal jangan kita yang marah kepada mereka. Kita sama saja, saya gak boleh ngucapin selamat Natal, tapi kalau mengunjungi ibu, insya Allah saya mau. Mengunjungi bapak, insya Allah itu diperintahkan. Saya diperintahkan gak boleh lebih keras suara saya daripada bapak ibu saya. Makanya saya sampaikan pada mereka, mereka mau ngusir, tapi lama-lama sekarang biasa. Alhamdulillah sekarang bapak ibu saya sudah memahami dan sudah ngerti. Jadi mereka gak maksa-maksa lagi. Nah, yang terakhir, pernah dengar lagu Cicak-cicak di Dinding? Pernah ya? Cicak-cicak di dinding tahu ya? Nah, barang siapa yang takut hijrah, ingat cicak-cicak di dinding. Lagunya gimana? Cicak-cicak di diam-diam. Berarti cicak itu bisanya ngapain? Merayap diam-diam. Hina banget ya. Merayap diam-diam pula. Kalau seandainya ada makhluk Allah yang boleh protes dengan Allah, berarti cicak akan protes duluan. Lah kenapa? Cicak akan bilang, "Allah, ini salah desain. Salah rancang." Lah kenapa? Makananku terbang semua, sementara aku cuma bisa merayap di dinding. Paham Bapak Ibu sekalian? Makanan cicak apa? Nyamuk, lalat, rayap, itu kan terbang semua. Lah dia ngapain? Merayap. Dia enggak bisa terbang. Tapi lagu berikutnya apa? Datang seekor nyamuk. Nyamuknya yang datang, rezekinya yang datang. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu mau taat pada Allah, dalam kasus cicak taatnya apa? Merayap diam-diam. Gitu kan ya? Itu kalau cecek, kalau ibu-ibu jangan. Kalau bapak-bapak juga jangan merayap diem-diem. Itu cicak. Cicak ya, cicak. Merayap diem-diem, itu ketaatan dia pada Allah. Kalau dia sudah taat, Allah pasti datangkan seekor nyamuk. Lah kalau seandainya enggak datang-datang juga nyamuknya, cicaknya mati, bagus, kan kembali pada Allah. Saya lupa menjawab pertanyaan ibu tadi, gimana supaya kita bisa taat yang kedua tadi ya? Bagaimana kita bisa taat ketika lagi sakit? Oke, kalau gitu gini ceritanya. Saya pernah sakit ketika besok lagi mau mengisi pengajian ulama. Kira-kira gimana? Malam besoknya mau ngisi pengajian ulama, salah makan obat, mata saya bengkak. Lalu saya bilang begini sama Allah, "Ya Allah, kenapa enggak besok aja bengkak matanya setelah ngisi? Atau kalau enggak minggu yang lalu, kenapa sekarang? Harusnya kan besok-besok." Lantas saya bilang, astaghfirullahalazim. Lah kenapa? Ingat baik-baik tujuan kita apa? Tujuan saya ngisi apa? Tujuan saya ngisi apa? Cari amplop? Tujuan saya ngisi apa? Cari popularitas? Tujuan saya ngisi apa? Diluruskan lagi, tujuan saya ngisi adalah ridho Allah, pahalanya Allah. Lah bukannya kalau saya sakit lalu saya sabar, sudah dapat. Bisa dipahami ya? Maka ketika orang sakit itu ada yang justru makin beriman. Contohnya Nabi Ayub. Sakit makin beriman, kenapa? Justru dia bilang, "Ya ini adalah ujiannya Allah bagi saya. Kalau saya bisa melewati, ya saya akan enggak ada dosa. Saya akan hilang dosa-dosanya." Ada pernah saya ketemu seorang teman saya namanya Mas Ramaditi Adikara, itu buta matanya dari kecil. Lalu ketika dia ditanyakan, "Kamu buta kok masih beriman, masih sholat?" Dia bilang gini, "Alhamdulillah butanya saya itu adalah cara Allah untuk menjaga saya dari melihat wanita-wanita yang gak pantas bagi saya. Mungkin kalau saya gak buta, mungkin saya sudah disuai sama cewek-cewek yang lain aja." Artinya apa? Itu penjaganya Allah. Makanya dalam satu hadis Rasul katakan, kaum muslim itu ajaib. Ketika dia dikasih kebaikan, dia bersyukur. Ketika dikasih cobaan, dia bersabar. Maka dua-duanya baik bagi kaum muslimin. Gak ada yang salah pada kaum muslimin. Sakit, alhamdulillah ya Allah, ini penggugur dosa. Kalau aku gak sakit, mungkin aku justru tambah dosa. Nah justru ini adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kasih sakit, berarti Allah sayang. Berarti Allah sayang, kita suruh gugurin dulu dosa-dosa kita sebelum kita dipanggil kepada Allah. Gitu kan ya. Lah kalau ada orang matinya enggak sakit gimana? Berarti Allah juga sayang. Kenapa? Karena Allah persilakan dia matinya mudah. Enggak ada yang salah kan ya? Yang salah siapa? Yang salah itu kalau keyakinannya sudah salah, akidahnya sudah salah. Terakhir, nih kalau yang salah. Saya pernah punya anak, saya kasih nama anak pertama saya Alila Sofia Asyarifah. Panjang enggak? Alila Sofia Asyarifah. Panjang kan ya? Mertua saya itu orang Pati, Jawa Tengah. Punya banyak kepercayaan-kepercayaan yang salah. Ketika anak saya kasih nama Alila Sofia Asyarifah, dia itu nangis kejer gak berhenti-berhenti. Apa kata orang-orang kampung? Keberatan nama. Terus gimana caranya? Ganti namanya.
kira-kira kalau sananya ganti namanya terus masih teriak-teriak juga, masih nangis-nangis juga, orang-orang kampung bilang apa? Tenang, gak apa-apa, sebentar lagi kok insya Allah. Masih nangis juga, gak apa-apa, seminggu lagi kok insya Allah. Kalau ternyata terus meninggal sesudah ganti nama, terus gimana? Oh, ini bagus. Lah kenapa? Karena kalau seandainya gak ganti nama, mungkin meninggalnya lebih cepat lagi. Ini keyakinan yang salah. Kenapa orang beriman gak bisa keyakinan begitu? Kalau Allah kasih sakit, oh ini Allah sayang kok sama kita. Makin sakit lagi, Allah makin sayang. Lalu makin sakit lagi, Allah makin sayang lagi. Meninggal, berarti Allah sudah kangen. Ini ya. Bisa dipahami ya? Jadi gak ada masalah. Orang beriman tuh gak ada salahnya. Karena dia senantiasa berada dengan Allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf harus segera beranjak lagi ke tempat yang lain. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Dan doakan saya kalau besok nanti, kalau nanti yaumil kiamat gak ketemu saya di surga, tolong dicari sama Allah Felix Yau di mana gitu ya. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama masuk surga. Saya serahkan kembali pada Ustadz Cahyo.

kau dengan pengajian. Semakin mengaji, semakin datang rasa takut. Teruskanlah. Tapi kalau hanya dengan pengajian, datang sombong, banyak hafal ayat, makin mengerti dalil, hanya untuk mendebat. Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu? Liu bertawa bihi wajhullah, yang mestinya hanya mencari kemuliaan Allah, tapi kemudian dia mencari arban minad dunia, hanya dunia yang didapatkan. Lam yajid ilfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga.

Bapak-bapak, mau bayangkan bagaimana nanti dikubur? Mau bayangkan bagaimana nanti nasibnya bapak dikubur? Lihat anak sekarang. Kalau subuh seperti ini, ada anak datang ke masjid, bapak sudah tenang deh. Tenang, Pak. Tapi bapak sudah makin tua, makin sakit-sakit, makin jalan, makin susah. Anakmu tidak pernah kau dapati di masjid. Rumahnya memang mewah, pintu-pintunya berlapis emas, proyeknya miliar-miliar, tapi kau tidak pernah mendapatinya dalam masjid berjamaah. Tidak pernah kau dapatinya sholat subuh. Tidak pernah kau dapatinya ngaji. Demi Allah, siap-siap kau sengsara nanti di kubur. Tapi kan ada amalku, Ustaz. Ada pahalaku, Ustaz. Berapa lama bisa bertahan itu pahalamu? Akan habis. Berapa lama kita bisa tahan pahala yang kita buat? Saya sholat, Ustaz, tapi gak bisa tambah lagi ketika kita sudah dikubur. Saya puasa Senin Kamis, Ustaz, tapi gak bisa lagi tambah ketika kau sudah dikubur. Saya umroh tiap tahun, Ustaz. Begitu bapak masuk kubur, gak bisa lagi umroh. Tapi amalmu yang bisa berlari-berlari terus, memproduksi terus, mengalir terus, nambah terus, meskipun kau sudah mati, adalah anak yang soleh dan solehah.

Lancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: Rumah tangga layarnya akan kemana? Layangannya akan terbang sampai mana? Tergantung bagaimana keduanya memposisikan peran sebagai suami dan istri. Jelas? Pertanyaan kedua, Ahilman, istri yang seperti apa yang bisa menguatkan kewamnya bagi seorang suami?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Bunda-bunda, teteh, semua yang hadir hari ini, apa kabar semuanya? Sehat? Kurang kenceng jawabannya. Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya pagi ini?
2: Khair alhamdulillah.
1: Sehat?
2: Sehat
1: alhamdulillah. Sehat keluarganya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat badannya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat kantongnya?
2: Alhamdulillah.
1: Agak beda jawabannya barusan ya. Baik, mohon izin saya mau berdiri boleh apa enggak? Baik ya, mohon izin mikrofonnya saya pinjam. Kenapa Hilman maunya berdiri? Biar kelihatan glowingnya ya. Jadi biar Ahilman tahu mana yang tidur, mana yang tidur gitu ya. Baik bunda sayang, alhamdulillah senang sekali pagi ini bisa berjumpa dengan bunda semua di Masjid Darussalam Kota Wisata. Pertama Ahilman mohon maaf baru tiba jam 9:30 karena tadi baru keluar studio sekitar jam 8:30 di Senayan, jadi ngejar ke Cibubur. Agak lumayan ternyata hektik perjalanannya. Tadi di jalan capek banget, tapi sampai ke sini capeknya hilang. Ahilman baru tahu ternyata lelah itu bisa berganti dengan menatap wajah-wajah bunda semua ya. Karena Ahilman lihat ini wajahnya calon ahli surga semua ya. Ahilman baru bilang calon ya. Calon mah banyak yang gak jadi biasanya ya. Insyaallah mudah-mudahan bunda sayang, kita berdoa berharap kepada Allah, semoga pertemuan kita pagi ini diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah bunda jadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita ya. Dan mudah-mudahan siapapun di antara kita dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk topik kita pagi ini ya, ada satu doa yang bisa bunda baca doa ini ketika bunda dihadapkan dengan persoalan yang sulit. Ya, doa ketika bunda dihadapkan dengan masalah yang rumit. Kenapa Ahilman bagikan doa ini di awal pertemuan? Karena Ahilman melihat wajah kita hampir sama semua ini. wajah-wajah banyak masalah kelihatannya, ya. Betul atau tidak? Ada yang sedang punya masalah pagi ini? Ada? Yang mana orangnya? Ya, saya, ya. Kalau bicara masalah, pasti semua punya masalah, betul? Kenapa semua pasti punya masalah? Karena ciri hidup itu ada masalah. Ciri kehidupan dunia itu ada masalah. Jadi kalau bunda, punten ya, kelihatan apa enggak? Apa yang kelihatan? Baik, saya belum menulis apa-apa ya. Ahilmannya kelihatan? Yeah. Lebih penting whiteboardnya atau ahilmannya? Whiteboardnya, baik ya. Terima kasih, cukup sekian dan terima kasih. Tapi ini lebih penting katanya. Bunda punten ya, saya mah kalau taklim enggak serius-serius banget enggak apa-apa ya. Saya mah taklimnya santai gitu, kemudian apa ya, ringan, gak apa-apa ya. Kenapa kajiannya santai gitu, saya gak mau nambahin beban buat ibu. Saya tahu ibu di rumah tangga banyak masalah kan ya. Minimal ngaji teh ulah tambah masalah, setuju apa enggak? Jadi lamun, siate nah ite kajian teh meni seri wae, senyum wae, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Bisi kaget ini mah ya. Karena kalau ahilman kajian di Bogor gitu ya, di Bogor ya biasanya santai begitu. Ada yang pernah ikut kajian saya enggak sebelumnya? Hah? Coba yang sudah pernah mana? Oke. Okay. Yang belum pernah mana? Kemana wae atuh? Ih, masyaallah. Ih, kan ahilman viral di TikTok cenah. Ada yang suka lihat di Instagram ada? Katanya, juga nggak tahu, kata orang aja. Ahilman cina videonya banyak di TikTok, TikTok itu punya Ahilman banyak. Masya Allah ya, senang ketemu saya bunda. Senang? Kalau senang lanjutkan kajiannya. Tapi kalau enggak cukup sekian dan terima kasih. Untuk apa tuh saya jadi beban buat ibu semua ya? Ini bapak-bapak punten ya sebelah sana, nggak saya perhatikan ya. Memang kalau udah ada perempuan fokus aku jadi beda sih. Lebih ke sini ya, punten ya, nggak apa-apa ya. Baik, perhatikan bunda. Jadi di antara ciri kehidupan dunia itu, ya, adanya ujian. Adanya apa? Ujian. Jadi kalau bunda hidup di dunia, bunda harus menerima konsekuensi adanya ujian. Adanya ujian, ya. Nah, ujian itu dalam hidup ada dua. Satu, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang membahagiakan, atau bahasa lainnya kebaikan. Yang kedua, ada ujian yang sifatnya sesuatu yang tidak membahagiakan atau tidak menyenangkan, namanya keburukan. Ini ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 35. Ya. Jadi apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji kamu sekalian dengan apa? Bisyarri, dengan sesuatu yang buruk. Wal khairi, dan dengan sesuatu yang baik. Fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah engkau akan dikembalikan. Oke, okay? Jadi hidup di dunia ini adalah etape dari ujian ke ujian. Disebutkan dalam ayat yang lain, misal di surat Al-Mulk ayat 2. Apa kata Allah? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan sebagai apa? Liyabluwakum, sebagai ujian untuk kamu sekalian. Apa yang ingin Allah lihat? Bukan ujiannya. Ayyukum ahsanu amala, kata Allah, siapa di antara kamu yang paling baik sikapnya ketika Allah berikan ujian itu. Oke, pertanyaan kedua. Berarti kalau kita mendapatkan ujian, yang harus lebih kita fokuskan ujiannya atau sikap kita terhadap ujian itu? Saya ulangi, mana yang perlu kita fokuskan, ujiannya atau sikap kitanya? Sikap kita.
0: Karena Allah tidak akan bertanya ujian kita. Allah hanya akan bertanya apa sikapmu ketika engkau mendapatkan ujian itu. Betul? Makanya kalau saya analogikan begini, kalau bunda ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, pertanyaan Ahilman, kira-kira yang salah soalnya atau jawabannya? Halo? Jelas tidak? Kalau bunda ikut ujian, hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Oke, okay. Kalau bunda sekarang dapat masalah, dapat ujian, jangan salahkan ujiannya, jangan salahkan soalnya, karena soal tidak mungkin tertukar. Soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SMA, soal anak SMP nggak mungkin dikasih ke anak SD. Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Yang perlu kita hadirkan apa sikap kita terhadap ujian itu, betul? Nah, apa sikapnya? Nah, kita berusaha dengan sekuat tenaga kita. Di antara banyak cara untuk meringankan setiap persoalan yang datang kepada kita, maka disinilah kita butuh doa namanya. Apa namanya? Doa. Jadi, ketika kita diberikan ujian, ya, Allah tidak mungkin memberikan ujian melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan

0: atas kemampuan hambanya. Artinya apa? Kalau hari ini punten ya, mohon maaf ya, kalau bunda diberikan persoalan, diberikan masalah, diberikan ujian, maka bunda harus yakin karena Allah percaya sama kita. Karena Allah tahu kita mampu, Allah tahu kita kuat, Allah tahu kita bisa menghadapi ini semua. Tapi kita manusia biasa, betul? La haula wala quwata illa billah. Kita tak punya daya upaya, kita tak punya kekuatan, kita tak punya kemampuan. Semua itu akan semakin kuat ketika kita mendapatkan pertolongan dari siapa? Pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah itu bisa kita jemput dengan cara apa? Memanjatkan doa kepada Allah. Jadi mohon maaf ya, bukan tidak ada jalan keluar. Seringkali mata kita tertutup untuk menemukan jalan keluar itu, karena kita gak menghadirkan Allah di dalamnya gitu. Bunda naik mobil, mobil itu kacanya kotor. Pertanyaan saya, kalau kacanya kotor, kira-kira kalau kita gak bisa jalan gara-gara jalannya gak ada atau kacanya kotor? Bunda lagi di mobil, lagi jalan ke sebuah tempat, gak kelihatan jalannya. Pertanyaannya, jalannya gak ada atau kitanya gak kelihatan karena kacanya kotor? Karena kacanya kotor. Jadi kalau bunda ada masalah, jangan pernah bilang gak ada jalan keluar. Jalan keluarnya ada, hanya kita gak pernah tahu jalan keluarnya apa, karena mata dan hati kita ketutup untuk tidak menemukan jalan itu. Kenapa? Karena kita tidak melibatkan Allah di dalamnya. Gitu pertanyaan saya. Jelas? Kan sering kita bilang gini ya, "Aa, udah gak ada jalan keluar lagi," gitu ya. Udah sulit deh, udah rumit deh. Sudah sebenarnya enggak begitu gitu. Hanya kita yang tidak menjemput jalannya melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita itu terlalu pede dengan kemampuan kita, padahal kita ini tak ada daya, tak ada daya upaya, betul? Nah, maka Ustaz, apa di antara doa yang bisa menguatkan kita untuk menghadapi masalah hidup kita? Doanya ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 10. Ini doanya Ashabul Kahfi ketika mereka terhimpit di sebuah gua itu. Ya, terhimpit dalam satu keadaan, kemudian mereka memanjatkan doa kepada Allah. Kan kalau kita analogikan sama dengan keadaan kita hari ini mungkin ya. Jadi kalau ada di antara bunda sayang, ada masalah di rumah tangga, ada masalah di keluarga, ada masalah di bisnis, di usaha, dan apapun itu, bunda merasa Ahilman ini berat banget, Ahilman ini susah banget, Ahilman kita butuh pertolongan Allah, Ahilman. Maka bunda jemput doanya dengan doa di ayat ini. Surat apa? Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 10. Apa doanya? Oke. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ya. Tadi ada yang teriak Rabbana atina fid dunya hasanah. Keur masalah tarik deui nya. Sok A sekali, bunda sekali. Rabbana. Yang kencang, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Ulangi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Perhatikan terjemahannya ya. Kalau kita sedang punya masalah, sedang diuji, apa yang kita minta sama Allah? Ternyata dua yang kita minta. Yang pertama, Rabbana atina min ladunka rahmah. Kalau kita lagi diuji, kita minta sama Allah diberikan rahmah. Apa itu rahmah? Apa itu rahmat? Kasih sayang. Jadi, disadari atau tidak, masalah yang datang kepada kita itu adalah pesan cinta Allah kepada kita. Betul? Kalau Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian kepada hamba tersebut. Karena Allah sedang rindu kepada hamba tersebut, Allah sedang mencintai hamba tersebut. Maka sekarang bagaimana caranya bunda bisa tenang kayak begitu tuh? Jadi kalau dikasih ujian, bunda bisa bilang begini, ya Allah, makasih ya, engkau sayang sama aku ya Allah. Engkau berikan ujian kepada hamba ya Allah, karena engkau sayang kepadaku. Maka apa dalam hadis lain Nabi sebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah akan menguji hamba tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Bunda, coba bunda belajar deh. Kalau lagi dikasih ujian, bunda lihatlah ujian itu sebagai pesan cinta Allah kepada kita. Dan untuk kayak gitu tuh susah banget gitu, iya gak sih? Kadang-kadang kita ngerasa, itu kok begini, kok begitu, kok begini, kok begitu. Padahal yang kita minta apa? Allah tuh lagi sayang sama bunda, Allah lagi sayang sama kita. Masa kita marah dengan Allah sayang sama kita? Bukankah ujian menggugurkan dosa? Bukankah ujian meningkatkan derajat? Bukankah ujian meningkatkan kelas? Bukankah ujian menghadirkan keberkahan? Bukankah ujian mengundang keridhaan? Disadari atau tidak, bunda, kau lagi punya masalah, sholat tahajudnya jadi rajin, betul apa enggak? Halo, betul? Kalau sedang punya masalah, sholat duhanya enggak pernah tertinggal, betul? Doanya bisa panjang, betul? Bahkan dalam doa bisa menangis, betul? Bukankah itu nikmat? Bukankah itu adalah bentuk sayangnya Allah sama kita? Jadi kalau bunda lagi diuji, bunda minta sama Allah, rahmat ya Allah, sayangi hamba. Hamba terima ini semua karena engkau sayang kepada hamba ya Rabbal Alamin. Jadi bunda gak akan keluar kalimat su'uzon, gak akan keluar, kok Allah begini ya, kok Allah begitu ya, enggak. Bunda akan ridho menerima itu. Kenapa? Karena bunda paham di balik ini semua ada sayangnya siapa? Ada cintanya siapa? Cintanya Allah. Maka kita minta dengan ujian yang datang, Allah makin mencintai kita. Betul apa betul? Bunda disayang sama suami, mau atau tidak? Sekarang bunda disayang sama yang punya hati suami. Bunda disayang sama yang punya hidup suami. Bunda disayang sama yang ngatur kehidupan suami, mau atau tidak? Maka bunda yang pertama minta sama Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah, sayang ya Allah, sayang ya Allah. Bukan hanya itu, tapi minta yang kedua, wahai lana min amrina rasyada. Apa itu rasyada Ahilman? Petunjuk. Petunjuk dari siapa? Allah. Bunda, kita punya rencana, betul? Allah punya rencana, betul? Rencana siapa yang paling baik? Allah. Kita punya keinginan, Allah punya keinginan. Keinginan siapa yang paling baik? Allah. Maka bunda minta petunjuk bukan yang terbaik menurut kita, tapi yang terbaik menurut siapa? Allah. Ya Allah, hamba terima ini sebagai pesan cintamu kepadaku, dan hamba minta ditunjukkan ya Allah jalan terbaik bagi persoalan yang sedang hamba dapat nih ya Allah. Bunda, kalau udah bisa begitu, bunda akan tenang apapun yang bunda terima itu. Dan ingat ya bunda, sayangnya Allah yang pertama diberikan kepada orang beriman yang sedang punya persoalan, apa? Allah berikan ketenangan di hatinya. Boleh jadi solusinya gak ketemu gitu, boleh jadi solusinya belum kelihatan, tapi bunda diberikan ketenangan, itu nikmat atau bukan? Nikmat. Bunda bisa tenang, bunda bisa terima itu kan nikmat luar biasa. Maka ya, awal tahun 2022 ini kita ketemu dengan izin Allah, Ahilman datang hadir di sini. Saya memberikan satu doa yang bisa menguatkan hati bunda semua. Bismillah, 2022 harus move on. Harus apa? harus semangat lagi, jangan galau lagi, jangan gelisah lagi, jangan gara-gara nonton layangan putus terus kali ya. Jadi naon sih miliar gitu? Itu mah cuma di film. Ini ulah, ini menghayati pisan. Tenang, hidup ini tidak sesulit apa yang kita bayangkan kok. Tenang aja, betul apa enggak? Udah, belajar ridho, belajar nerima, belajar menghadapi setiap persoalan, ya? Betul? Setuju apa enggak? Enggak boleh lagi ada yang cengeng. Ustaz, aku mah nunggu mati aja. Kunaon senyur hidup deh Ustaz. Ustaz tuh kunaon sih mendikit-dikitu amat. Ayo bangkit, bangun. Ya, kamu tidak sendirian. Ada aku. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Sedih itu boleh apa enggak? Boleh. Yang enggak boleh apa? Berlebihan dalam kesedihan. Gelisah boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Berlebihan dalam kegelisahan. Ini sedih weh. Ustaz, aku mau udah 10 tahun sedih weh terus. Atuh ya Allah, minulah teling atuh. Lamun sehari dua hari mah tenanaon, tiga hari tenanaon. Atuh masa bertahun-tahun sedih wae. Betul? Punten. Di sini kan suka adanya teman kitanya yang kalau ketemu dia teh masalah wae bawaan teh aya teu. Ada enggak? Kalau ketemu dia teh bawaannya banyak masalah. Dan bunda ya, disadari atau tidak, kalau kita ketemu teman yang suka ngomongin masalah, kita gak punya masalah. Kabawa masalah atau hente? Kabawa. Orang itu boga masalah. Teman kita ada masalah. Ngomongin masalah sama kita. Jadi orang nulir. Bahkan yang kadang-kadang suka lucu, teman kita ngomongin masalahnya sama kita. Kita tuh dengerin masalah dia. Terus kita pulang ke rumah, ketemu sama suami kita. Biasanya kita ngomongin masalah teman kita, bener tuh. Kita cerita sama suami kita, ayah, tahu nggak teman bunda siapa? Itu Cetuti teh ya. Yang itu loh teman bunda yang suka ngaji bareng teh ya. Nu mana? Itu tetangganya Ceida itu loh. Jadi ngomongkan batur. Yang punya masalah orang, kenapa jadi kita yang pusing, betul? Karena kita sibuknya melihat masalah. Betul? Makanya bunda, nanti kalau ada teman yang ngomongin masalahnya, bunda bilang, Allah lagi sayang sama kamu.
1: Oh tapi kan maknya tahunan ya. Kadang-kadang masih gitu. Tapi kan maknya aku teh tahun-tahunan diuji wae.
0: Berarti kamu teh belum sadar wae.
1: Amanya
0: ngese metere taubat loba dosa lah gitu.
1: Dikasih lembut gak mau, dikasih tenang gak mau. Maknya kudu dirada dikencengin seletik.
0: Ahilman paling gak bisanya ngomongin orang yang gak kenceng-kenceng dikit teh. Ya. Terus kumaha tuh Ustadz, kan belajarnya kalau bunda lihat teman yang dikasih masalah, bunda bilang dia lagi diangkat derajatnya. Tapi kalau kita yang lagi dikasih masalah, kita bilang Allah lagi ngingetin saya karena banyak dosa-dosa saya. Jelas? Ulah dibalik. Jangan dibalik. Kita mah kadang-kadang kalau orang ada masalah sok dikitukeun ke orang teh. Ah, naon? Itu cu ida lo wajiban. Naon ada masalah?
1: Wajar. Cu ida malah berdosa. Memang itu mah sudah ketentuan Allah. Jadi diuji.
0: Nah, jangan gitu. Kalau lihat orang dikasih masalah, kita bilang apa? Lagi diapain? Lagi diangkat, disayang sama Allah. Kalau kita lagi ada masalah, kumaha? Lagi diingetin karena banyak dosa kita. Kita mah kadang-kadang, Ustaz, aku tuh lagi diuji sama Allah. Terus kumaha? Allah lagi naikin derajat aku kayaknya. Enggak. Ya, dibalik ya. Jelas sampai di sini? Bisa diamalkan doanya? Bisa dibaca doanya? Jadi ingat ya, tidak ada masalah baik dipoto. Oh gitu. Akhirnya kalau ada kamera sok langsung set gitunya. Biasa mungkin di TV merenya. Jadi kumaha gitu. Jadi bunda sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita terhadap masalah itu. Jelas? Bahkan kalau boleh kita lanjutkan kembali, masalah itu singkatan. Singkatan apa Ahilman? Masalah, masa mengenal Allah. Catat buat status hari Senin itu ya. Ya. Masalah apa singkatannya? Masa mengenal Allah. Jadi kalau bunda dikasih masalah, di saat itu bunda lagi dikasih waktu untuk makin dekat sama Allah. Jelas? Ya. Catat ya. Insyaallah kajian hari ini sebulan full statusnya ya. Ya, ini itu baru hari pertamanya. Masalah masa mengenal Allah. Jelas sampai di sini? Jelas? Baik. Ini baru pendahuluan ya. Ini belum materi inti kita. Tema kita pagi ini apa? Istri pembawa rezeki suami. Ada yang belum menikah di sini? Yang mana? Ibu jangan ngacungnya. Da Ahilman tahu mana yang sudah sama yang belumnya. Si ibu kio. Aku. Rada. Manya. Itu mungkin ya. Baik. Masya Allah. Bunda, ini baru yang baru ketemu sama saya. Sekarang ada? Yang baru ketemu langsung ada? Oke. Okay. Di video sama di asli bagusan mana? Hah? Di video? Mending jadi hati. Masya Allah. Masya Allah. Saya mau tanya, kalau Ahilman rutin tiap bulan kesini boleh apa enggak? Serius? Panitia kumaha ieu teh? Ya udah berarti kajian kita lanjut bulan depan aja ya. Ini baru satu. Baik. Bunda yang dirahmati Allah, tema kita pagi ini adalah istri pembawa suami, pembawa rezeki bagi suami ya. Oke. Kenapa Ahilman tuliskan judulnya biar jelas? Karena biasanya bunda sok ditanya ku suami kan? Bunda, tadi ngaji, iya. Apa temanya? Ada aja. Saking kulir ita teh. Kan sok aya nu kitu jawaban. Aya teh kira-kira ada enggak? Ada. Ada kan? Kadat suami teh, kan jadi bunda ngajinya, dapat apa ngaji teh? Ah banyak pokoknya mah. Apa emang percuma aya moal ngerti. Nah, minimal bunda hafal judulnya atuh ya, istri pembawa rezeki suami. Baik. Bunda, sebelum masuk ke sini ya, sebelum masuk kepada istri itu sendiri, pertama Ahilman ingin mengajak bunda semua, teteh semua untuk bersyukur dipilihkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang perempuan. Jadi apa? Perempuan. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling nah, iya teh. Jadi kadinya. Aduh, liar. Perempuan itu makhluk Tuhan yang paling jika dirinya. Astagfirullahaladzim. Perempuan itu makhluk yang semulia ya. Jadi karena seksi itu penyelembung coba. Ya, Ahilman, perempuan tuh makhluk yang mulia, iya. Saking mulianya, saking hebatnya, Allah itu membuat surat khusus dalam Al-Quran tentang perempuan. Apa? An-Nisa, iya kan? Kalau ada apa sesuatu yang dimuliakan, pasti ada yang diberikan, ya kan? Nah, perempuan itu begitu mulianya hadirnya Islam, kan Islam itu memuliakan perempuan. Yang awalnya perempuan dihinakan dengan datangnya syariat Islam, Islam memuliakan perempuan, menempatkan perempuan pada posisi yang mulia. Bahkan kalau kita mau bicara sejarah ya, manusia pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah seorang perempuan, ya, siapa namanya? Khadijah binti Khuwailid, ya. Manusia pertama yang menempati Masjidil Haram, ya, masjid yang paling mulia di dunia adalah perempuan. Siapa? Siti Hajar alaihissalam. Ya, manusia pertama

surat apa namanya? An-Nisa. Di Quran enggak ada surat Ar-Rijal, enggak ada. Kalau laki-laki itu langsung ditunjukkan namanya biasanya. Iya kan? Surat Hud, surat Muhammad, surat Yunus, surat Yusuf, iya? Surat Ali Imran, keluarga Imran. Tapi kalau untuk perempuan dibuat dua. Ada yang khusus namanya surat Maryam, ada yang umum namanya surat An-Nisa. Betul? Berarti perempuan itu mulia. Bahkan dijanjikan dalam sebuah hadis, ada empat perempuan. Ada berapa? Ada empat perempuan yang dijanjikan masuk surga. Yang empat perempuan itu nanti masuk kategori di beberapa segmen perempuan. Ada berapa tadi? Empat. Ya, perempuan yang dijanjikan masuk surga itu ada empat. Siapa di antara namanya? Yang pertama siapa, tahu enggak? Oke, okay. Khadijah binti Khuwailid. Khadijah. Yang kedua siapa? Asiyah binti Muzahim. Asiyah. Istrinya siapa? Fir'aun. Yang ketiga siapa? Fatimah Az-Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Okay. Yang keempat siapa? Maryam binti Imran. Oke. Okay. Satu siapa? Khadijah. Dua Asia. Tiga Fatimah. Empat Maryam. Pertanyaannya, mengapa empat perempuan ini dijanjikan masuk surga? Baik, jawabannya, perempuan ini punya sikap yang mendekatkan seorang perempuan masuk surga. Apa di antara sikap karakternya? Satu saja dulu ya. Banyak tentunya, tapi satu, sabar. Apa? Sabar. Apa sabarnya mereka itu semua? Khadijah, seorang istri yang sabar. Sabar apa? Sabar punya suami yang soleh. Sabar punya suami seorang da'i, mujahid, kan begitu? Seorang yang menegakkan agama Allah. Bunda punya suami yang soleh, kudu sabar atau henteu? Harus sabar atau enggak? Harus sabar. Mendampinginya, menguatkannya, kan begitu kan? Membersamainya. Bahkan disebutkan dalam sejarah, Khadijah itu perempuan yang Masya Allah, ketika Nabi gelisah, menatap wajah Khadijah, langsung hilang kegelisahan Rasulullah SAW. Kebayang tak? Satu kali dikisahkan, Nabi itu mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Ya, lagi bertahan di Gua Hira, tiba-tiba datang malaikat Jibril kan? Apa kata Jibril? Iqra, Iqra, Iqra. Nabi lagi sendirian, keadaan gelap. Tiba-tiba ada yang bicara, Iqra, Iqra, Iqra. Takut atau enggak? Takut. Ke samping enggak ada orang, ke kiri enggak ada orang, ke depan enggak ada orang, ke belakang enggak ada orang. Lihat ke atas ada makhluk berjubah putih. Siapa yang datang? Jibril. Apa kata Nabi? Ma'a Nabi Qari, aku tidak bisa baca. Sampai kata Jibril diselesaikan 5 ayat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Beres 5 ayat, apa yang terjadi? Nabi ketakutan. Nabi lari sampai ke rumah, buka pintu, lihat Khadijah. Allahu Akbar. Setengah kegelisahan Nabi langsung hilang, menatap wajah siapa? Khadijah. Apa yang Khadijah lakukan? Enggak nanya. Nabi kunaon? Henteu. Kunaon Rasulullah? Henteu. Nabi pas masuk, apa kata Khadijah? Kelihatan takut. Langsung Khadijah meluk Nabi. Meluk, kan gitu ya? Setelah dipeluk, Khadijah bisikin Nabi, wahai suamiku, jangan takut, ada aku di sampingmu. Kamu itu orang baik. Kalau di luar sana ada yang membencimu, aku yang pertama mencintaimu. Kalau di luar sana ada yang memusuhimu, maka aku yang pertama membelamu. Kata siapa itu? Khadijah. Setelah dipeluk, dibisikin, hilang semua kegelisahan Rasulullah SAW. Masya Allah. Ustaz mau tanya sekarang,

0: punten, punten, punten. Kalau ibu yang ada di sini punten, ini mah punten pisan. Kalau suami di kantor ada masalah, pulang ke rumah lihat ibu hilang masalah tambah masalah. Halo, jawab lain seri. Suami teh di kantor ada masalahnya, sampai ke rumah lihat ibu hilang masalah tambah masalah. Kalau hilang masalah, insya Allah kita udah mendekati Khadijah lah. Tapi kalau tambah masalah, jarauken masih jauh ternyata kita teh. Makanya punten ya, ibu puntennya, ibu punten pisannya. Kalau ibu fotonya sama suami disimpan di dompet, jangan kegeeran dulu. Ustaz, apa? Suami aku mah sayang banget sama aku teh. Emang kenapa? Ih, di dompetnya ada foto aku coba. Bunda, jangan geer dulu. Tahu enggak sih? Suami kita teh di dompetnya ada foto kita untuk menenangkan masalah suami kita. Maksudnya gimana? Kalau suami di kantor ada masalah, dia lebih tenang karena di rumah tangga lebih gede masalahnya. Apa foto saya gitu. Jadi kalau bunda, kalau suami, masalah saya besar, tapi dia lihat foto ibu, tenang, ini lebih besar masalahnya. Jadi ulah waka GR hula. Satu kali Ahilman pernah tuh ngisi acara kan, kata Ahilman tuh di akhir sesi, besok bapak-bapak tolong bawa masalah yang paling berat dalam hidup bapak-bapak ya, gitu ya. Besok pagi masuk ruangan, penuh ibu-ibu di ruangan tuh. Penuh ibu-ibu. Saya tuh kaget kan. Ayah, itu kunaon kok banyak ibu-ibu begini? Kan kata Ustaz kemarin katanya bawa masalah yang paling berat dalam hidup saya, katanya. Terus kumaha, asal Ustaz tahu, iya masalah yang paling berat dalam hidup saya. Allahu Akbar. Jadi Khadijah itu sabar ya mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Khadijah wafat, kemudian Nabi menikah dengan yang lain, Nabi pernah tidur kan? Kemudian ngigo nyebutin nama siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai Aisyah tuh cemburu kan? Cemburu dengan kalimat yang mungkin agak keras gitu ya. Kenapa engkau masih nyebutin perempuan tua itu? Bukankah dia sudah mati? Kira-kira gitu bahasanya gitu. Ya, apa kata Nabi? Iya, Khadijah telah meninggalkanku, tapi hatinya tidak akan pernah hilang dari hatiku. Kenapa? Karena Khadijah adalah orang yang pertama membelaku, orang yang pertama meyakiniku, orang yang pertama mencintaiku. Makanya mohon ya, punten, catat ya, status kedua nih. Catat, catat, catat, catat. Siapin HP-nya, siapin, siapin, siapin. Ya. Untuk perempuan, untuk ibu-ibu ya, jangan sibuk mempercantik fisik. Kecantikan fisik hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati akan membuat laki-laki menetap. Catat. Status hari Kamis malam Jumat ya tanya. Kecantikan fisik hanya membuat laki-laki menatap. Kecantikan hati membuat laki-laki menetap. Ya? Yeah? Tapi kan Ustaz harus juga cantik fisik. Ya harus juga. Tapi kan tergantung skincare-nya etama. Etama tergantung perawatannya. Dan cantik ganteng mah relatifnya. Jelek mutlak. Jadi cantik mah relatif. Tergantung lihatnya siapa dan di mananya. Dan tergantung pencahayaan. Dan tergantung editan. Jadi cantik hati itu paling penting. Kecantikan fisik membuat orang lain menatap, tapi kecantikan hati membuat orang lain menetap. Maka belajar dari Khadijah, sabar punya suami yang soleh. Insyaallah. Yang kedua, Asiah. Kalau Asiah sebaliknya, sabar punya suami yang kurang atau yang tidak soleh. Bunda punya suami yang tidak soleh, kudu sabar atau henteu? Sabar. Siapa suami Asiah? Fir'aun. Coba Ahilman mau tanya, di sini ada yang punya suami kayak Fir'aun? Ini bisi ayah, bisi ini mah. Ada atau enggak? Ustaz ari Firaun kumaha? Firaun mah kesel dikit bunuh orang. Ada tadi dia anu kesel dikit bunuh orang kan enggak ada. Jadi maksud Ustaz kumaha kieu? Kalau bunda diuji sama suami, belajarlah bersabar. Suami kita teu siga Firaun teuing lah. Enggak kayak Firaun banget lah gitu kan. Masih ada yang bisa dimaklumi mungkin. Dan ketika bunda bersabar dengan punya suami yang kurang soleh, boleh jadi pahala surga bunda tuh dapat dari situ. Makanya ketika Asia diuji dengan Firaun, apa jawaban Asia? Allahumma najini baitan fil jannah. Ya Allah, aku terima ujianku ini, tapi aku mohon ya Allah, najini baitan fil jannah, gantikan untukku rumah di surga. Atas apa? Atas kesabaranku mendampingi Firaun. Jadi kalau bunda punya suami yang kurang soleh, ya, lestarikan, budidayakan. Boleh jadi pahala surga kita teh ada di situ. Betul? Bunda teh jadi sabar mendampinginya, sabar mempersamainya. Tapi kan Ustaz, atuh teu kuat ari kitik-kiting mah. Ya ada batasnya. Selama bisa dimaklumi gitu ya. Karena kadang-kadang kita mah suka pengen suami tuh yang ideal bangetnya. Betul gak? Pengen yang suami soleh, kaya, ganteng, pinter. Banyak sih, kalaupun ada udah jadi suami orang lain. Udah, belajar suami kita hari ini itu yang terbaik, bismillah. Betul apa enggak? Ustad, enak kali ya punya suami kayak Ustad Hilman. Contoh ini mah. Bunda, Jangan pernah berharap punya suami kayak begini, jangan. Kenapa coba? Satu udah ada yang punya. Sok saya mau tanya deh ke ibu, gampang deh. Ibu mau gak punya suami kayak Ustadz Hilman? Hah? Mau atau tidak? Mau, iya. Ada yang gak mau? Baik. Ibu harusnya jawab gak mau. Kenapa? Karena Ustadz Hilman udah pasti gak mau sama ibu, itu aja. Itu jawaban yang paling cepat itu jawabannya ya. Enggak mau. Jangan. Yang bahagia menurut di orang lain belum tentu bahagia di kita, betul? Jangan, catat status hari ketiga ini. Sepoho ya. Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan sepatu orang lain. Jelas. Eta we, pesannya eta. Apa pesannya? Enggak ada pesan, itu aja. Jangan mengukur ukuran kaki kita dengan sepatu orang lain. Jangan mengukur hidup kita dengan hidup orang lain. Apa yang bahagia menurut orang belum tentu bahagia menurut kita, betul? Bunda enggak bisa bilang gini, enak ya punya suami kayak Ustadz Hilman, belum tentu. Bener. Belum tentu enak, tapi enak banget. Belum tentu enak. Iya, harus siap ditinggal. Maksudnya bukan ditinggal selamanya, bukan. Ditinggal keluar kota, ditinggal ceramah. Betul enggak? Harus enggak cemburuan. Saya mah kebayang kalau istri saya cemburuan, geus bubar. Oh, atuh. Coba misalnya ya minta foto A, foto B. Kalau istri saya cemburuan, sakit hati apa enggak? Ayah, jangan ceramah. Diimah. Untung istri saya enggak begitu gitu. Makanya saya diselamatkan dari istri seperti ibu-ibu yang ada di sini. Saya bersyukur sama Allah ya Allah, nuhun pisan. Nuhun ya Allah. Harus siap terima. Iya kan? Kan hari wajah gini mah kan banyak yang mau teh ya. Ini mah mungkin ya, kan harus siap mental, siap deg-degan, siap kemudian ditinggal, siap kemudian harus nyiapin hati yang begitu kuat, betul? Jadi, maksud saya apa? Jodoh yang hari ini Allah datangkan di rumah tangga kita, itulah yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Apapun ini ceritanya. Iya? Nih, yang belum nikah, jangan minta laki-laki yang ganteng. Laki-laki ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Iya, minta yang pas aja. Pas. pas ditinggal gak bikin deg-degan, pas dibawa kondangan gak malu-maluin. Nah itu aja. Iya tuh. Nah kadang-kadang ada kan orang yang kalau kondangan suka bilang gini sama suaminya, ayah jangan turunnya. Kenapa? Sok ngisiin kena ya mah. Sok malu-maluin gitu nya. Jadi minta yang pas. Minta yang pas. Sama kayak kita minta rezeki ya, sama suami juga nafkah, gak usah minta yang banyak, minta yang pas aja. Ya, pas mau renovasi rumah ada, pas ganti kendaraan ada, pas bayar SPP anak sekolah ada, pas beli ruko di kota wisata, pas mau ganti mobil ada, pas haji umroh pas, we. Minta yang pas. Apa yang hari ini ditakdirkan untuk kita, maka itu yang pas menurut Allah untuk kita. Betul? Sama suami juga, jangan minta istri yang cantik. Kenapa Ustaz? Skincare-nya mahal. Benar. Perawatannya luar biasa. Kan kalau yang begini mah insya Allahnya skincare gak ada, bisa pakai apu. Bisa ya. Bisa pakai apa gitu yang lebih gretongan ya. Kan bisa. Asia sabar punya suami yang kurang soleh, yang tidak soleh. Ada yang ketiga, Fatimah. Fatimah seorang anak perempuan yang sabar punya seorang ayah yang soleh. Ayah yang diuji, ayah yang begitu luar biasa tantangan dakwanya, betul? Fatimah bersamanya. Bahkan disebutkan dalam satu kisah kan, Fatimah itu saat Nabi terluka, pernah Fatimah yang mengeringkan lukanya gitu, saking membelanya. Begitupun ketika Fatimah memilih pasangan kan, bukan maunya Fatimah, tapi dipilihkan oleh ayahnya, sampai berjodoh dengan siapa? Ali bin Abi Thalib kan, radhiyallahu an. Itu kan saking taat patuh kepada ayahnya, seorang anak perempuan bisa mendapatkan surga karena dia patuh kepada orang tuanya. Siapa contohnya? Fatimah. Ada yang keempat, perempuan yang suci mulia. Siapa? Maryam binti Imran. Kalau boleh dianalogikan, beliau juga single parent gitu. Sendiri membesarkan seorang anak bernama Isa alaihi salam, besar dalam luar biasa, fitnahnya besar, ujiannya besar, tapi beliau mampu menjaga kebaikannya. Artinya apa? Menjadi seorang hamba Allah, beliau adalah hamba Allah, perempuan yang dijanjikan masuk surga. Artinya melalui empat perempuan ini, Ahilman ingin berikan kabar kepada bunda sekalian bahwa yang namanya perempuan berpotensi masuk surga dari posisi manapun. Saat jadi seorang anak dari orang tuanya bisa masuk surga ketika dia taat patuh kepada siapa? Orang tuanya. Saat dia menjadi seorang hamba Allah jauh sebelum itu, maka dia bisa mendapatkan surga ketika dia taat patuh kepada siapa? Allah. Ketika dia menikah jadi seorang istri, maka dia berpotensi mendapatkan surga ketika dia bisa bersamai suaminya, betul? Bahkan ketika dia jadi ibu, surga di telapak kakinya ibu punya anak, maka saat ibu menjadi ibu yang baik, mengurus anaknya, membesarkan anaknya, maka seorang ibu berpotensi mendapatkan surga dalam hidupnya. Jadi perempuan itu di semua lininya bisa mendapatkan potensi surga. Hari ini bunda yang jadi istri bisa jadi istri yang mendapatkan surga. Bunda yang jadi ibu bisa menjadi ibu yang mendapatkan surga. Bunda yang single parent, tidak punya suami, bunda sendirian bisa mendapatkan surga. Teman-teman milenial, adik-adik saya yang masih menjadi seorang gadis belum menikah, dia bisa mendapatkan surga. Bahkan menjadi seorang perempuan keseluruhan pun bisa mendapatkan surga. Jelas sampai di sini? Jelas sampai di sini? Maka kembali kepada topik utama kita, istri pembawa rezeki suami. Ada di antara bunda yang ditakdirkan nanti menjadi seorang istri bagi suaminya. Seorang istri berpotensi membersamai suaminya dalam kebaikan. Bahkan seorang istri itu bisa membawa rizki bagi suaminya, membawa kebaikan bagi suaminya. Silakan dibuka surat An-Nisa ayat 34. Surat apa? An-Nisa ayat 34. Saya hapus ini. Saya hapus ya. Sampai jam berapa bunda kajian kita? Sampai jam berapa? Jam 2? Baik. Bunda sampai jam 2-nya, akhirnya sampai jam 11 mungkin ya. Insyaallah ya Rabbana ya Karim. Baik, insyaallah. Baik. Perhatikan Bunda. Ya, surat apa tadi? An-Nisa ayat 34. Surat An-Nisa surat keempat ayat 34. Okay. Ini ayat yang benar-benar harus Bunda pahami dalam rumah tangga. Ya, yang bisa mengantarkan pemahaman kita tentang positioning di rumah tangga antara suami dengan siapa? Istri. Oke. Okay. Silakan dibuka, bawa Quran atau tidak? Bawa HP. Ada aplikasi Al-Qur'annya? Oke. Okay. Ayatnya. Oke. Okay. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Laki-laki itu atau suami itu qawwam, pelindung bagi perempuan, bagi istrinya. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Oke, okay, pertama. Pemimpin di rumah tangga itu siapa? Suami. Ya. Ada suami, ada istri. Oke. Okay. Bunda sebagai seorang perempuan harus memahami dan meyakini bahwa seorang suami adalah qawwam, seorang pemimpin bagi perempuan. Ya. Kenapa? Karena seorang suami diberikan kelebihan daripada perempuan sehingga dia diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah bagi siapa? Bagi perempuan. Maka suami ini punya potensi yang begitu luar biasa membawa kemana kapal rumah tangga itu. Jadi yang namanya rumah tangga mau dibawa kemana, nahkodanya siapa? Suami. Maka jadi suami itu gak mudah, berat luar biasa. Berat luar biasa. Ketika ada laki-laki mengatakan kalimat ketika nikah, saya terima nikah dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai, apa maknanya? Saya terima apa yang ada di istri saya, kebaikannya ataupun keburukannya, gitu. Kebaikannya saya yang akan membimbingnya, keburukannya saya yang akan menanggungnya, gitu. Begitu dalamnya. Makanya hati-hati dengan akad pernikahan. Tidak mudah gitu. Makanya disebutkan dalam keterangan yang lain ya, kalau ada seorang suami yang beristrikan lebih daripada satu, kemudian dia tidak bisa berlaku adil terhadap kedua daripada istrinya itu, maka nanti ketika hari kiamat dia akan berjalan miring. Kenapa ibu ketawa? Pasti kabayang gitu. Jadi berat tantangannya, enggak mudah gitu maksud saya. Enggak mudah, maka dipastikan suami harus punya qawam, harus punya apa ya istilahnya, kemampuan untuk menjadi pemimpin pendung bagi istrinya, bagi rumah tangganya. Al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah yang pertama, betul. Tapi siapa kepala sekolahnya? Suami, ayah. Jadi yang membawa kemana rumah tangga itu tergantung suaminya. Karena Allah berikan kelebihan, maka di sini Bunda sebagai seorang istri kudus sadar dulu bahwa suami kita adalah pemimpin, bahwa suami kita adalah seseorang yang Allah posisikan dia menjadi seorang pelindung. Maka ingat, posisi kita bukan sama, gitu ya. Bukan berarti kudus sama, bukan. Tapi Bunda berada di sampingnya untuk membersamainya. Bukan berarti sama posisinya, bukan. Karena di dalam Islam suami adalah pemimpin bagi perempuan. Nah sekarang pertanyaannya, suami yang bisa menjadi qawwam ini gak bisa lahir bim salabim abrakadabra prok prok prok jadi apa, gak bisa. Suami yang bisa jadi qawwam, yang bisa jadi pemimpin itu, pelindung itu, tentu suami yang memiliki kapasitas. Maka ketika kita jadi suami kudu belajar, kudu ngaji, kudu ikut ta'lim, agar kita dikuatkan membawa gerbong ini gitu loh. Jelas? Jadi yang namanya rumah tangga itu kan bunda kudu belajar setiap waktu, betul apa enggak? Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti belajarnya juga lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak, lama, betul? Maka kudu belajar, belajar, belajar, belajar. Nah, suami yang mau belajar meningkatkan kapasitasnya menjadi seorang qawam, menjadi seorang pelindung, menjadi seorang pemimpin, butuh ilmu gitu, butuh penguatan sehingga dia bisa membersamai keluarganya dalam kebaikan. Dan yang kedua, ini yang paling penting, seorang suami yang menjadi qawam itu tidak lahir begitu saja, tapi dia didampingi oleh orang yang membersamainya. Siapa itu? Istri. Jadi sebenarnya itu berkesinambungan gitu bunda, bersamaan. Kalau ada pemimpin yang baik, biasanya di balik layarnya ada orang-orang yang baik, betul apa enggak? Betul? Bunda jadi direktur utama, pasti di sampingnya ada direksi yang lain kan? Ada kadif, ada kadep, betul? Ada pendamping, ada penguat dari sisi yang lain yang bisa menguatkan kepemimpinannya, betul? Di rumah tangga suami kita pemimpin, tapi kepemimpinannya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak ada pendamping yang baik. Siapa pendampingnya itu? Istri. Artinya secara konteks ini suami dengan istri punya peran masing-masing atau tidak? Punya peran atau tidak? Punya peran. Rumah tangga layarnya akan kemana, layangannya akan terbang sampai mana, tergantung bagaimana keduanya memposisikan peran sebagai suami dan istri. Jelas? Pertanyaan kedua, Ahilman, istri yang seperti apa yang bisa menguatkan kewamnya bagi seorang suami? Kira-kira begitu. Istri yang seperti apa? Lanjutkan ayatnya. Di sini disebutkan setidaknya ada tiga atau ada dua saja atau ada satu tapi cirinya dua, ya. Tapi kalau bu sederhana, ya, ada tiga ciri istri yang bisa membersamai suaminya sehingga pada akhirnya membawa kebaikan bagi suaminya. Ya, siapa dia? Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Istri yang pertama yang bisa membawa rizki, membawa kebaikan bagi suami adalah istri yang solihat. Nah, jelas? Salihah. Apa itu solihat? Dijelaskan sebenarnya di kalimat setelah ini, tapi kalau boleh digambarkan, solehat itu adalah istri yang taat kepada Allah. Yang taat kepada siapa? Allah. Jadi istri yang senantiasa menghadirkan ketakwaannya kepada Allah, istri yang bertakwa, istri yang beriman, istri yang senantiasa meningkatkan ibadahnya, istri yang senantiasa menguatkan suaminya dari sisi yang mungkin suaminya kurang. Di balik laki-laki yang hebat pasti ada perempuan yang hebat, pasti itu biasanya, ya. Kalau enggak ke atas, ke samping. Ke atas ibunya, ke samping istrinya. Makanya bunda pernah dengar mungkin hadis ini, ya, ad-dunya umataun, dunia itu perhiasan, kan gitu. Wa khairu mataiha al-mar'atu shalihah, kan gitu, ya. Dan perhiasan yang paling utama, ya, adalah apa? Kalau istri salihah kan sangat kecil maknanya, tapi al-mar'atu shalihah apa? Perempuan yang salihah. Siapa? Ibunya yang salihah, istri yang solehah, anak perempuan yang solehah, atau adik kakak perempuan yang solehah. Pokoknya kalau hidup kita diisi dengan perempuan-perempuan yang solehah, maka pasti akan mendapatkan kebaikan. Coba deh, ibu, insya Allah. Saya tuh kalau bicara ibu suka apa? Suka nggak kuat kadang-kadang bunda. Kenapa? Karena kalau orang nanya, ya, Ahilman hari ini bisa begini, bisa begitu, kalau saya jawab, bukan hebatnya saya, hebatnya doa ibu saya. ibu saya itu waktu saya kecil gitu ya, saya tuh nakal banget bunda. Nakal banget. Kalau main bola belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya gitu. Saking nakodanya luar biasa gitu ya. Sampai tetangga tuh banyak yang komplain gitu. Ibu, ini si Iman tuh gini. Apa kata ibu saya? Iya, maafin ya. Nanti Iman bakal jadi ustaz, katanya gitu. Singkat cerita, ibu saya lulus SD, masukin ke pesantren. Saya masukin ke pondok, ke pesantren. Singkat cerita, ibu saya sakit gejala stroke ringan. Jadi kalau makan itu harus disuapin gitu. Saya tuh kalau libur dari pesantren, saya pulang ke rumah, saya nyuapin ibu saya. Satu kali ibu saya tuh kalau sarapan pagi-pagi, sarapannya sambil nonton ceramah ustaz-ustaz di TV gitu. Sampai kata ibu saya, Iman, nanti mama bakal nonton Iman ceramah di TV ya, kayak ustaz itu. Terus saya bilang, oh gak mungkin mah, kita orang kampung, orang miskin, orang desa, saya orang Garut aslinya. Ke Jakarta aja gak mungkin gitu ya, agak gimana gitu, mikirnya jauh gitu. Tapi kata ibu saya, jangan gitu ya nak, aminkan aja kata, aminkan aja. Terus tiba-tiba ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Iman bakal sekolah pakai bahasa Inggris ya. Mungkin maksudnya ke luar negeri kali ya. Satu kali ibu saya dapat sejadah gambarnya Ka'bah dari orang yang pulang haji umroh. Kebiasaan ibu saya kalau ba'da sholat suka baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Saya tanya ibu saya, Mama, Mama teh kenapa kalau habis sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, Mama tuh pengen berangkat ke Baitullah. Sampai dipegang pipi saya, kalau Mama gak berangkat ke sana, Mama doain ya, Iman bisa bolak-balik ke Baitullah. Hadirin yang dirahmati Allah, izin Allah, apa yang hari ini, apa yang dulu ibu saya pernah ucapkan, hari ini kejadian semua. Ibu saya bilang, nanti Iman bakal ceramah di televisi. Izin Allah, setiap pagi Allah berikan kesempatan itu. Tapi ibu saya gak pernah nonton saya ceramah di TV, karena Allah telah panggil usia ibu saya duluan. Saya dapat kesempatan ke Amerika, ke Kanada, ke Jepang. Tapi ibu saya gak pernah tahu kalau saya pernah berangkat ke sana, karena Allah telah panggil usia ibu saya lebih dulu. Saya sebelum pandemi bisa berangkat haji umroh dengan izin Allah, bolak-balik karena kita pembimbing haji dan umroh di beberapa tour and travel. Tapi ibu, tapi saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Tapi kalau hari ini kita mendapatkan kebaikan, maka saya seringkali sampaikan, bukan hebatnya saya, tapi hebatnya ibu saya. Maka hati-hati ya bunda sayang, kalau sekarang kita masih punya ibu, sayangi ibu kita, bahagiakan ibu kita. Karena ada 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Ada berapa? 5 air yang dikeluarkan oleh ibu kepada anaknya yang tidak akan digantikan oleh anaknya, tidak akan bisa. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu mengahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang kelima, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. 5 air yang dikeluarkan oleh seorang ibu untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. Air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Air darah saat ibu melahirkan anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya. Air susu saat ibu menyusui anaknya, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya, air mata saat ibu menangis doakan anaknya. Maka di balik laki-laki yang hebat, biasanya ada perempuan yang hebat. Siapa? Ibunya. Atau juga istrinya. Maka hati-hati ya, seorang suami jangan mudah menyakiti perasaan istri. Karena ketika hati istrimu terluka, tersakiti,
1: boleh jadi mengundang kekecewaan yang datang dalam kehidupanmu. Bunda sering menemukan kali ya, ada seorang suami yang dengan istrinya dari nosot naik gitu ya, tiba-tiba mohon maaf dia lupa diri, kemudian istrinya tersakiti, kemudian apa yang terjadi? Cet, habis. Ada gak yang begitu ceritanya? Kan sering kita menemukan. Kenapa? Karena kezuliman, karena kesalahan yang dilakukan. Maka hati-hati. Maka bunda belajar ya, jadi istri yang soleha, yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Karena ini mengundang kebaikan bagi suami kita. Jadi kalau bunda sekarang sholat, kalau bunda sekarang baca Quran, kalau bunda sekarang taklim, bunda niatkan juga di dalamnya, ya Allah, mudah-mudahan kesalehanku ini bisa menutupi kekurangan suamiku. Mungkin suami kita ngajinya kurang, mungkin suami kita sholat tahajudnya jarang, mungkin suami kita doanya jarang. Maka bunda kuatkan sebagai seorang istri, karena bisa membersamai suami dengan penuh kebaikan. Betul? Yang kedua, istri pembawa kebaikan bagi suami adalah istri yang qanitat. Qanitat. Tadi yang pertama apa? Solihat. Yang kedua, qanitat. Apa itu qanitat, Ahilman? Qanitat itu artinya istri yang taat patuh kepada suaminya. Istri yang taat patuh kepada suaminya selama suaminya menyuruh sesuatu yang tidak melanggar syariat. Guys, saya mau tanya sekarang, tolong jawab, nyuci piring tugas siapa? Tolong jawab. Oke, suami. Tugas siapa? Suami. Nyuci baju tugas siapa? Ngepel tugas siapa? Masak tugas siapa? Oke. Tugas ibu apa? Tugas ibu taat kepada Allah, taat kepada suami. Taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, halo, jelas. Jadi kalau suami kita nyuruh ngurus rumah, urus rumah. Kalau suami kita nyuruh masak, masak. Tebak, tapi niatnya apa? Niatnya ini bentuk ketaatanku kepada siapa? Kepada suami sebagai bentuk taat kepada siapa? Allah. Kenapa bunda harus taat sama suami? Apa jawabannya? Karena perintah Allah. Itu. Jadi Ustaz, kenapa ya aku harus taat sama suami? Kan suami aku gak ada gunanya. Kadang-kadang suka ada, buat apa? Buat apa? Buat apa? Bukan buat apa. Ini perintah Allah. Istri diperintahkan untuk taat sama suami. Oleh siapa? Oleh Allah. Kenapa? Karena Allah letakkan surga bagi istri pada ridhonya siapa? Pada ridhonya suami. Jadi kudu kumaha Ahilman? Memang begitu. Apa kata Nabi? Barang siapa seorang istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan menjaga kehormatannya dan taat patuh kepada suaminya, maka silahkan masuk surga dari pintu manapun. Bunda mau masuk lewat pintu yang mana silahkan. Syaratnya apa? 4. Satu apa tadi? Sholat 5 waktu. 2. Puasa di bulan Ramadan. 3. Jaga kehormatan. 4. Taat patuh kepada suami. Silahkan masuk surga dari pintu manapun. Sekarang kita urutkan. Sholat bagaimana? Aman? Checklist. Puasa aman? Checklist. Jaga kehormatan aman? Insya Allah aman. Hati-hati ya. Perempuan itu seringkali tergelincir pada 2 hal. 1, pada lisannya. 2, pada kemaluannya, pada kehormatannya. Maka hati-hati dengan lisan seorang perempuan. Bunda kudu jaga lisan ya, karena banyak perempuan yang mohon maaf tergelincir kemudian masuk ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga lisannya. Salah satunya tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Jadi kalau bunda suka bilang gini, kurang gini, hati-hati. Istri yang tidak pandai menerima pemberian suaminya bukan istri yang mendapatkan golongan qanitat. Jadi kudu terima. Tapi kan Ustaz kurang. Kan kurang. kalaupun kurang, bicaranya yang baik. Belajar menerima apa yang suami kita berikan. Jangan menghilangkan kebaikan suami. Dan jangan menceritakan aib pasangan kita kepada orang lain. Tutup rapat-rapat. Karena kadang-kadang, ini mah kadang-kadang ya, bukan yang di sini, yang entah di mana gitu kan. Kadang-kadang kita suka nggak nerima, Ustadz, aku mah selama nikah sama suami itu nggak pernah bahagia. Ya Allah, menghilangkan etama, betul apa enggak? Yakin nggak bahagia sedikit pun, pasti adalah bahagia mah, pasti ada, betul apa enggak? Kadang-kadang kita mah suka pintar begini, melihat satu kekurangan menutupi banyak kebaikan. Betul apa enggak? Ustaz, yang lain mah diajak jalan-jalan enak, aku mah enggak pernah jalan-jalan. Yang lain mah ke taman safari jalan-jalan teh, aku mah enggak. Ari ke taman kota wisata naik motor kekulilingan, eta kan juga jalan-jalan. Hargaan atuh suami teh. Bunda, jangan tidak menghargai suami kita, Bunda. Hilang pahala kita jadi seorang istri itu. Hargai apa yang suami kita berikan. Assalamualaikum, ayah pulang. Sok, Bunda kumaha sikapna? Naon jam sekian geus balik. Kadang-kadang kita mah suka gimana nya sikapna teh? Suami pulang, kita nonton TV we kieu. Nonton azab. Salam, ya, ya, tam, ada hal, makan di sini, makan di sini, nggak disambut itu nggak baik, Bunda sambut, assalamualaikum, ayah pulang, waalaikumsalam, ayah, asyik, Jadi Bunda tuh kalau bermanja-manja depan suami boleh apa enggak? Wajib. Jadi kalau suami pulang, Bunda langsung, suami pulang langsung set nyari tiang. Tanya, waalaikumsalam, ayah pulang, yaudah, cium tangannya, ambil tasnya, ayah mau makan dulu, mau mandi dulu, atau mau nyuci baju dulu, atau mau apa dulu, gitu, siapin makannya, siapin handuknya, kudu begitu, itu teh pahala, Masya Allah Bunda. Kau taat, Bunda taat kepada suami karena diperintahkan oleh siapa? Oleh Allah. Bunda jadi cantik depan suami boleh apa enggak? Boleh banget, bahkan kudu. Ciri istri yang baik, satu, ketika dipandang suaminya membahagiakan suaminya. Dua, ketika diperintahkan suaminya dia taat patuh kepada suaminya selama suami tidak memerintahkan perkara yang melanggar syariat. Dan yang ketiga, ketika ditinggal suaminya dia mampu menjaga diri dan kehormatannya. Jadi Bunda cantik teh harus, tapi karena apa? Karena Allah. Ini perintah dari siapa? Allah untuk suami kita, kepada kita. Jadi Bunda nih kudu cantik depan suami. Ikutan senam. Senam Zumba. Bunda senam, Bunda teh. Bunda teh bilang sama suami, "Punten. Ayah, iya. Alhamdulillah. Bunda teh udah hampir 1 bulan ikutan senam." "Oh, gitu. Di mana senamnya?" "Senam Zumba." "Di mana?" "Itu di senam Zumbanya Ibu Lilis." Di situ. Di Gunung Putri atau didinya ayah cun. Terus kumaha? Coba lihat. Ayah, lihat ada perubahan enggak dalam diri Bunda? Tiba-tiba suami teh ngomong kieu. "Oh, Bunda teh senam. Nya, coba lihat. Ada perubahan enggak?" "Oh. Kumaha, Ayah?" "Oh, perubahan." Misalnya, Bunda teh digituin sama suami, jangan sakit hati. Karena niatnya untuk siapa? Untuk Allah niatnya. Jadi Bunda senam Zumba jungkir balik. kesangan, keringetan, teu dihargai, teu nanaon. Da aku mah berusaha berpenampilan cantik, ini perintah Allah kepada saya. Suami ngahargain syukur, suami ngahargain yang jadi jangan jadi pusing. Jangan jadi percuma Hilman aku mah senam ge teu dihargaan. Geus bisa mereka dahar we terus ah. Bunda masak, sengseng, coba masak buat siapa niatnya? Oke, untuk suami tapi niatnya karena siapa? Karena Allah. Bunda masak, tiba-tiba suami telepon, assalamualaikum, salam, ayah di mana? Pulang jam berapa? Bunda punten, ayah teh pulang agak malam, jadi sepertinya ayah nggak makan di rumah. Bunda keur masak, tiba-tiba suami bilang gak makan di rumah, sakit atau tidak? Sakit. Di mana sakitnya? Di dia. Sakit, sakit. Bunda yang beres masak, bunda teh makan semua. Suami teh punya hobi makannya pakai sambal. Bunda teh udah ngareno sambal. Kita suami gak makan di rumah, aku bunda tidak kehel ya, dimakan sambal semua. Udah sore makan, malam sakit perut. Kiwi. Suami pulang, assalamualaikum, ayah pulang. Bunda tidak dirup di kamar. Kiwi. Suami datang, bunda, bunda kenapa kok di pojokan kamar gitu? Akhirnya bunda kesel kan, bunda bangun. Kamu tuh gak pernah peka sama aku, tau gak sih? Kebanyakan nonton Ikatan Cinta, tah. Kamu tuh gak pernah peka. Aku teh masak untuk kamu. Masak sambal sacoetin. Biar kamu makan sambal, aku makan semua. Akhirnya nyeri bidung saya. Bunda, kalau niat taatnya karena suami jadi capek, betul apa enggak? Tapi kalau niat taatnya karena Allah jadi kebaikan. Qanitat. Kenapa bunda harus taat kepada suami? Karena ini perintah dari siapa? Allah. Dan istri yang taat, yang bisa membahagiakan suaminya, maka istri ini membawa rezeki bagi suaminya. Suami yang bahagia karena istrinya, maka suami akan membahagiakan istrinya. Kudu nama gitu. Walaupun ayo nonton gitunya. Ustaz, aku sudah berjuang. Yaudah, bunda kalau sudah berbuat baik tapi gak dihargai, jangan kecewa. Karena Allah tahu apa yang bunda lakukan. Tapi kan ustaz harusnya mah atuh sama suami aku juga sayang sama aku. Iya, harusnya kan begitu ideal, nak. Tapi kan kadang-kadang mungkin saja ada yang beda sama apa yang kita mau, betul? Bunda, jangan pusing ketika kebaikan kita tak dihargai oleh pasangan kita. Catat ya, status hari keempat ini. Catat ya, catat. Rumah tangga yang baik itu bukan rumah tangga yang saing, tapi yang saling. Bukan menuntut, tapi menuntun. Ulangi. Rumah tangga yang baik bukan saing, tapi saling. Bukan menuntut, tapi menuntun. Gitu. Jangan tuntut pasanganmu untuk seperti apa yang kamu mau, tapi tuntun pasanganmu untuk seperti apa yang Allah mau. Ulang ustana maklum Pentium 2. Gila. Jangan tuntut pasanganmu untuk sesuai apa yang kamu mau, tapi tuntun pasanganmu untuk sesuai dengan apa yang Allah mau. Bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Bunda taat suami itu bukan semata-mata maunya suami, tapi maunya siapa? Maunya Allah. Bunda taat kepada suami karena Allah perintahkan itu kepada kita. Coba, kalau Allah perintahkan kepada kita dan kita menjalaninya, dapat pahala apa enggak kita? Dapat pahala atau enggak? Dapat. Jadi buruan jangan ngerasa, ngapain tadi hargaan? Ngapain enggak dihargai? Jangan pernah berpikir kebaikanmu tak dihargai, karena Allah pasti menghargai apa yang kamu lakukan. Kesalahan suamimu, biarkan itu jadi tanggung jawab dia dengan Allah. Sedangkan aku, sedangkan kita jadi seorang istri, tetap memberikan yang terbaik untuk suami kita. Jelas? Jelas atau tidak? Tugas istri itu berat, iya. Dari kapan Ustadz? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Catat status hari kelima itu ya. Tugas istri itu dari kapan? Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Ya, nah hanya meni berat gitu, berat karena pahalanya surga. Istri soleha itu, istri konitat itu berat karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas satu pintu, payung cantik, betul? Jadi suami juga berat tugasnya. Bunda, ridhonya suami itu kita butuhkan banget, betul apa enggak? Jadi kalau bunda minta sama suami, selain minta yang lainnya, yang paling utama bunda minta sama suami, suami ridho sama kita. Coba bunda pernah enggak nanya sama suami, ayah ridho enggak punya istri saya kayak aku gitu? Jangan-jangan keridho. Jangan-jangan nyusahkan orang teh selama ini. Makanya bunda tanya sama suami, ridho apa enggak ayah punya istri kayak aku ini? Kalau kata suami, ridho sayang, surga dibuka. Makanya nanti ya, kalau bunda wafat dengan izin Allah, kemudian suami bunda ke depan, bunda wafat, suami bilang gini, terima kasih sudah hadir untuk menyolatkan istri saya. Saya bersaksi selama dia jadi istri saya, dia adalah istri yang solehah, istri yang baik, dan saya ridho kepada istri saya. Itu surga dibuka untuk bunda. Makanya dari sekarang nanti bunda pulang ke rumah bilang sama suami, suami kadieu naon latihan sambutan heula. Sambutan apa? Sambutan heula. Sambutan apa? Ridhonya suami itu masya Allah. Makanya kan Allah itu menitipkan ridhonya kepada manusia ada tiga kan ya. Ridhonya anak tergantung ridhonya siapa? Orang tua. Ridhonya istri tergantung ridhonya siapa? Suami. Ridhonya murid tergantung ridhonya siapa? Gurunya. Dititipkan itu keridhoannya. Maka yang kedua, istri yang bisa membawa rizki bagi suami adalah istri yang apa? Qanitat. Dan yang ketiga, istri yang hafidhah. Hafidhah. Solihat, qanitat, hafidhah. Apa itu hafidhah? Istri yang pandai menjaga. Iya. Menjaga apa? Menjaga dirinya, menjaga suaminya, menjaga kehormatannya, ya. Belajarlah jadi istri yang senantiasa menjaga. Bunda sayang punten ya, hari ini yang jadi krisis bagi kita adalah krisis malu. Betul? Sekarang tuh yang namanya malu barang yang sangat mahal sekali. Ya. Ketika bunda mau menampilkan sesuatu, bunda lihat, ini baik gak ya? Ini bermanfaat gak ya? Ini madorot gak ya? Makanya bunda mulai menjaga hari ini, ya. Apa yang bunda posting di sosmed, jaga, ya. Apa yang bunda perlihatkan, jaga. Ketika bunda berpenampilan, dijaga dengan baik. Ketika bicara, bicara dengan baik. Ya, belajar untuk menjaga kata-kata, lisan terutama. Salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia tergantung lisannya. Bunda belajar untuk 2022 stop enggak gibah lagi. Stop enggak ngomongin orang lagi. Stop enggak julid lagi. Stop enggak sibuk sama aib orang lagi. Udah. Kalau ada teman kita yang ngajak ngomongin orang langsung aja. Enggak. Emang apa sih? Cukup berhenti di kita. belajar menata kata, menata hati kita. Suami punya salah seberat apapun, kekurangan sebanyak apapun, jangan diumbar aibnya. Ingat, jangan menceritakan kekuranganmu di depan orang lain. Jangan menceritakan tentang dirimu kepada orang lain, katanya ya. Kalau yang buruk-buruk. Kenapa? Yang menyukaimu tidak butuh itu, yang membencimu semakin senang dengan apa yang kamu dapatkan. Jadi, belajarlah untuk kemudian menata diri, menjaga hati kita agar menjadi istri yang baik. Insyaallah rumah tangga itu tangga berharga untuk bisa sampai ke surga. Berat memang ujiannya, tapi besar juga pahalanya. Inna idzomal jazai ma'a idzomil balai. Ada tiga ciri istri yang membawa kebaikan bagi suaminya. Satu, solihat. Dua, qanitat. Tiga, hafizat. Rizki apa yang akan diberikan oleh Allah? Seperti apa rizkinya? Bagaimana cara menjemputnya? Dan bagaimana kita bisa mendapatkannya? Insyaallah kita akan bahas di episode yang akan datang. Ya? Jelas sampai di sini? Jadi nanti setelah kita bicara istri, kita bicara rizki. Karena rizki itu maknanya luas. Ya, rizki itu maknanya luas. Masih mau dibahas apa enggak? Masih penasaran? Masih mau kaji lagi sama Hilman? Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di episode yang.
2: Jika agama sudah tidak mampu menasihati seseorang, maka mau dinasihati menggunakan apa lagi? Hidup seorang mukmin pilihannya hanya dua, bersyukur atau bersabar. Ada nikmat mau sekecil atau sebesar apapun, ia bersyukur, maka akan menjadi kebaikan. Ada ujian, ia bersabar. Jangan gegabah mengambil sikap, apalagi sikap yang tidak berlandaskan iman, hanya memakai logika, perasaan dan ilmu pengalaman, yang semuanya tadi harusnya tunduk kepada iman. Islam sebagai keyakinan yang dianut seseorang ada konsekuensinya. Ada hukum-hukum yang berlaku di situ. Hukum-hukum berupa kepatuhan atau ketaatan kepada Allah dan juga kepada Rasulullah. Dan itulah nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sangat detail dan teliti. Sikap yang berlandaskan iman tersebut pasti akan berbuah kepada akhlak, adab atau budi pekerti yang baik kepada Allah, kepada Rasulullah dan kepada sesama manusia. Dan salah satu yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disukai adalah karena akhlak beliau yang agung. Singkat cerita, mari nasihati diri kita dengan agama yang mulia ini. Karena semua urusan hidup ada jawabannya di sana. Sebelum ajal dan kematian menjadi nasihat terakhir, yang di situ tiada kesempatan lagi berbuat baik karena sudah ditutup catatan amal kita. Semoga Allah memberi kita taufik dan

0: Kau hanya gara-gara kerja sholat tinggal. Ingat, saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Ayyala sholat. Meleleh air mata pasien di ruang ICU. Ingin berwudu, ingin sholat berjamaah. Tapi saat itu tak lagi terucap. Jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang. Sementara hari petang, sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Apa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara azan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
2: Pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
4: Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.
3: As-syamsu wal qamaru bihusban.
4: Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Dan tetumbuhan dan pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Dia menciptakan manusia dari tanah kering, seperti tembikar. Dan Dia menciptakan jin dari nyala api, tanpa asap.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Tuhan yang memelihara dua timur, dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan.
0: Dia membiarkan dua laut mengalir, yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yang

0: dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam.
0: Miliknya lah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Kullu man 'alaiha fan.
0: Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
1: Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram.
0: Tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin wa fi sya'n.
0: Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia dalam kesibukan.
1: Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: syaitan.
1: Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
1: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Kepada kamu jin dan manusia, akan dikirim nyala api dan cairan tembaga panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu, manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan bagi siapa yang takut akan saat menghadap Tuhannya, ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Di dalam surga itu, ada bidadari-bidadari yang membatasi pandangan, yang tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin sebelumnya.
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
0: Maka nikmat Tuhanmu, yang manakah yang kamu dustakan?

0: seakan-akan mereka itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan.
0: Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Wa min dunihima jannatan.
0: Dan selain dari dua surga itu, ada dua surga lagi.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Mudhammatan.
0: Kedua surga itu kelihatan hijau tua warnanya.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima aynani nadhafatani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Di dalam keduanya surga itu ada dua buah mata air yang memancar. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman.
0: Di dalam kedua surga itu ada buah-buahan, kurma dan delima.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Fihinna khairatun hisan.
0: Di dalam surga-surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik dan jelita.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang dipelihara di dalam kemah-kemah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Lam yatmithunna insun qablahum wa la jan.
0: Mereka sebelumnya tidak pernah disentuh oleh manusia maupun oleh jin.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Muttaki'ina 'ala rafrafin khudrin wa 'abqariyyin hisan.
0: Mereka bersandar pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
1: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?
1: Tabarakasmu rabbika zil jalali wal ikram.
0: Maha suci nama Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang terahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.
4: Allahu akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Ya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

Al-Kabal, angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita puasa. Wajadu wajiyalilladhi fatarassalawati wal hadifan muslima wa ma'ana minat inna sholati wal usufi wa mahyaya wa ma'at billahi rabbin. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai

0: Salat itu tiang agama kita. Salat itu iman. Salat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau salat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
1: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang summa kemudian melihat najis di pakaiannya, artinya enggak sembahyang lawas lihat najis, artinya ada kemungkinan najis itu enggak sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna.

minta ayam kamu hilang. Sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kami sembahyang aku sendiri di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah menggapak. Namun tidak wajib atas. Mau ada makabah, karena kemungkinan ini tadi mbah yang adanya najis ini. Lain halnya, tonton kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salawat, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kada sumbah ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengkabak salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara indah sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

Ako din yung baragan na ang bahiyahan mo sa huwag rin tayo chachak, malit yung bahay ito. Bisa-kisa niya, amang di bayo, na kaya pa. Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat kerusakan najar ini. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi, dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang di sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghabarkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di sini menyambung ini sembahyang. Gak ada masa aja, gak ada. Terus

Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan mahada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jangan sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukuk i'tidal gelahan, rawatan sujud sadar aku belum rukuk, belum i'tidal, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk sujud, oke tiba sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum salat. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4 ambil 3 kaina handak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3, asa 4, imam ragu-ragu, padahal membujur hanya membujurnya berapa? 3. Membujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sambil nyapa saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, karena mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya ingat, aku belum sujud sahwi. Aku belum sujud sahwi. Masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembayangnya. Batal sembayangnya. Kalau rakan sujud sahwi kemudian bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadada salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi. Dua kali sujud sahwi, anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud

0: masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak salat.
1: Jadi sekali kita menunaikan sholat, 10 nilainya, setiap 10 itu satu keduanya 500 tahun. Dua ketiganya 500 tahun. Kalau ditunaikan di masjid, ya, ditunaikan di masjid, nanti dapat lagi tambahan pahalanya. Baru masuk datang ke masjid dengan niat sholat, bukan yang lain ya. Kan ada orang yang kadang ke masjid, niatnya tidak sempurna ibadah, mungkin janjian ketemu teman. Nah kalau kita niatkan mutlak untuk ibadah, apapun itu, mau sholat, mau baca Quran, mau i'tikaf, itu baru datang, baru menginjakkan masjid, masuk dengan kaki kanan, baru datang. Itu sudah dicatatkan 25 kebaikan. Belum apa-apain. Jarak satu keduanya tadi 500 tahun, dua ketiga 500 tahun. Kalau dilakukan sholatnya berjamaah, maka dapat tambahan 27, kalikan 27. Sudah dapat 10, 10 kali 27, berapa dong? Ya 270, setiap satunya kalikan 500 tahun. Maka sholat di masjid itu bukan main-main.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmat, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada jajaran daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat, afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat, mukminin mukminat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an gadana min zulmati jahli wad dayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'ma. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفأ خصنا وحبانا معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفون النجاة همان. لبيك يا رسول الله, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan, di malam yang penuh kemuliaan, Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang, ya insyaAllah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak dikeluarkan kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat, doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah, salam penghormatan terkhusus kepada saudara-saudara, abang-abang kami, baik dari TNI dan Polri-nya, yang insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keistiqamahan. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan TNI dan Polri-nya sebagaimana ujung tombak penjaga agama dan negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya Rabbal. Bil khusus kawan-kawan dari Front Persaudaraan Islam dan jadi ormas-ormas lainnya, ya insyaAllah, dan juga panitia dari Karang Tarunanya, mudah-mudahan semua Allah berikan keistiqamahan. Lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Amin ya Rabbal. Ayuhal hadirun jama'ah rahimakumullah. Saya datang telat banget ya. Telat banget gak? Mau telat mau enggak kan sayanya udah sampai. Kita punya rencana, tapi rencana Allah lebih baik. Setiap manusia bisanya nyusun rencana, tapi kita enggak tahu kalau Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Alhamdulillah. Yang tadinya snack cuma satu bisa dapat dua. Betul. Yang aqua cuma segelas, airnya cuma segelas, hari ini dapat rezeki dua gelas. Alhamdulillah. Yang ngopi satu kali, alhamdulillah ini malam bisa tiga kali. Alhamdulillah. Saya mau tanya, hadir di dalam tempat seperti ini senang apa enggak? Gembira apa enggak? Apa yang buat kita senang, apa yang buat kita gembira? Ada perkataan seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Perkataan seorang manusia yang disucikan oleh Allah. Manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia yang bernama Ahmad di langit, yang bernama Muhammad di bumi. Dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, di mana di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan beristighfar kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Ada enggak yang lebih bahagia dibanding ampunan dosa dari Allah? Semua hidup di dunia rezeki kita masih bisa cari, semua kehidupan nikmat kita bisa cari, tapi ingat, ampunan Allah terkhusus kepada orang yang ingin diampuni dosanya oleh Allah. Saya hakul yakin semua yang hadir dalam tempat ini semua duduk karena mencari ridha Allah, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Semua yang hadir di sini kira-kira bawa dosa apa enggak? Pada punya dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Benar. Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar. Jujur. Ngaku. Alhamdulillah. Orang sini doang banyak dosa, alhamdulillah. Bloon. Orang di mana-mana banyak dosa mah astagfirullah. Orang banyak dosa mah alhamdulillah. Tapi enggak apa-apalah, yang penting ngaku. Daripada udah berbuat tapi enggak siapa. Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan kita semua ini diakuin oleh Allah sebagai hamba yang terbaik. Tapi kayaknya enggak mungkin. Saya mau tanya, ini semua hamba Allah apa bukan? Kita semua ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kalau kita mengaku-ngaku hamba Allah, padahal yang dikatakan hamba menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu adalah hamba. Kadang kita bisa jadi hamba, kadang kita bisa jadi syaitan. Kapan jadi hamba? Kalau lagi butuh sama Allah, sujud, minta maaf, nangis, kejar. Apalagi kalau laki minta kawin lagi. Kadang manusia itu enggak nempatin dirinya. Kalau kita ngaku di sebagai hamba, lihat siapa yang dikatakan hamba oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Coba kita lihat tuh. Allah memperjalankan seorang hamba di waktu maghrib. Siapa tuh yang ngomong maghrib? Ngaji toh, ngaji. Dan maghrib aja lo. Memperjalankan seorang hamba di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil. Percaya apa enggak? Dalam waktu yang singkat. Percaya apa enggak? Sebelum tempat duduknya dingin, udah kembali lagi. Percaya apa enggak? Tapi di luar masih banyak yang enggak percaya. Isra Mi'raj Nabi katanya ini cuman ilham dari Allah. Yang jalan bukan Nabi, ruhnya yang berangkat. Jasadnya mah sare. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yang dikatakan seorang hamba berarti ruh dan jasad ada bersamaan, lalu dikembali sampai kepada Allah. Kita ini saat ini ruh dan jasad masih satu nih, ini bisa dikatakan hamba. Tapi yang dikatakan hamba oleh Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba itu ruh dan jasad menjadi satu, kembali kepada Allah, itu undangan terkhusus dari Allah. Kendaraannya khusus, pengawalnya khusus, yang nemenin
1: khusus,
0: disiram dengan air
1: yang khusus,
0: semuanya khusus. Saat Nabi dibelah dadanya, disiram dengan air yang dibawa dari surga, disiramkan hidayah, disucikan oleh Allah. Tapi di dalam riwayat ada satu hati rahmat dicabut, dibuang, gak dimasukin lagi ke Nabi. Sepakat para alim ulama, hati rahmat untuk siapa dicabut dari hati Nabi? Ternyata hati rahmat untuk iblis. Tahu iblis?
1: Tahu aja, lu emang berteman sama dia.
0: Yang namanya iblis, hati rahmat Allah diambil, rahmatnya Nabi diambil, dibuang. Apa yang dikatakan? Apabila rahmat itu masih ada, jika Nabi bertemu dengan iblis, iblis datang kepada Nabi mengharapkan syafaat, maka iblis akan mendapatkan syafaat sehingga iblis masuk ke dalam surganya Allah.
1: Nih Nabi sayangnya sama hamba gak tanggung-tanggung. Kalau kita kan perayaan kayak gini yang bikin kita makin tambah sayang. Keluar dari sini hilang sayang kita.
0: Pepatah mengatakan kalau kata orang Cilegon mah love is blind.
1: Ngartos tuh. Sarua aing tuh.
0: Cinta itu kotok, remang-remang, enggak jelas. Menurut orang jelek kita bilang cantik. Menurut orang enggak sempurna kita pandang sempurna. Buat siapa? Orang yang mencintai. Cinta itu enggak pernah kenal jarak, my bro. Maaf, saya datang dari Kuningan, datang ke Cilegon, jarak jauh luar biasa. Kalau dilihat di Google, umroh perjalanan 9 jam kebayang lalu. Nih kalau saya kita naik pesawat 9 jam umroh udah. Kalau bukan karena cinta,
1: tak akan sudi kaki ini melangkah. Love you.
0: Kita berkumpul di sini semua karena kata orang Cilegon mah all this about love. Udah iya aja, iya ya. Mau ngerti mau kagak, iya aja udah. Semua ini kita berkumpul karena cinta. Kalau bukan karena cinta mau ngapain malam-malam beginilah? Coba kalau enggak ada panggung ibu bapak mau ngumpul tengah malam di sini. Ngapain, emang kita orang gila, Habib? Betul apa enggak? Karena ini kita ada acara semua berkumpul karena cinta, memperingati Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pepatah syair mengatakan, fasyaribul hamar yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum khamar setelah dia mabuk dia sadar. Setelah dia sadar dia lupa tuh apa yang dijalanin, dia lupa.
1: Fasyaribul hubbi tulil umri sakrano.
0: Orang yang udah mabuk cinta sampai akhir umurnya dia akan terus mabuk, gak akan pernah sadar, tenggelam karena mabuk cintanya.
1: Ini boleh nih buat lo ngegobalin perempuan, ya kan? Tapi janganlah kalau ngelihat, ya. Anak muda sekarang, bapak maafin pak, maafin. Anak muda sekarang sama dulu beda nggak kiai? Beda nggak? Beda. Kalau anak muda dulu datang ketemu masjid mampir pak, ambil wudhu, sholat. Kalau anak sekarang ketemu masjid cuma numpang kencing.
0: Lah beneran pak? Kalau jalan naik mobil kemana? Cari masjid. Ngapain keren sholat duha? Kenapa? Udah kencing.
1: Semoga otak.
0: Kita berkumpul di sini karena cinta. Agar apa? Agar cinta ini kita bersambut. Kenapa? Karena Nabi udah cinta sama kita lebih dulu. Perjalanan Isra Mi'raj pembuktian Allah mencintai Nabi, dan karena Allah mencintai hamba-hambanya yaitu umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang dicintai. Emang dasar kita aja enggak tahu diri. Cinta enggak kenal jarak, betul ya? Ada orang ini tadi saya mau tanya nih, ini Cilegon apa Serang? Hah? Bukan Cilegon. Kabupaten? Cilegonnya apa? Ini bukan. Gue nulisnya di jadwal Cilegon soalnya.
1: Hah? Orang sini ngakunya di emang enak ngaku-ngaku. Ada orang orang Serang yang nikah sama orang Pandeglang? Ada apa enggak? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Cinta Habib sebagaimanapun jarak lika-liku perjalanan tidak akan saya pusingin, saya akan terjak, saya datang untuk menjemput cinta. Gak kenal jarak cinta, mau seberapa jauh bodoh ting aing mah kumaha aing bae. Betul tuh. Saya kalau ngomong begini nih gua ngerti banget tuh. Ntar kalau ngomong Sunda lain ah kagak ngerti gua. Ngapa Bu? Ibu lu ngapa? Lu kejepit. Saya bingung Pak, perempuan kalau ngelihat saya mah histeris. Maaf, tadulu. Tuh liatin aja Pak, perempuan tuh nggak pernah bisa ditahan Pak. Jadi jangan coba-coba Bapak nahan perempuan. Kalau Bapak berani nahan perempuan, berarti Bapak akan selamanya tinggal di dunia tanpa mengetahui isi akhirat. Kenapa? Karena ilmu yang pertama keluar dari lisan seorang perempuan yang dinamai ibu. Tapi saya enggak mau sanjung perempuan. Karena perempuan kalau disanjung, mangkak. Saya kalau datang tuh Pak, perempuan-perempuan pada histeris, Habib. Kenapa? Lu ngelihat muka gue ngelihat mantan lu gitu? Padahal Pak, muka badan ditutup Pak sama pengawal, tangan lewat belakang Pak. Abis ini saya pada biru Pak. Saya jadi orang pada bilang kan kita ulama Pak, begitu masuk Serang Pak, kehormatan direnggut. Terusin gak nih? Cinta gak pernah mandang fisik. Mau kayak gimana pun fisiknya, cinta kalau sudah punya bicara gak ada urusan. Contoh, kasih contoh boleh? Tapi jangan marah, ntar gue dimarahin lagi dah. Ntar dibilangnya Habib telah menghina pribumi. Dengerin dulu ceramahnya orang 1 jam setengah, lu ambil cuman berapa menit, tolol. Saya ngomong di depan Bapak TNI, depan Bapak polisi. Jujur Pak, saya ngomong alal hak. Saya bilang, anak muda, lu orang Serang kagak pantas mabok. Salah, saya ngomong begitu, salah. Yang pantas mabok itu orang-orang barat, yang mata coklat, hidung mancung. Betul apa enggak? Persis gua. Salah gua ngomong. Sekarang gua tanya, lu lihat hidung gua mancung apa pesek? Salah gua di mana? Maaf, kalau dibilang, nih lihat muka-muka impor. Saya ngomong begitu, kenapa? Saat saya turun, ada beberapa pemuda yang mulutnya bau naga. Begitu saya turun mobil Pak, dia ngomong, Habibnya mancung kayak Pinocchio. Gua marah, enggak. Gua ramein, kagak. Baru dikala celengan Semar, wah, rame banget. Mana ada celengan yang sempurna? Ada celengan yang sempurna? Pernah lihat lu celengan ayam? Sama sama yang aslinya? Mencong-mencong enggak? Parunya miring enggak? Emang salah saya? Orang kok cegukan? Orang ngomong begini salah. Nah sekarang banyak yang saya masukin Islam datang ke saya, Habib tolong bimbing saya masuk Islam. Kenapa enggak viral? Kenapa yang begitu jadi rame? Betul apa enggak? Kasih jalan biar Ustadz Rajib sampai ke tempat tujuannya. Kalau lu gak kasih jalan, lu dilindes sama dia. Ustaz Rajib, I love you. Saya beberapa kali panggung sama beliau, wah luar biasa. Baca Qurannya, wah dia yang narik, saya yang nahan napas. Jujur-jujur, kenapa? Saking syahdunya. Mudah-mudahan Allah panjang umurkan beliau, sehat afiah. Allah jaga suaranya selalu untuk menyanjung memuliakan Allah dan mensyiarkan firman-firman Allah. Amin ya Rabbah. Cinta gak bakal kenal jarak dan cinta gak pandang fisik. Saya kasih contoh, boleh gak nih? Ada orang gendut, salah deh, gembrot. Nih lebih parah, nih lebih parah. Ada orang gembrot? Ada. Kata cinta apa? Orang-orang cinta kalau ngelihat orang yang dicintai walaupun gembrot dikata apa? Semok, montok, seksi, bahenol. Betul enggak? Kenapa orang lain ngelihatnya sempurna, orang yang mencintai memandangnya sempurna? Bodo amat orang mau ngomong apa. Betul? Yang kedua, cinta itu enggak pernah dusta. Cinta itu yang keluar adalah kejujuran. Setuju enggak? Maaf. Ada orang pesek. Maaf. Maaf. Kata cinta apa? Eh, fitnah. Kata cinta apa? Salah. Karena cinta itu enggak pernah bohong dan cinta itu selalu menjaga hati orang yang dicintai. Kalau ada orang pesek, dia cinta, yang dibilang bukan pesek, bahasanya dikemas menjadi indah agar orang tersebut hatinya enggak terluka. Apa bahasanya? Mancung yang tertunda. Mengemas bahasa menjadi indah. Orang yang didengar begitu sakit hati enggak? Enggak bakal sakit hati walaupun padahal lu yang ngomong lu ya. Kenapa yang keluar kejujur? Kejujuran. Siapa cinta yang gak kenal jarak? Siapa cinta yang gak pernah mandang usia? Siapa cinta yang gak pernah melihat bagaimana fisiknya? Siapa cinta yang gak pernah berbohong? Yang keluar adalah kecintaan, yang keluar adalah kejujuran. Siapa cinta yang gak pernah menyakiti hati orang yang dia cintai? Kecuali cintanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cintanya sempurna. Nabi punya cinta tuh gak main-main. Sampai Allah nitipin cinta lewat Nabi untuk diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa bib cintanya Allah lewat Nabi Muhammad? Kita butuh gak syafaat Nabi? Butuh gak syafaat Nabi? Nabi mengatakan, barang siapa mereka yang berziarah kepadaku semasa hidupku atau setelah tiadaku datang ke kota Madinah, mereka akan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan yang belum berangkat Allah berikan rezeki yang berkah untuk bisa melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu umatnya enggak semuanya punya duit. Enggak semuanya bisa jalan ke Madinah atau ke Mekah. Nabi kasih syafaat buat kita yang kurang mampu. Apa kata Nabi? Orang yang menjawab azan dan membaca doa setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tam wa salatil

Apalin doanya. Apa kata Nabi? Orang yang membaca doa setelah adzan ini wajib mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Yang amin cuma 12 ekor. Tuh kita coba kebayang, Nabi obral syafaatnya buat siapa? Buat umatnya. Sampai Allah menitipkan satu firman, Allah ridha dengan apa yang Nabi minta. Walau saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ridha apa yang Nabi mau dikasih. Apa yang diinginkan? Cuma satu permintaan Nabi, ya Allah, kumpulkan kami bersama umatku di dalam syurga Firdausul A'la yang tertinggi di hadapanmu. Ini doanya Nabi. Kita kalau doa boro-boro ingat sama Nabi. Ya Allah, masukkan kami ke dalam syurga. Itu doanya kita kan begitu ya. Susun dan ini doanya nih yang selalu kita minta. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Itu kan doanya kita. Ya kan? Buat apa kita rezeki banyak? Buat apa? Hah? Naik haji? Buat apa? Hah? Sedek bayar pinjol. Wah apa? Panitia geblek emang ya. Orang mah dapat rezeki yang baik gitu mintanya pengen sedekah, pengen zakat, iya, pengen umroh, pengen haji. Ini enggak. Pinjol lah, depo lah, main slot lah. Panitia begini mudah-mudahan umurnya pada pendek. Mudah-mudahan Isra Mi'raj besok udah gak ada lagi. Udah gak jadi panitia, maksudnya jadi donatur gitu. Subhan aja amin gitu yang kencang. Tapi bohong. Kita kalau rezeki banyak buat apa? Mintanya kita buat sedekah, buat umroh, buat haji. Semua angan-angannya baik. Kenapa? Karena duitnya Allah. Karena duitnya gak ada. Angan-angannya baik. Coba Allahumma, kalau duit kita ada nih malam, contoh insya Allah duit kita nih dibanyakin sama Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget gak? Kena jantung pae. Manfaat rezekinya? Enggak. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang diajarin Nabi. Doa kita kan mintanya cuma sedikit-sedikit, maunya begitunya aja. Doa yang kedua, ini doanya andalan. Ya Allah, berikan kami umur panjang. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati lu doang sendirian mau? Makanya minta doanya sama Allah yang benar. Kalau minta ya Allah panjang umur, iya orang amin aja. Nah, orang pada mati lu doang sendirian. Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri. Emang enak begitu? Gak ada enak-enak. Mintanya apa? Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat kepadamu. Amin gitu. Helah, amin aja kudu disuruh. Nih yang ketiga nih, doa yang paling terbeloon. Dan ini doa kita sering banget kita doa nih. Jujur saya mah, ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. Betul? Mau surga? Mau? Mau masuk surga? Saya tanya ya, mau gak nih masuk surga? Emang pantas? Ayo, ayo, jujur, jujur, jawab. Kita pantas emang masuk surga? Punya kaca di rumah? Punya. Pernah ngaca gitu di rumah? Pernah ngomong sama yang di kaca? Siap pantas tak masuk surga? Pernah nanya begitu? Pernah? Gimana model kayak kita mau masuk surga? Ngaji kagak, sholat kagak, sama ulama jahat banget, sama tetangga baru beli pasir, sama semen kita yang tempel koyo, tetangga beli motor kita yang kejang-kejang. Yang begini kira-kira pantas masuk surga? Yang istri sama suami bengis jahat banget kayak debt collector, suami nyari rezeki bodoh amat, yang halal yang haram bodoh, yang penting makan. Maaf, sorga itu gak buat yang orang-orang begitu. Sorga buat siapa? Orang yang butuh. Kita butuh gak sama sorga? Pengen gak masuk sorga? Palurah ada gak?
Mana Pak Lurah? Oh iya, yeah. Pak Lurah calon dewan. Ini Pak Lurah rasa dewan berarti. Pak Camat datang Pak Lurah. Pak Camat datang. Mana ibu? Ah, gue langsung ke ibu aja dah. Ah? Camat giliran ngaji pulang. Coba dari tadi saya datang lah. Hah? Titipin tetangga. Pak Lurah. Contoh nih Pak Lurah nih. Maafin ya Pak. Boleh ya? Saya mau jadi warga Bapak, boleh apa enggak? Lu diem, kenapa jadi lu yang pada jawab? Boleh. Emang saya beli rumah patungan kita? Pak Lurah, saya jadi warga Bapak, boleh? Boleh. Saya tapi butuh banget KTP cepat Pak, karena saya harus bikin paspor, karena saya mau harus berangkat umroh. Bapak bisa bantu saya? Bisa bikin KTP cepat? Berapa hari Pak? Kira-kira, ngomong aja. 1 jam. Eh, lu denger dulu. Nih kalau panggung panjang, gua ngomong depan Pak Lurah nih. Berapa lama Pak? Berapa? 1 jam. Lu denger baik-baik tuh ya. Saya butuh KTP. Mau bikin paspor. Karena saya mau berangkat. Terserah lu dah, mau haji, mau umroh, amin aja gua bawa rumah. Karena saya kenal sama Pak Lurah. Punya orang dalam bro. Punya orang dalam, sejam, tulpip, KTP jadi. Butuh gak saya KTP-nya? Butuh. Ketemu orang? Nah, lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? Hei, hei, siapa orang dalam lu? Habib, gua aja gak jelas. Urusan KTP, gua punya orang dalam, dan gua masuk surga, au kagak. Kita masuk surga, kita pengen siapa orang dalam kita? Ini yang hari ini kita rayakan Isra wal Mi'rajnya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu orang surganya kita. Dia adalah Rasulullah yang memegang kunci surganya Allah. Kita mau masuk surga, sebut dong nabinya. Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam doanya, ya Allah, bukan kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam surgamu. Bukan karena bidadari yang kau ciptakan dalam surgamu, kami ingin masuk ke dalam surgamu. Tapi ya Allah, kami ingin masuk ke dalam surgamu bersama nama yang berdampingan dengan namamu. Maka masukkanlah kami ke dalam surgamu bersama Sayyidina Muhammad. Itu caranya kita ibadah, kagak apa kagak tiba-tiba minta di surga. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia di dalam keseharian semua ada pelajaran yang Nabi berikan, betul? Satu, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi, Nabi adalah manusia yang paling sempurna dan Allah bersihkan dari segalanya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua Nabi dimaksumkan oleh Allah, disucikan tanpa tertempel dosa doa. Udah tong, lu diem aja tong, diem. Tadi dibilang malam, lu bilang maghrib. Ada di dalam tidak ditempel dosa sama sekali Nabi. Tapi Nabi tahu kalau dirinya seorang hamba. Sampai-sampai Nabi pernah ditanya oleh Allah lewat malaikat Jibril, "Hei Jibril, tanyakan kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi seorang hamba apa dia ingin menjadi seorang raja?" "Wahai Rasulullah, Allah titip salam. Allah nanya, engkau ingin menjadi raja, seorang raja atau menjadi seorang hamba?" Nabi jawab spontan, tanpa mikir. Nabi jawab langsung, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwa Muhammad ingin menjadi seorang hamba." "Wahai Rasulullah, gunung Uhud sepanjang 7 km semua bakal menjadi emas agar engkau menjadi raja, dan itu semuanya untukmu."
Apa jawaban Nabi? Enggak, saya tetap untuk menjadi seorang hamba. Saya enggak kebayang kalau orang Serang ditawarin yang begitu, saya udah tahu jawabannya. Orang Serang ditanya, mau jadi seorang hamba raja? Ah, dari kemarin gua hamba mulu, udah 7 turunan hamba mulu. Sekali-kali dia dari raja dah. Apa kata Nabi? Ditanya lagi sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memilih sebagai raja? Kenapa engkau memilih seorang hamba? Apa jawabannya Nabi? Bahwasanya setiap raja semua mendapatkan pengadilan yang cukup lama di hadapan Allah. Rahmat Allah jauh, tapi aku menjadi seorang hamba karena seorang hamba akan disirami terus rahmat Allah sampai kapanpun akan diberikan rahmat dari Allah. Insya berarti rahmat Allah itu dipentingkan untuk hamba. Iya. Kenapa? Sampai Nabi di dalam riwayat dikatakan hadis sahih, saya dimasukkan ke dalam surga bukan karena ibadah saya, tapi saya dimasukkan ke dalam surga karena rahmat yang Allah berikan kepada saya sehingga saya pantas untuk masuk ke dalam surga. Rahmat Allah yang maha luas luhur. Maha luhur. Ibu bapak, saya kalau udah malam gak bakal serius pak. Jujur, kenapa? Lu lihat aja, yang begini aja masih ada yang begini. Maksudnya? Orang secakep-cakepnya, seganteng-gantengnya, kalau lu bengong sambil mangap, lu orang paling jelek. Coba deh nyimak yang benar gitu, duduk yang manis gitu. Ngangguk-ngangguk, mau denger, mau budek, bodo amat. Yang manis gitu, no, mama lagi gendong anak, kipas-kipas, kesian tuh, lihat pak, perjuangan ibu pak. Pak, bapak, lihat tuh, emak-emak pada gendong anak tuh, lihat pada dilapin, dikipasin, digendong, bapaknya au pada kemana, bapak kemana bu, ya Allah si anak amat, no. Bu, ibu yang di sini nih kayaknya sebagai penghuni surganya Allah nih. Ini yang bakal jadi di... Ibu pernah lihat bidadari gak bu? Belum pernah lihat. Ibu nengok deh kanan kiri. Cie. Maaf pak, di sorga gak ada bidadara. Yang ada cuma bidadari pak. Tapi saya aku yakin, insya Allah mudah-mudahan nih perempuan-perempuan di sini nih ahli surga. Calon bidadari-bidadarinya Allah. Tapi bohong. Bu, ibu, perjuangan ibu luar biasa. Tapi jujur kita laki-laki mah kalah pak sama perempuan. Perempuan selalu terdepan. Kayak Yamaha gak tuh? Ini apa nih? Ini buat hadiah buat saya nih ya Pak Haji. Hah? Ini ada door prize nih. Ada door prize. Udah disebut. Udah. Yang dapat motor yang mana? Hah? Mana ketua panitianya, mana tadi ya? Bungkus! Bu, mau jadi ahli surga enggak? Ngimpi. Nabi Isra Mi'raj yang dibukain surga, dibukain neraka, udah pernah dengar ceritanya? Udah dengar? Nabi turun Isra Mi'raj, selesai beliau dakwah mengatakan, ingat perkataan Nabi, jujur sejujur-jujurnya. Nabi mengatakan, wahai Bani Quraisy, wahai Ahlul Makkah, saya baru pulang dari Sidratul Muntaha. Semalam saya dari Mekah, saya ke Masjid Al-Aqsa. Dari Masjid Al-Aqsa, saya ke Sidratil Muntaha. Saya berjumpa dengan Tuhan. Lalu saya diperintahkan untuk membawa sholat 5 waktu dan diumumkan kepada kalian semua. Ada yang terima? Ada. Yang gak terima? Ada. Yang imannya makin teguh? Ada. Yang murtad? Banyak. Setiap kejujuran belum tentu mereka bisa menerima, kecuali di dalam hatinya terletak iman yang dipatri oleh Allah dan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Ini
Abu Lahab, wah ngakak. Gue ngomong pelan-pelan, gue ngeri ditangkap. Abu Lahab ketawa, Pak. Bu, Abu Lahab ketawa ke ibu nang sekarang nih. Ketawa terbahak-bahak. Ah, Muhammad dari Masjid Al-Aqsa. Iya, kalian masih pada percaya? Sedangkan dari Mekah ke Al-Aqsa itu 3 bulan perjalanannya. Pulang pergi berarti 6 bulan. Engkau masih percaya perkataan Muhammad? Muhammad sudah gila. Muhammad berbohong. Abu Lahab kerja sendiri sebagai provokator yang senior. Jalan ketok rumah satu-satu. Yang begitu diketok rumahnya daripada Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau telah mendengar Muhammad telah mengumumkan kalau dia habis dari berjumpa dengan Allah. Yang saya enggak percayanya bukan masalah

Terusnya nih, wahai Abu Bakar, engkau masih menerima apa yang dikatakan Muhammad? Engkau masih percaya? Apa jawaban Abu Bakar? Hah, yang benar Muhammad ngomong itu? Iya, wallahi, jika ada perkataan Muhammad yang lebih gila dari itu, aku orang yang pertama percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, lihat apa yang dikatakan Nabi, semua jujur, benar. Nah, Nabi mengatakan di akhir zaman akan datang kiamat. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Akan datang kiamat dan akan turun Imam Mahdi. Betul? Betul? Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yang mereka yang bernama Muhammad

nanti di yaumil kiamah, apa yang dilakukan oleh seorang istri, apa yang dilakukan oleh seorang anak, pertanyaan bertubi-tubi kepada seorang laki. Hanya jadi laki itu jangan bloon-bloon amat lu. Ngaji yang benar, jadi imam dalam rumah tangga, itu ada ayat buat siapa? Ku anfusakum wa ahlikum. Itu buat siapa? Terutama kepada suami. Jaga keluarga kita. Bapak enak ngaji, bapak enak sholat di masjid, istri wah tiap hari ngegibah. Ibu ngaji, bapak ngaji, semua sholat enak, anak perawan buka auratnya. Percuma ibadah kita gak akan dihitung di hadapan Allah. Maaf, kita hidup ini kita butuh untuk matinya kita baik. Kenapa Isra wal Mi'raj ini? Kenapa saat ini ada Rajab, Syaban, Ramadan? Maaf, agar kita ketemu Syawal, kita selesa paling sering. Minal a'idin kullu am wa antum. Semoga engkau mendapatkan kebaikan. Dan kita kan kalau ngomong minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selalu kita ngomong gitu. Biar apa? Biar kembali suci. Idul Fitri. Fitri itu asal kata fitrah, suci. Maaf, kenapa kita harus kembali suci? Saya datang ke rumah ibu, saya tetangga sama bapak. Saya gak punya cangkir, saya mau bikin kopi. Kira-kira kalau saya pinjam sama ibu bapak, dikasih cangkir kotor, cangkir bersih? Saat kita terlahir ke dunia dalam keadaan bersih, kita pinjam, boleh gak? Ambil cangkirnya, saya seduh kopi. Begitu saya seduh kopi, saya balikin kotor. Kira-kira ibu bapak marah apa enggak? Marah apa enggak? Lu jangan lihat gua habibnya, PA. Yang namanya manusia, kalau dikasih bersih, pulangin bersih, itu manusia. Saya ulangi, saya bikin kopi kotor, saya balikin ke ibu, ke bapak, marah apa enggak? Kualat lu. Habib lu yang minjam, pastinya marah. Kenapa? Manusiawi. Orang dikasih bersih masa kembali kotor. Begitupun kita, kita terlahir ke dunia dalam keadaan suci. Makanya Allah berikan kita Rajab, Syaban, Ramadan, agar kita kembali fitrah, kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Ini keinginan. Makanya majlis maulid penting, majlis Isra Mi'raj penting, semua majlis ta'lim bagus. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita dalam taat kepada Allah. Allah jaga rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan apa yang kita lakuin semua mendapatkan pujian dari Allah, membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terus ibadah. Bu, cara ibadahnya, tuntun diri taat sama suami. Apa kata suami? Iya, surga jaminannya untuk setiap istri insya Allah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita mendapatkan keberkahan yang melimpah dari Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau boleh apa enggak? Mau apa enggak? Ibu bapak, saya masih ada kalender di 2024. Hasil penjualan kalender ini utuh semuanya kita berikan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang insya Allah mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Mereka yang meninggal dunia, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan yang mereka orang tua meninggalkan anak-anaknya, kita minta semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Yang anak telah meninggalkan orang tua, mudah-mudahan anaknya yang dapat menjemput orang tuanya kelak di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah untuk mereka Zionis Israel, Allah hancurkan mereka, Allah porak-porandakan mereka, Allah hinakan mereka dunia wal akhirah. Amin ya rabbal.

ada orangnya kan di dalam nyahut kan itu urusan kena tu. Kita ucapkan dulu salam sa'ali salam baru Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu ya. Mari kita baca qul bismillahirrahmanirrahim qul la ilaha illallah ngari dalam yura dalam yakulu kada. Mari kita masuk rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Sampai rezekinya itu jadi bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya tuh dirasakan oleh tetangga dan kerabat.

mencintaimu bukan karena apa-apa, tapi karena aku mencintainya. Karena aku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berharap bisa mengajakmu sampai ke dalam surga dan sujud berdua di hadapan Allah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jemaah solat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di subuh ini kembali bersama kita hadir melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian bersama kembali kita ikuti kajian ta'lim. Dalam setiap kajian Ahad Subuh, kajian kitab Syarh Salikin pada jilid yang keempat saat ini sampaikan guru kita Al-Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Bersama kita simak, tak lupa untuk kita berniat itikaf menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada beliau disilahkan sallu ala Nabi Muhammad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع الأولياء والعلماء ولأساتذتنا ومعلمينا خصوصا مؤلف هذا الكتاب العالم العلامة الشيخ عبد الصمد الفلمباني لهم الفاتحة أعوذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bapak ibu jamaah salat subuh yang hadir di masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur dan para pemirsa dan pendengar siaran TV dan radio Islamic Center Kalimantan Timur di mana saja berada, kembali puja dan puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam semoga juga dapat kita perbanyak haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih dalam pembahasan tentang masalah taubat. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pembahasan sebelumnya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa taubat itu mengandung tiga unsur, yaitu ilmun, pengetahuan, dua halun, keadaan atau perasaan, tiga adalah fi'lun atau tindakan. Kalau kita perhatikan kalimat ini, ternyata kalimat ini mengarahkan kepada tinjauan psikologi, tinjauan kejiwaan. Kalau orang pengen baik, kalau seseorang ingin jadi orang baik, atau kalau seseorang menginginkan dirinya baik, atau kalau seseorang menginginkan orang lain jadi orang baik, maka apa yang harus diketahuinya dan dilakukannya dan diketahuinya, dirasakannya dan dilakukannya. Baik diri sendiri yang ingin jadi orang baik, atau kita yang menginginkan orang lain jadi orang baik. Pengetahuan apa yang harus diketahui? perasaan apa yang harus dirasakan dan perbuatan atau tindakan apa yang harus dilakukan. Menetapkan tiga unsur ini tentu setelah berusaha memahami, memikirkan hal-hal yang terkait kepada diri, kepada seseorang, kalau dia ingin baik itu harus apa. Imam Ghazali merumuskan, oh ada tiga. Ada yang harus diketahuinya, ada yang harus dirasakannya, dan ada yang harus dikerjakannya. Di tiga unsur ini hasil rumusan setelah merenungi, memahami, gimana kalau ingin menjadi orang baik, diri sendiri atau orang lain. Sudah. Jadi yang tiga macam itu adalah rumusan dari Imam Al-Ghazali yang terkait dengan taubat. Kata taubat, supaya kita tidak salah paham, tidak terlalu jauh memahaminya, taubat itu artinya semangatnya ingin jadi orang baik, kembali kepada Allah. Sudah. Lalu beliau rinci, pengetahuan apa yang harus diketahui, yaitu ma'rifatu dararid dunubi wa kauniha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbubin. Ada dua hal yang harus diketahui oleh orang yang ingin taubat. Kalimat tadi artinya adapun ilmu itu, artinya ilmu pengetahuan yang harus diketahui, yaitu mengenal akan mudarat bahaya segala dosa. Mesti mengetahui risiko buruk dari segala dosa atau setiap dosa. Itu satu yang harus diketahuinya. Dua, bahwa dosa itu, kesalahan, itu menjadi sebab penghalang atau dinding antara dia, hamba, dengan sesuatu yang diinginkannya. Menjadi penghalang, menjadi penghambat, menjadi dinding antara seorang hamba dengan yang dikasihinya, terutama Allah. Itu poinnya. Pengetahuan yang harus diketahui oleh orang yang ingin menjadi orang baik, ingin taubat, dua hal. Mengetahui bahaya dosa dan menyadari bahwa dosa itu menjadi penghalang antara dirinya dengan Allah. Sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, jangankan agama, ilmu kehidupan kita saja memang menunjukkan, membuktikan bahaya-bahaya perilaku atau perbuatan yang memang tidak baik secara norma kemanusiaan. Secara norma kemanusiaan. Semangatnya adalah pada dasarnya kebutuhan hidup setiap manusia yang percaya ada Tuhan atau tidak percaya ada Tuhan, Yang percaya Tuhan itu Allah atau bukan, terserah. Pokoknya manusia. Kebutuhannya hidup yang sangat diharapkan adalah keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan. Manusia hidup membutuhkan ini, sehingga mereka hidup mencari ini. Karena ini yang dia butuhkan. Hidup yang selamat, hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Itu kebutuhan yang ditetapkan oleh nurani. Diperkuat lagi oleh akal. Artinya perasaannya sudah memang begitu. Cara nurani menginginkan itu. Apalagi kalau dipikirkan, oh iya, memang itu. Ingin selamat, ingin tenang, ingin bahagia. Selamat artinya tidak ada yang membahayakan bagi dirinya. Tenang artinya, ya, jangan ada gangguan dari siapapun. Bahagia, jangan ada yang menyakitinya. Itu. Beragama atau tidak beragama, manusia pengen ini. Nah, orang yang beragama mencari petunjuk. Gimana caranya mendapatkan keselamatan itu? Gimana caranya mendapatkan ketenangan itu? Gimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu? Orang beragama mencari itu. Mencarinya tentu dari sumber Tuhan yang diyakininya. Kalau kita umat Islam, ya kita mencari sumber informasi apa kata Allah. Sementara hubungan kita dengan Allah terbatas. Lalu kita cari siapa perantara Allah dengan kita. Oh, ada Rasul. Maka apa yang ingin kita dapat dari Allah, kita dapatkan dari utusan Allah. Karena Rasul inilah yang bisa berhubungan, berkomunikasi baik dengan Allah. Lalu akhirnya, artinya berikutnya kita memahami dari apa-apa yang disampaikan oleh seorang rasul. Nah, di situ. Tidak bisa. Kita tidak perlu rasul, kita perlu Allah. Iya, gimana? Cara menerima pesan dari Allah gimana? Harus ada seorang perantaranya. Perantara inilah yang memberitahukan kepada kita apa yang Allah inginkan. Artinya yang dari seorang rasul, seorang utusan Allah, bukan murni dari dirinya. Nah, bagi kita yang beragama Islam, kita peroleh yang tiga macam tadi itu dari petunjuk Allah melalui rasulnya. Bagi orang yang tidak beragama, dia mendapatkannya dari renungan, dari pengalaman hidup. Dari pengalaman, oh ini tidak cocok ini. Tidak hanya cocok dengan dirinya, juga tidak cocok untuk setiap orang. Dari pengalaman. Atau dia berpikir lebih dalam, lebih jauh. Oh iya memang. Manusia punya hak. Tidak boleh menyakiti, tidak punya kewajiban punya tuntutan, bukan kewajiban. Tuntutan yang sesuatu yang dituntut, jangan menyakiti dan jangan disakiti. Ini tuntutan nurani dan logika hidup manusia. Tidak membahayakan dan tidak dibahayakan. Tuh, sudah. Bapak Ibu yang berbahagia, contoh. Misalnya, perbuatan yang terkait dengan hubungan seksual. Ketika Islam memahami ini kebutuhan hidup, ini bagian dari kebutuhan hidup manusia. Artinya dibenarkan, tidak ditentang, tidak dilawan, tidak dimatikan. Oh, enggak boleh. Itu bagian dari apa yang ada pada makhluk hidup. Maaf nih, contohnya itu. Kebutuhan penyaluran hasrat seksual. Tapi ini mesti diatur. Kalau liar, bebas, dipikirkan apa yang terjadi. Oh, banyak sekali. Kalau bahasa kita tuh gonta-ganti pasangan. Ternyata di aspek ini ilmu kehidupan yang itu adalah ilmu kesehatan. Oh, menyebutkan ini bisa berdampak kepada penyakit kelamin misalnya. Macam-macam namanya. Pokoknya berdampak kepada penyakit kelamin. Namanya macam-macam. Mau spilis kah? Mau kencing bernanah kah? Pokoknya terkait dengan alat kelamin. Minimal itu. Oh, kalau gitu supaya tidak begini, tidak boleh bebas. Tidak boleh liar, tidak boleh sembarangan. Nurani dan akal manusia juga yang hanya menuntut, oh, ini mesti diatur. Nurani dan akal manusia juga akhirnya berkesimpulan, oh, ini bahaya kalau bebas. Akhirnya menuntut, ini perlu diatur. Gitu. Setidaknya untuk menyelamatkan tadi. Menyelamatkan hidup manusia. Di bagian hidup manusia yang terkait seks, kelamin tadi. Jadi, akhirnya diperkuat oleh ajaran agama. Jadi ajaran agama kesimpulannya jelas tidak bertentangan dengan hajat hidup manusia. Justru datang mengaturkan supaya manusia itu memperoleh setidaknya tiga macam tadi. Selamat, tenang, dan bahagia. Ini bukan urusan dari langit, dari mana. Asal manusia itu punya perasaan yang benar, punya cara berpikir yang benar, pasti sepakat. Hidup manusia perlu diatur. Perlu ada aturan yang ditegakkan, yang mesti dijalankan. Kalau dilanggar mesti ditertibkan. Tujuannya menjaga supaya jangan amburadul, tidak karuan. Asal perasaannya benar, dan asal berpikirnya benar. Nah, yang bahaya ini ada manusia perasaannya rusak, melawan perasaan sendiri, cara berpikirnya juga tidak benar. Akhirnya keinginannya aneh-aneh, yang bukan seharusnya. Pasangan laki-laki, perempuan, pasangan perempuan, laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan juga perempuan dengan perempuan. Lebih-lebih lagi aneh, manusia dengan binatang. Waduh, gak usah pakai tinjauan agama, pakai tinjauan perasaan sehat aja, jijik. Pakai cara berpikir yang sederhana aja, aneh. Gak perlu pakai ilmu tinggi-tinggi. Yang banyak itu menutup-nutupi kebenaran yang sudah jelas, mudah didapat. Dengan berbagai macam alasan. Iya. Nah, itu. Untuk mendapatkan kebenaran tidak susah. Pakai perasaan yang sederhana aja, jijik dah. Cara berpikir pakai pikiran yang sederhana aja, aneh. Masa sih begitu? Aneh. Tapi diperjuangkan dengan dalih hak asasi manusia. Artinya ya hargai dong kebebasan kami. Loh. Ini bukan masalah menghargai kebebasan. Kalau semua kebebasan dihargai, masing-masing bertindak semaunya, amburadul. Harus ada yang ditertibkan, diatur. Justru hak asasi manusia yang sebenarnya mengantarkan manusia supaya selamat, supaya tenang, supaya bahagia. Caranya, ya, mesti tertib. Tertib itu diatur, yang melanggar dihukum, bukan dibiarkan semau-maunya. Contoh asasi manusia misalnya yang amburadul, rambu lalu lintas, tidak peduli mau lampu apa, mau lampu jalan terus, justru yang terjadi bahaya. Lalu ditertibkan, diatur, lampu ini warna ini harus begini. Nah tuh, nggak bisa semuanya, iya terserah saya, lulul. Bukan terserah saya, karena terserah saya itu bisa membahayakan orang. Atau juga karena terserah saya bisa membahayakan diri sendiri. Ini mau selamat apa mau tidak? Nah itu ceritanya. Contoh. Nah, mengetahui orang yang ingin baik, mengetahui risiko dosa. Kalau contoh dosanya terkait dengan sek tadi, oh itu. Itu di dunia. Kalau misalnya kata agama jangan mengkonsumsi yang membahayakan diri. Istilah bahasa agamanya toyiban yang baik, yang sehat, yang menyehatkan. Iya, dah usah yang berat-berat, yang halal saja. Kalau tidak diatur berlebihan, berdampak kepada sakit. Apalagi yang tidak halal, walaupun sedikit. Yang halal saja berlebihan, bisa berdampak buruk. Contoh makan. Makannya makanan halal, caranya halal, tapi berlebihan mengganggu kesehatan. Itu yang halal, diatur. Yang haram, diatur untuk ditinggalkan, walaupun sedikit. Karena yang dilarang itu pasti membahayakan. Kata apa ini? Sebelum kata agama, ini sudah menjadi kata kebutuhan hidup manusia. Yang perasaannya sehat, yang cara berpikirnya benar. Oh, jangan, memang bahaya itu. Jangan, jangan, jangan. Agama menguatkan. Nah, gitu. Siapa tahu nih ada orang, apa bicara agama? Itu kan agama. Kebutuhan hidup juga sudah menuntut seperti itu. Nah, misal, tuh begitu tuh. Masalah makan diatur, tidak sebebas-bebasnya. Ini kan halal, iya, tapi juga tetap diatur, apalagi haram. Gitu. Jadi kadang makan yang menjadi kebutuhan hidup manusia saja mesti diatur. Jangan makan ini, karena ini mengganggu nih, mengganggu kesehatan jasmani tubuh manusia. Oh, ternyata ilmu tidak sampai di situ. Bukan hanya bisa mengganggu kesehatan jasmani, tapi juga bisa mengganggu kesehatan mental. Siapa yang ngomong ini? Ilmu kehidupan yang menunjukkan. Kalau tidak percaya dengan ajaran agama, percaya aja dengan ilmu ini, insya Allah sama aja dengan ajaran agama. Kalau tidak tahu ilmu ini, percaya aja dengan ajaran agama, pasti sesuai dengan ilmu kehidupan ini. Misal orang yang ingin baik harus tahu risiko buruk dari bahaya dosa dan lain-lain sebagainya. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Sanksi itu di dunia bisa selamat kalau salah, tapi di akhirat dipastikan tidak mungkin selamat. Jadi tetap berisiko. Jangan gembira sampai mati, jangan aku kada ketahuan berbuat dosa. Jangan gembira. Iya, setelah mati tunggu balasannya pasti ada. Kan gitu. Bagi yang tidak percaya agama, dia tidak percaya akhirat. Tapi hukum di dunia sudah membuktikan bahwa yang tidak baik, tidak baik, tidak baik, yang membahayakan itu akhirnya nurani dan pikiran manusia menghendaki mesti diatur. Bagi kita yang beragama, yakin dengan adanya akhirat. Apa, dengan segala pengetahuan yang kita ketahui. Bisa jadi orang yang salah mungkin selamat di dunia dari sanksi, tapi pasti tidak selamat di akhirat. Bagi orang yang beragama, dia lebih takut. Lebih takut bagi orang yang beragama itu lebih takut. Kalau seseorang beragama tidak takut dengan akhiratnya, nah ini yang berarti ada sesuatu yang tidak normal dalam keyakinannya terhadap akhirat. Walaupun mulutnya mengaku saya percaya akhirat itu ada, 1000%, 1000000% saya percaya akhirat itu ada tempat pembalasan, omongannya. Tapi kalau masih tidak takut dari berbuat dosa, ya tadi ada yang kurang dari keyakinannya, bukan pengetahuannya. Sudah tuh, kalau ingin baik memang harus menyadari risiko. Bahasa kehidupan kita mengatakan berpikir 1000 kali sebelum berbuat, diujar. Betul juga. Jangan asal berbuat. Yang dipikirkan tuh bukan hanya keuntungan, kerugian juga. Terus agama tuh gimana mengarahkan? Agama lebih mengarahkan kepada berpikir dampak negatifnya dulu, dampak buruknya dulu dipikirkan, sebelum memikirkan dampak baiknya. Disuruh timbang betul-betul, ini benar-benar baik atau hanya kebaikan yang sementara? Ini bahayanya benar-benar bahaya atau hanya sementara? Timbang apa adanya. Bahasa kita, orang tua bahar itu yaitu berpikir 1000 kali sebelum bertindak, sebelum berbuat. Betul. Memang begitu, manusia yang benar harus cerdas. Memikirkan resiko dari apa yang dilakukannya. Nah, itu. Itu di dunia, apalagi di akhir. Bagi orang yang beragama, yang perlu diketahui, yang kedua tadi. Dosa itu menjadi penghalang bagi dirinya dengan Allah. Penghalang apanya? Rahmat. Apa rahmat itu? Disayangi oleh Allah. Disayangi itu apa? Diselamatkan, dimudahkan hidupnya. Pokoknya yang baik lah. Itu misalnya. Jadi memang serius. Taubat itu bukan sesuatu asal mau aja. Ada ilmu yang mesti dipelajari. Makin banyak tahu macam-macam dosa dan risikonya, ya makin mudah untuk menjaga diri dari dosa. Karena manusia yang normal perasaannya dan pikirannya, tidak ada yang mau dirinya itu celaka. Asal normal. Yang tidak normal inilah, namanya juga tidak normal. Kayak gila-gila gitu. Manusia yang menyediakan dirinya untuk menghadapi risiko yang tidak baik. Itu gila. Tidak normal. Perasaannya tidak pas. Pikirannya juga tidak pas. Gitu. Untuk normal perasaan dan pikiran, ada lagi sesuatu yang mempengaruhinya. Ternyata makanan. Iya. Yang kedua, cara makan. Iya, menarik ini. Makanan halal, insya Allah, membuat otomatis badannya bergerak untuk berbuat baik. Itu baru bahan. Makanan haram membuat tubuh ini otomatis berbuat maksiat. Otomatis itu dikehendaki atau tidak dikehendaki, bergerak sendiri dia ke arah itu. Apa sumbernya, itu hasilnya. Itu baru makanan. Ternyata untuk baik itu tidak hanya di bahan. Caranya juga harus benar. Memakan yang halal dengan cara yang tidak benar pun berdampak buruk. Apa contohnya? Makan yang halal tidak membaca basmalah. Cuma urusan itu aja. Setan jar Nabi ikut masuk. Nah, kalau sudah setan ikut masuk, mengalir melalui aliran darah, yaitu jadinya juga tidak baik. Itu cuman lupa aja. Yang katanya itu sunat, bukan wajib. Coba lihat dampaknya. Yang sunat, yang kalau definisinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. ketentuan agama begitu. Tapi ketentuan hidup menunjukkan ini bukan masalah pahala dan tidak. Ini masalah dampak. Sesuatu yang hukumnya sunat, yang nilainya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, bukan berarti tidak berisiko. Nah, itu misal. Yang begini-beginilah yang mestinya harus dikuatkan dalam momen Rabiul Awal ini. Gimana rahasia ajaran Nabi itu? Bukan hanya sekedar mengagungkan Nabi, tapi rahasia ajaran beliau itu yang harus benar-benar difahamkan, supaya kemuliaan Nabi itu bisa kita buktikan bahwa umatnya memang benar-benar meneladani kemuliaan beliau. Nah, ulun kira begitu.
0: Ya, ada yang bertanya, para jamaah sekalian, silakan. Tentang dosa istidrat, Ustaz. Mohon penjelasannya. Karena banyak orang mendosa tapi dia kaya. Dasarnya istidrat ya, Ustaz.
1: Iya, iya. Baik. Istidrat itu kalau tidak salah ada dalam ayat Al-Qur'an. Wa yastadrijuhum min haitsu la yash'urun. Kan gitu. Al-ayat. Dan Allah melanjurkan, membiarkan mereka dalam kesalahan, sedangkan mereka tidak merasa salah. Hati-hati. Orang yang berbuat dosa tidak merasa salah, itu bagian dari istidraj. Istidraj itu lanjuran Allah. Lanjuran Allah. Orang yang baik, cirinya kalau salah dia langsung ditegur oleh Allah. Kalau mau salah dia juga diingatkan, ditegur oleh Allah. Itu ciri orang baik, ciri orang yang dikehendaki Allah baik. Tapi ciri orang yang tidak Allah kehendaki baik, Allah biarkan dia melakukan kesalahan. Pertama, dia tidak merasa salah. Yang kedua, dia tidak takut salah. Yang ketiga, dia tidak jera dengan hukuman atas kesalahannya. Tiga macam ini sesuai dengan sensitivitas nuraninya. Tidak merasa salah, tidak takut salah, tidak jera dengan hukuman atas kesalahannya. Oh, yang terakhir ini mati, itu hatinya mati sudah itu. Tidak ada merasa apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, istidraj ini bukan hanya terjadi kepada orang yang jahat. Orang baik yang salah pun itu juga Allah berlakukan, bisa Allah berlakukan istidraj ini. Iya. Seseorang yang baik lalu berbuat salah, kayaknya aku ndak apa-apa nih, ndak ada teguran, ndak ada perasaan apa-apa ini. Hati-hati dengan penilaian itu. Padahal biasanya kalau Allah mengendaki orang itu baik, Allah sadarkan. Kayaknya ada sesuatu yang kurang nih. Kenapa aku berat beribadah? Biasanya aku ringan aja melakukan salat duha. Kok jadi berat ya? Sebenarnya ada dosa yang ditanggung oleh orang itu dan dia belum minta ampun. Hukumannya Allah halangi dia. Allah beratkan dia untuk melakukan taat. Gitu. Atau bisa jadi, aku nih tetap walaupun berbuat dosa, aku tetap rutin aja melakukan rutinitas ketaatanku. Tapi dia tidak sadar ada kelezatan ibadah, halawatul iman yang hilang dari dirinya. Kenapa aku sudah banyak berzikir tapi kok hatiku tidak tenang? Nah tuh, bisa jadi itu adalah cara Allah menghukum seseorang tanpa dia rasakan. Istidraj itu hukuman Allah, yang hukuman Allah tanpa seseorang sadari. Ini bahaya. Bahayanya seorang itu merasa, aku tidak salah, buktinya aku tidak merasakan buruk apa-apa.

0: Kan? Ya sudah. Maka sinyal peringatan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang mengingatkan kita. Akhirnya yang terjadi bahaya. Ulun kira begitu. Cukup ya?
1: Ada lagi? Satu terakhir? Ada satu, Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini ada fatwa yang dari MUI yang ada di tayangan itu, Guru. Apabila ada pertandingan atau yang sebagainya, dananya itu dari sumbangan, lalu diberi hadiah, kan difatwakan haram. Yang kami tanyakan, Guru, fatwa itu kan sudah hukum, Guru. Ada TV nasional yang bikin kontroversi katanya. Nah, bagaimana, Guru?
0: Iya,
2: terima kasih.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sejauh yang ulun tahu, itu bukan fatwa. Tapi dikatakan oleh anggota komisi fatwa. Fatwa itu biasanya dikeluarkan oleh majelis ulama terhadap hukum yang berbeda-beda. Lalu diberikanlah penegasan. Nah, penegasan bahwa yang berbeda-beda itu ini kesimpulannya. Biasanya begitu fatwa. Tapi sesuatu yang sudah umum diketahui atau mudah diketahui, ya, kalaupun dikeluarkan dalam bentuk resmi, itu namanya tausiah, pengingat aja. Nah, terlepas dari itu, dalam fikih pun begitu, seperti yang dikatakan itu, bahwa hadiah yang diambil dari biaya yang didapatkan dari peserta lomba, bahasa kita pendaftaran, maka pertandingan itu atau lomba itu termasuk mengandung unsur judi. Judinya di mana? Karena memperebutkan hadiah yang sama-sama dikumpulkan. Nah, itu. Terus gimana solusinya? Supaya pertandingan itu dapat hadiah. Nah, fikih juga memberikan solusi. Satu, harus ada pihak ketiga yang memberikan hadiah. Silakan kalian berlomba, nanti hadiahnya saya yang ngasih. Nah, kata orang yang ketiga. Nah, saya satu dari sumber atau orang yang ketiga, bukan diambil dari biaya yang dikumpulkan dari para peserta. Satu. Yang kedua, bisa juga hadiahnya dari peserta. Tapi caranya yang dicontoh dalam kitab fikih itu, kalau kamu bisa mengalahkan saya, kamu saya beri hadiah. Tapi kalau saya yang mengalahkan kamu, kamu tidak saya tuntut apa-apa. Boleh. Dari peserta, salah seorang peserta. Kalau kamu bisa mengalahkan saya, ayo bulu tangkis misalnya, ayo bila bisa mengalahkan saya, ku beri hadiah. Tapi bila kamu yang kalah, ya tidak apa-apa. Nah, itu boleh. Karena tidak diambil dari kumpulan bersama. Nah, yang ketiga adalah dengan dari hasil misalnya penjualan, apakah pernak-pernik yang terkait dengan pertandingan. Nah, dari penjual itulah, penjual itu dibelikan hadiah. Ini bagus, diingatkan secara nasional. Karena masalah ini juga masalah nasional yang selama ini dianggap kayak

0: tidak apa-apa. Iya, ini bentuk penyelamatan nasional ini. Selama ini bisa jadi yang dikerja, yang terjadi dalam peringatan-peringatan macam-macam itu, yang ada lomba-lombanya, yang prosesnya diambil hadiah itu dari uang yang dikumpulkan, itu termasuk judi. Judi yang tidak terasa. Nah, saatnya di tahun ini ada ulama yang mengingatkan. Nah, itu sejauh yang ulun tahu begitu. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, inilah sedikit yang bisa ulun bacakan, mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat orang lain tidak perlu pakai iri dengki. Mau apa iri? Yang lain juga Allah yang membagi. Kalau saudara ingin, tidak perlu iri kepada orang lain, apalagi menjatuhkan. Untuk apa? Saudara ingin rezeki orang, tinggal minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau beri dia seperti itu, saya minta juga kepadamu. Tinggal minta, karena orang juga punya sesuatu, Allah yang memberi. Kenapa kita harus dengki kepada orang? Dengki kepada tetangga, dengki kepada teman, tidak akan merubah rezekinya. Hanya merubah saja diri kita makin menderita. Kita dengki kepada seseorang, Allah mau tambah, pasti nambah tuh. Kita saja yang makin menderita. Tidak usah ribet. Seibu, sebapak, adik kakak, rezeki Allah yang menentukan. Yang penting barokah hadirin. Tidak ada iri dengki. Masya Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah wa hadakumullah wa asa'adakumullah wa atallallahu umrakum, di mana saja anda berada yang masih setia mendengarkan siaran radio Bahana Pendidikan Al-Mursyidul Amin, di mana saja anda berada. Hikmah tafakkur kali ini kami akan bawakan judul 4 faktor pengobatan hati. Hati manusia tidak beda dengan anggota zahir, bisa juga sakit, bisa juga mati. Ada cara-cara tersendiri, tif-tif tersendiri untuk mengantisipasinya agar hati itu pulih kembali kesehatannya. Tentu tidak muluk-muluk resep-resep yang tertentu. Apabila hati itu bersih dan sehat, hatinya tentu tindakannya bersih pula dan omongannya pun baik juga. Sebaliknya, apabila orang hendak sehat, tentu hati jangan banyak pikiran. Boleh banyak pikiran asal mencapai derajat tafwid, tidak lagi tawakal, tapi lewat kedudukan dari tawakal kepada taslim, dari taslim kepada tafwid. Karena hampir 70% kesehatan itu dibeban permintaan hati, 30% dari makanan yang tidak terkontrolkan. Kami ulangi, hampir 70% kesehatan hati itu dibeban pemikiran hati, 30% dari makanan yang tidak terkontrolkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan untuk mendapatkan kesehatan anggota zahir ada 4 yang kita tidak bisa menuruti Rasulullah. Maka dokter dunia pun bingung tentang kesehatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau berusia 63 tahun. Dalam hidup beliau selalu sehat, karena kesehatan adalah penting. Walaupun alim ilmunya banyak, penggemarnya membeludak, tapi gurunya tidak sehat, apalah artinya kekayaan, apalah artinya jabatan, rumahnya bertingkat, mobilnya berkilat, tanahnya berjenjang, emas berkeping, tapi yang kesemuanya itu menghadapinya dengan tidak sehat. Sia-sia nikmat pemberian Allah, tidak dapat ia nikmati. Perkataan ulama, as-sihatu azmanu minal dhahabi wal fiddah, kesehatan itu lebih berbobot dari pemberian Allah, dari emas dan perak. Maka kesehatan yang diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 yang sulit dikerjakan. 1. Rasulullah tidak makan kecuali lapar. 2. Bila beliau makan sudah berhenti sebelum kenyang. 3. Banyak urusan beliau tapi tidak menjadi beban pemikiran. 4. Gerak anggota Rasulullah lengkap, yakni antara pemasukan energi dengan pengeluaran energi stabil. Dalil kesatu dan kedua menunjang kesehatan adalah Al-Quranul Karim, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas watasaddaq min ghairi sarfin wala makhilatin, makanlah dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah, jangan berlebih-lebihan.

0: dan jangan bakhil. Dalil yang nomor tiga, yakni beliau banyak urusan tapi beban pemikiran tidak ada dalam hati. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Cukup kepada Allah menyerahkan diri dan semua urusan. Dalil yang nomor empat, yakni gerak anggota Rasul lengkap, yaitu Al-Quranul Karim, wa minal layli fasjud lahu wa sabbihhu laylan tawila. Sebahagian malam sujudlah kepada Allah dan banyakilah ucap tasbih malam yang panjang. Untuk mengobati hati dan menerang atau menghidupinya ada empat. Marilah kita sama-sama mengikuti perkataan Ibnu Mas'ud dalam kitabnya Manaqibul Kubra. Arba'atun min nuril qalbi. Ada empat usaha menerangkan hati dan menghidupkannya. Satu, batnun ja'i'un, perut yang lapar. Hal ini dengan perut yang lapar, jika kita berada di bulan Ramadan, musalla masjid pada penuh, bahkan salat tarawih, sembahyang tasbih mudah dikerjakan. Kuncinya dan rahasinya, perut mereka di siang hari dalam keadaan lapar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakfika luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah dengan engkau beberapa suap sekedar mengeraskan dan menguatkan sulbimu untuk beribadah. Sebaliknya, apabila perut kenyang dengan tanpa alasan, orang bisa beralasan kenyang karena kerja keras seperti buruh, petani dan bercocok tanam, bolehlah makan berlebihan kenyang. Di sawah itu tidak mengapa perut mereka yang kenyang. Rasulullah bersabda, artinya sebahagian diri, sebahagian dari tanda hari kiamat, bahwa keadaan umatku gemuk-gemuk. Uduk yang kedua, sohbatus salihin, di samping perut yang kosong. Yang kedua, usaha menerangi hati adalah pergaulan orang-orang saleh. Menggauli dan mencintai orang-orang saleh, orang-orang ahli ibadah, adalah salah satu dari persyaratan masuk ke dalam surga. Salah satu daripadanya tanda mencintai orang-orang saleh, setuju sekedudukan kepada mereka dengan berkirim fatihah dan menghadiahkan orang-orang yang sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahadau tahabu, berhadiah-hadiahanlah kalian, niscaya berkasih sayang. Maka itulah guru-guru kita yang dulu, sebelum membuka pengajian, mereka bertawassul kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para aulia-aulia Allah. Sekian banyak aulia yang dikirimkan mereka, yang dikirimi mereka pembacaan Fatihah. Pernah sudah kami bicarakan perkataan Imam Mukatib dalam kitab Nushatul Majalis. Ada 10 ekor binatang masuk ke dalam surga karena mencintai orang-orang saleh. Di antaranya anjing Ashabul Kahfi. Sebagian mencintai orang-orang saleh, setuju membaca biografi dan manakib mereka. Berdasarkan Al-Qur'anul Karim, membaca manakib adalah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Hadis yang telah diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Udzkuru mahasina mautakum wa kuffu 'an masawihim." Rasulullah bersabda, "Dzikrul auliya tanzilur rahmat." Dan dalam hadis Rasulullah yang panjang, "Arba'un min sa'adatil mar'i wa an takuna khulata'uhu ma'as-salihin." Sebaliknya, menggelapkan hati, yaitu sohbatul zalimin, menemani orang-orang zalim. Kalau bertemu dengan orang-orang saleh, berteman orang-orang saleh, sebaiknya menggauli orang-orang yang zahir, orang-orang yang zalim, preman. premanisme, pemabuk adalah menggelapkan hati, sohbatul zalimin. Yang ketiga yang menerangkan hati kita ialah hifdzudz dzunubil madhiyah. Dia selalu ingat atas dosa-dosa yang telah lalu. Akhirnya air matanya sering meleleh dan dia merasa dosa yang dikerjakan belum tentu diampuni oleh Allah. Pengerasaannya dihantui dengan kesalahan yang belum tentu diampuni dan dia belum merasa dan belum dia merasa benar dalam bertobat seperti firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Wa qala aidan Rasulullah berfirman, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat. Bukanlah yang dinamakan tobat itu orang yang tobat yang masih mengerjakan kejahatan. Kebaikan belum tentu diterima, dosa belum tentu diampuni. Itulah yang disedihkannya tiap saat karena belum ada jaminan. Imam Ghazali radhiyallahu an berkomentar, silakan kamu kelengkang dan galak ketawa kalau ternyata ada jaminan dosa diampuni, kebaikan diterima. Karena belum ada, tentu sedih. Sebaliknya menggelapkan hati. Sebaliknya menggelapkan hati adalah lupa dengan dosa yang telah lewat. Dia hanya mengingatkan ibadah yang ia kerjakan dan dia lupa dengan dosa yang ia kerjakan. Yang keempat, qasrul amal. Yaitu yang menerangkan hati dan melembutkan hati mengingat mati, yakni pendek cita-cita. Dalam cerita yang panjang, Nabi Adam alaihissalatu wassalam mempunyai zuriat dan keturunan sudah mencapai 14.000. Belum ada yang meninggal dunia. Malaikat berkata, ya Allah, ya Rab, penuh dunia ini dengan zuriat Adam. Allah menjawab, akan aku matikan nanti satu persatu. Firman Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau manusia mengetahui kalau dia akan mati, mereka akan mati kelaparan, tidak mau bekerja, mereka hidup sementara, mereka hidup tidak akan bermain-main, tidak menyia-nyiakan, mereka hanya berbuat bekal untuk akhirat. Allah berfirman, akan aku masukkan ke hati-hati mereka panjang cita-cita, yakni tulul amal, rasa lama lagi hidup di dunia. Maka panjang cita-cita ini mendorong mereka bekerja dan berusaha. Jadi apabila merasa hidup akan mati, ini mendorong untuk beribadah. Apabila pengrasaan tidak lama lagi akan mati, kasrul amal, inilah yang mendorong kita untuk beribadah. Padahal hidup, apabila napas ini kita hembus tidak bisa ditarik, sebaliknya ditarik tidak bisa dihembus lagi, bertemulah manusia itu dengan kematian. Tepat sekali apa yang disairkan oleh ulama, ya man bidunyahu qadistagal qad gharrahu tulul amal aw lam yasal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Al-mautu ya'ti baghtatan wal qasru sundukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Wahai orang yang berbimbang dengan mengurusi dunia, sesungguhnya kalian tertipu akibat panjang cita-cita, yakni pengerasaan lama lagi meninggal. Senantiasa kamu hidup di dalam dunia melupakan akhirat. Kalian baru sadar apabila umur sudah habis. Mati itu datangnya berkejutan. Masuk ke dalam kubur pasti berbuat bekallah dengan macam-macam ibadah. Bersabarlah dengan gemerlapnya dunia. Tidak akan mati kecuali sampai ajal. Sayyidina Umar ada mempunyai satu cincin yang terdiri dari perak yang bertuliskan, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar, kafa bil mauti wa'idhan ya Umar. Cukup mati itu menjadi nasihat wahai Umar. Yang melengahkan hidup kita di dunia ini adalah serakah dengan dunia dan di hati tidak kunjung puas, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang melengahkan manusia karena hendak menumpuk harta, dia selalu merasa kurang dalam hatinya. Dan memang nafsu tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah dan permintaan hawa nafsu. tidak pernah kabul. Permintaannya satu dikabulkan Allah, masih lima yang belum dikabulkan. Lima dikabulkan, masih sepuluh yang antri yang belum dikabulkan. Pokoknya seluruh permintaan hawa nafsu tidak pernah dikabulkan dan terkabulkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerangi hati kita sehingga mendorong kita untuk berbuat ibadah dan dipeliharakannya dari gelapnya hati sehingga tidak mengetahui akhirat mana dunia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala pemegang taufik dan hidayah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kalau antum sering sakit, obatnya adalah puasa. Kalau antum wajahnya gelap, obatnya adalah qiyamul lail. Kalau antum berkicil hati, obatnya adalah membaca Al-Quran. Kalau antum susah bahagia, obatnya adalah sholat tepat waktu. Kalau antum selalu emosi, obatnya adalah wudu dan istighfar. Kalau antum gelisah, obatnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau antum merasa kekurangan, obatnya bersyukur dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan La

0: Ayo adik-adik nih yang cowok-cowok, apa alasanmu tidak sholat? Kau bilang tak sama saya, kutangkisi. Ayo, apa alasanmu tidak sholat? Ayo.
1: Tidak ada, kecuali malas. Ustaz, saya baru sadar Ustaz. Seumur-umur saya tidak pernah belajar bacaan sholat.
0: Jangan kau putus asa.
1: Solusinya apa Ustaz?
0: Berjamaah di masjid.
1: Asas salat jamaah, kalau imam sudah baca, semua boleh diam saja. Tidak ada bacaan, ini sudah, amin saja aku baca.
0: Walau dolim, amin.
1: Diam lagi. Sah. Bagaimana tahiyatnya? Imam yang wakili. Bacaan duduk di antara dua sujud, imam yang wakili. Itulah enaknya berjamaah. Ustaz, saya sibuk. Ada sih saya baca Ustaz, cuma sedikit. Kul-kul saja. Ya sudah, kul-kul saja kau baca. Rakat pertama kul huwallah, rakat kedua kul huwallah lagi. Dia ketawa bos, saya serius ini.
2: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Gunung Sinai, dan demi kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, demi lautan yang penuh gelombang. Inna 'adzaba rabbika lawaqi'un ma lahu min dafi'. Sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak sesuatu pun yang dapat menolaknya. Yauma tamurru as-sama'u mawra. Pada hari ketika langit berguncang sekeras-kerasnya. Dan gunung berjalan berpindah-pindah. Maka celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan, perbuatan dosa. Pada hari ketika itu, mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

0: masuklah ke dalamnya. Rasakanlah panas apinya. Baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Sesungguhnya, kamu hanya diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa na'im.
0: Sesungguhnya, orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan.
1: Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim.
0: Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan rasa nikmat sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.
1: Muttaqina 'ala turin mawqufatin wa zawwajnahum bihurin 'ain.
0: Mereka bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun, dan kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.

Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikitpun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam surga itu, mereka saling mengulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun perbuatan dosa. Dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. Dan sebagian mereka berhadap-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami, merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

0: Sesungguhnya kami menyembahnya sejak dahulu. Dialah yang maha melimpahkan kebaikan, maha penyayang.
1: فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ.
0: Maka peringatkanlah, karena dengan nikmat Tuhanmu, engkau Muhammad, bukanlah seorang tukang tenung, dan bukan pula orang gila.
1: أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَرَبَّصَ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ.
0: Bahkan mereka berkata, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.
1: Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin.
0: Katakanlah Muhammad, tunggulah, sesungguhnya aku pun termasuk orang yang sedang menunggu bersama kamu.
1: أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ.
0: Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?
1: أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ.
0: Ataukah mereka berkata, dia Muhammad, mereka-rekanya. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran, jika mereka orang-orang yang benar.
1: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ.
0: Atau apakah mereka tercipta tanpa asal-usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri?
1: أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ.
0: Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Ataukah mereka yang berkuasa?

Atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Ataukah pantas untuk dia anak-anak perempuan, sedangkan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang? Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Tetapi orang-orang yang kafir itu, justru merekalah yang terkena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka berkata, itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu, mereka dibinasakan. Yaitu, pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan.

0: Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ.
0: Dan pada sebagian malam, bertasbihlah kepadanya. Dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar,
4: Allahu Akbar.
3: الله أكبر الله أكبر
4: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
3: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

قال الله أكبر الله أكبر.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengungkiri janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadan al-wasilah wal-fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن dalam riwayat Al-Baihaqi ada tambahan إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة، لا يأتي mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menunaikan ibadah salat Asar untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini sungguh.

0: Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah menghususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi, kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itu.
2: Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum billayli wa malaikatum binnahari wa istami'una fi salati subhi wa salati al-'asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fa yas'aluhumullah. Ada malaikat yang ta'aqabuna berganti-ganti dan tidak ada hentinya. Yang ta'aqabuna, akibat itu ada sesuatu, ada akibatnya. Yang ta'aqabuna bergonta-ganti. Ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah naik turun berganti. Ada malaikat pagi, ada malaikat sore, sip-sipan begitu. Ada pagi dan sore, pagi sore. Kemudian mereka berkumpul di mana malaikat-malaikat itu? Di tempat-tempat sholat. Jadi kalau sholat asar itu malaikat menyaksikan semuanya berkumpul di situ. Anda tidak tahu. Alhamdulillah tidak kelihatan. Nah, Allah menutup itu semuanya. Dan itu untuk ujian bagi kita. Iman malaikat di kiri kanan kita tidak melihat. Kita tidak melihat. Dia tahu apapun yang bergonta-ganti mereka. Tidak ada hentinya. Dan berkumpul. Fi sholati suhi di sholat subuh wa sholatil asri. Dan mereka itu berkumpul di tempat-tempat melakukan sholat subuh, sholat asar. Kalau sudah selesai sholat, pergi. Kalau waktu sholat, pergi. Jadi maksudnya, tengnya, sipnya, ganti sipnya itu waktu sholat. Jika lagi sholat subuh, malaikat yang itu turun. Ya kan? Kemudian, malaikat yang menjaga, pergi. Faizaluhumullahu. Kemudian Allah bertanya. Kalau pertanyaan Allah itu bukan pertanyaan karena Allah tidak tahu. Akan lebih kita sunnah Allah bertanya. Bukan pertanyaan itu selalu keinginan untuk tahu. Bukan. Ada pertanyaan ujian juga kan ada. Ustaz waktu bertanya kepada Anda, waktu kita belajar, Pulau Madura ada di mana? Apakah ustaznya tidak tahu? Ya tahu dong, ngetes. Rukun Islam ada berapa? Ustaz kok tanya, masa gitu? Kurang ajar kan? Nah ini, tidak semua pertanyaan adalah perlu jawaban untuk beritahu. Dan begitu juga Allah, waktu Allah bertanya kepada malaikat, Allah alam, Allah lebih tahu. Akan tapi agar tugas malaikat disempurnakan laporan. Dia pun sudah tahu. Karena laporannya malaikat sudah ibadah. Kaifa tarabtahu ibadi? Kaifa tarabtum ibadi? Hei malaikat, gimana waktu kamu meninggalkan hamba-hambaku tadi? Kamu kan punya tinggal semawal hambaku melihat hambaku yang ada di bumi sana. Kemudian kamu naik. Nanti malaikat yang lainnya. Akhirnya yang naik itu ditanya oleh Allah. Apa yang kau temukan pada hamba-hambaku? Baraknahum wahum yusallun wa atainahum wahum yusallun. Waktu aku datang mereka sholat. Waktu kami pergi mereka juga sholat. Sholat terus. Sholat isya asarnya sholat, subuhnya sholat. Dan ini dilaporkan kepada Allah. Dan inilah yang menjadi sebab semakin besar pahalanya disaksikan oleh malaikat-malaikat dan dilaporkan kepada Allah. Allah sudah tahu. Cuman laporan itu adalah bukan karena memberitahu Allah, bukan tugasnya malaikat.

hati-hati, waktu asar itu keutamaannya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu. Siapapun lo yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai

hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh dalam kajian kitab Nasaihul Ibad penulis Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qira'ah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mordor Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat zuhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin zuhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian di ajak saudara keluarganya, para sahabatnya dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah Masjid Raya Baitul Muttaqin yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu yang dicintai Allah. Ya Allah, deg-degan eh. Ntar dulu, tarik nafas dulu boleh ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya ya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah bisa kesini lagi ya. Hari ini judulnya apa Bu? Tentang bakat. Iya. Ibu tuh punya bakat? Apa bakatnya? Ibu kapan tahu bakatnya apa gitu tahu? Umur berapa tahu bakatnya? Udah punya anak, telat amat. Iya, tapi tidak apa-apa. Memang generasi kita kan waktu itu belum banyak temuan-temuan untuk bagaimana mendeteksi bakat kan? Iya. Tapi ada rasa nggak waktu kecil, ih aku senengnya ini loh. Atau orang sering sebut hobi dulu. Hobi, ya, iya. Baik, hari ini Bismillahirrahmanirrahim kita bahas tentang bakat, ya. Cuman saya teh nggak tahu kalau sebanyak ini bawa tes wataknya, bakatnya mungkin nggak cukup ya. Tapi nggak apa-apa deh, dipandu aja ya nanti ya, iya ya, Bismillah ya, ya baik. Mari kita buka slide-nya ya. Jadi kalau di Quran itu landasannya surat Al-Isra ayat 84. Al-Isra 84. Berapa Bu? 84 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Tapi ada tambahannya dari Allah ya, lanjutannya yang luar biasa. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Ya, ya Maha benar Allah dari segala firman-Nya ya. Jadi kalau dibilang sesuai dengan pembawaannya masing-masing, ini setelah diteliti ayat kauliah ini oleh para ilmuwan dengan ayat-ayat penemuan kauniahnya gitu ya. Ternyata kalau dibilang pembawaannya masing-masing, ini bisa dibahas untuk wataknya dan bisa dibahas untuk bakatnya. Kita sering bahas watak berulang kali ya. Masih ingat Ibu wataknya apa? Watak tidak bisa dirubah ya Bu. Watu bisa disembuhin. Watak yang gak bisa dirubah tapi bisa diukir jadi lebih cantik watak itu ya. Bakat juga pembawaannya masing-masing. Dan Allah mengatakan, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya ya, kita gak usah juga bilangin orang, ih itu bakatnya jelek banget, ih bakat aku dong, gue loh. Aduh. Enak juga ngomong gitu ya. Maklum zaman sekarang. Ya, baik. Dan bakat itu karena memang karunia Allah sudah ada sejak ya kita di dalam rahim ibu. Tuh. Siapa yang pernah USG begini nih rahimnya nih? Belum apa-apa udah terdeteksi pegang gitar. Iya. Bayangin. Jadi memang sudah dari awalnya ada ya, sudah dari awalnya ada. Tapi ternyata diketahui ya. Jadi kan Allah memang sudah memberikan, Allah yang mencipta. Ilmuwan itu cuman nemuin-nemuin aja ya. Jadi ditemukan setiap orang itu bakatnya banyak. Banyak. Malah dikatakan setiap orang 8 jenis bakatnya. Nah, 8 jenis. Makanya kadang-kadang pas waktu menemukan suatu kerjaan kayaknya, ih, aku cocok banget sama hobi ini. 3 bulan kemudian, ih, aku juga cocok sama hobi ini. Rasa gitu enggak, Bu? Ganti-ganti. Nah, Ternyata memang banyak. Memang banyak, ya. Di mana sebetulnya program bakat Allah letakkan di tubuh manusia? Tetap di otak. Ya, kembali di otak. Nah, ini. Oh, gambar ini udah sering banget dijejelin ya, Bu. Mudah-mudahan ingat ya. Yang penting punya otak, Bu. Ya Allah. Otak terbagi dua. Pegang dulu dong yang kanan. Yang kiri. Ya, terbagi duanya begitu ya. Iya. Nanti belahan kanan juga otak besar ya. Terbagi empat. Empat besar. Karena nanti ada yang kecil. Empat besar. Ya, yang paling depan itu ini sengaja dikasih warna merah. Aslinya bukan merah, ya. Pernah makan otak sapi? Nah, ya kayak gitu dah. Yang depan, yang frontalis di depan, namanya frontalis. Frontalis. Punten, kita kalau nanti belajar otak dan tubuh manusia pakai bahasa Latin, itu kesepakatan internasional, ya. Dikasih nama frontalis, ya. Yang nemuin kebetulan orang Latin. Frontalis di depan, ya. Kemudian yang kuning bagian tengah, coba pegang dulu kepalanya di tengah, persis ubun-ubun, pegang dulu. Iya, dapat Bu. Kirain nggak dapat. Sekepalan tangan itu pas di tengah, ya. Karena ada sebelah kanan kita pegang juga, sebelah kiri kita pegang. Itu yang disebut lobus parietalis. Parietalis apa Bu? Ya, nggak apa-apa kan, pakai bahasa Latin. Ya, supaya lulusan Rumil tuh masya Allah, selain bahasa Arab dia tahu bahasa Latin, dia tahu. Parietalis inilah di dalamnya neuron-neuron sel otak itu berisi watak dan bakat. Dan bakat emang di situ isinya. Walaupun nanti sel otak yang lain menunjang, ya, menunjang. Jadi di situ. Jadi kalau ibu mau tahu bakat dan watak ibu, posisinya coba pegang lu kepalanya. Iya. Yeah. Elus-elus dulu, belai-belai dulu. Sayang-sayang dulu ya Allah. Ucapkan syukur dulu ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya punya watak. Yang unik watak Allah simpan di sini, kekuatan plus program kelemahan juga. Ya. Yeah. Orang yang tipe apa Bu? Pemikir. Ada? Masih ingat? Hasratnya selalu melakukan apa-apa yang sempurna. Kekuatannya ada, sudah ada. Juga kelemahannya sudah ada. Ya. Kekuatan orang pemikir karena selalu mau melakukan dengan sempurna, maka dia detail, mendalam. Ya. Teliti, rapi, telaten. Ya. Ciri khasnya mikir mulu. Apa-apa dipikirin. Ya. Bahkan dia bisa berpikir, memikirkan planning kehidupannya, ya, sampai 20 tahun ke depan. Ya Allah. Terus ada watak yang bukan pemikir. Ya Allah. Gua mah sehari syukur, sehari lewat syukur. Mikir 20 tahun, ya Allah. Kayak kredit rumah. Tapi emang begitu. Pantang tipe pemikir, dikasih nasihat, Bu, jangan mikir ya. Pantang tuh. Pantang. Langsung stres. Ya gimana orang programnya udah ada di situ? Ya. Jadi gimana dong Bu bisa kasih nasihatnya? Bu, mikir yang enak-enak aja ya. Ah, gitu. Karena memang aslinya pemikir, ya. Jadi watak ada di sini. Bakat juga ada di situ, ya. Yuk, next lagi. Lanjut. Ya, kalau dibilang bakat itu apa sih? Apa sih bakat, Bu? Ah, ini punten ya. Ini dikasih penjelasan oleh para ahli ya. Maaf teman-teman yang ada di luar mungkin gak kelihatan, tapi saya bacakan ya. Bakat adalah kemampuan bawaan. Itu kemampuan bawaan. Jadi dari sononya ya. Yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan dan keterampilan khusus. Jadi bakat itu bawa, kemampuan bawa yang masih harus diapa? Dikembangkan dan dilatih supaya nanti bakat ini ya, yang menjadi sesuatu yang kita bisa buat kehidupan kita ini. Ya, ya. Kalau seorang ibu mulai belajar tentang bakat, ya, kemudian bisa mendeteksi bakat sendiri dulu, kemudian bisa mendeteksi bakat suaminya, kemudian mendeteksi bakat anaknya, wah itu enak sekali itu. Jadi nanti kalau anak-anak diskusi, diskusi tentang, saya mau ambil sekolah apa ya Bunda, Umi, aku cocoknya sekolah apa ya, nah itu kita bahas tentang bakat, juga wataknya, ya. Kenapa? Karena ya, bakat itu bukan sekedar hobi yang kita lakukan saat ini. Bakat ini juga yang nanti menentukan arah kesenangan apa yang kita mau kerjakan. Ada bahasa sekarang istilahnya, passion. Sedah. Passion itu basicnya bakat. Bu Aisyah gimana ya mau tahu itu passion aku? Gampang. Ibu seneng gak kerjainnya? Ih, itu gue banget. Nah itu. Itu berarti passion, dan itu berarti didasari oleh bakat. Ya, ya. Lanjut. Nah, dan bakat tuh macam-macam. Tadi ada berapa, Bu? Bakat kita? 8. Tapi ditemukan bakat berikutnya yang ada bakat ke-9. Ya. Uniknya bakat ini begini. Ada orang yang bakat utamanya bisa berdiri sendiri. Misalnya bakat musik itu bisa berdiri sendiri. Artinya dia bisa punya pekerjaan menjadi pemusik. Musik itu ya khusus ya, musik. Tapi ada bakat yang dia harus ya sebagai ini tadi ya, dasarnya saja untuk di bidang sesuatu ya. Jadi di dalam otak itu enggak ada bakat arsitek, enggak ada. Bakat insinyur enggak ada. Tapi bakat memusik memang ada memang. Tapi dia bakatnya insinyur enggak ada. Dia bakatnya arsitek enggak ada. Tapi dia bisa menjadi profesi arsitek karena ada bakat yang disebut visual spasial atau spasial visual. Itu. Apa sih visual spasial? Nanti kita jelaskan. Tetapi orang yang punya bakat spasial visual yang ada di sini itu, ya, itu biasanya orang-orang yang pandai melihat ruang, pandai mengukur ruang, ya. Nah, itu nanti adalah kemampuan yang nanti bisa dia pakai untuk misalnya, ah, saya mau ambil sekolah arsitek, ah, itu bisa. Ah, saya mau ambil desain, itu bisa. Atau saya mau jadi pilot, ah, itu bisa. Makanya tes untuk jadi pilot dilihat itu, ada nggak kecerdasan visual spasialnya? Kalau nggak ada, nggak usah diterima. Kenapa? Entar dia nggak bisa lihat awan, dia nggak bisa ukur awan entar. Pilot nggak punya kecerdasan visual spasial, gimana? Ya, iya. Jadi seperti itu, ya. Ya, nanti kita bahas lagi 8 itu apa aja. Ya, lanjut. Dan bakat baru muncul atau teraktualisasi bila ada kesempatan untuk dikembangkan, ya. Pernah dengar istilah bakatnya terpendam? Itu maksudnya bakatnya udah ada di otak, tapi belum muncul. Kenapa? Gak ada kesempatan dikembangkan. Ya. Kenapa? Punten, mungkin ada orang yang bakatnya itu namanya kecerdasan kinestetik, seneng olahraga, tapi dia tinggal di daerah yang pantang olahraga. Cakep. Maka tidak muncul. Kenapa? Gak ada kesempatan. Ya, nggak ada kesempatan. Makanya sekarang sekolah yang bagus adalah sekolah yang juga menyelenggarakan, ya, kegiatan-kegiatan yang menunjang, ya, kesempatan bakat ini. apa namanya Bu? Ekstrakuri, ekskul. Nah, kalau intrakurikuler mah kudu diikutin. Mau bakat apa aja harus belajar matematika. Mau bakat apa aja harus belajar sejarah. Mau bakat apa aja harus belajar bahasa Indonesia. Tapi itu nanti intrakurikuler aja. Ada anak yang senang matematika, ada anak yang what? Apa pelajaran yang kamu paling tidak suka? Matematika. Ibu ada? Cepet banget ya. Tapi jangan salah, ada orang senang banget matematika. Ya Allah, I love math. Itu karena, bukan karena dia pintar. Memang ada bakat yang disebut kecerdasan matematis, kecerdasan logis matematis. Emang ya. Bu Aisyah, emang yang lain gak punya kecerdasan matematis? Punya. Namanya juga tadi udah dibilang bakatnya 8. Tetapi bakat 8 itu tidak semuanya dominan. Ya. Saya punya bakat 8. Nomor 1 sampai 8 ada. Tetapi saraf saya, punten Mbak Bibi boleh minta yang neuron lagi. Neuron saya tentang bakat tidak semuanya sama. Misalnya saya punya bakat misalnya matematis ya. Neuron ini, punten, neuron sel otak ini yang ada di otak tengah tadi ya, ada 8 di sini. Tapi setiap jenis enggak sama jumlah sarafnya. Orang yang jumlah sarafnya banyak terhadap satu bakat itu namanya bakat dominan. Tapi 8-8-nya ada. Ibu, kalau ibu tanya, "Bu Aisyah bisa masak?" Bisa. Tapi enggak suka. Enggak jago. Kenapa? Sama ibu. Asik, ada teman. Iya bisa doang. Kenapa? Ternyata sewaktu saya ukur bakat saya, bakat yang untuk masaknya urutan nomor 8. Bisa masuk ya Allah. Waktu saya ketemu ibu mertua saya, terus saya lihat beliau juga tidak suka masak. Ya Allah. Barangkali ini yang cocok, makanya saya jodoh. Bukan jodoh, jodohnya justru sama ibu mertua. Ya gitu ya. Siapa suka tanaman? Tanaman? Ada? Siapa suka binatang? Ada. Itu tuh bakat loh Bu. Iya. Saya suka tanaman. Suka doang ngeliatnya. Karena bakat memelihara tanaman saya itu urutan ke-8 tadi itu. Karena tanaman, masak, sama binatang satu jenis namanya kecerdasan naturalis. Ada di sini. Ada Bu, dikit. Sel otaknya barangkali ya cuma 10 ribu doang. Ini kan 100 miliar. Bakat saya apa? Waduh, apa ya? Dulu tuh, dari dulu ya, saya seneng banget kalau ketemu orang banyak ya. Terus kalau ketemu orang itu pantang kalau gak ngomong-ngomong dulu dikit. Itu tuh saya ya, dari kecil. Pantang tuh ketemu orang cuman, ih pantang banget, ih dosanya. Pantang banget. Ternyata itu bakat. Namanya kecerdasan interpersonal. Oh Allah. Itu bakat ternyata tuh ya. Jadi ibun, kalau ada anak kita yang dikit-dikit salaman sama orang, ada tuh, masuk masjid ya Allah semuanya disalamin. Itu bakat. Langsung ibu bahagia. Ya Allah, calon bakat public figure. ini anak saya bakal jadi motivator. Kenapa? Karena hubungan interpersonal gak semuanya orang ada di kepala. Ada semuanya, tapi gak semuanya dominan. Ya, ada semuanya. Ada ibu-ibu atau orang juga bilang, saya senang juga sih ketemu banyak orang, tapi ya gitu. Mukanya gitu, ya gitu. Berarti kecerdasan interpersonalnya nomor 8 tuh. Udah ketahuan dah. Waisa, bisa gak kecerdasan atau bakat yang nomor 8 kita upgrade supaya dia naik dari nomor 1? Bisa, tapi lama. Kelamaan. Mending yang di upgrade maksimal itu yang urutan 1 sampai 4 atau 1 sampai 5. Ya? Masa gak bisa sih Bu Aisyah? Bukan gak bisa, Waktunya. Bu, kecerdasan naturalis saya nomor 8, itu tadi termasuk masak tuh Bu ya. Yeah. Bisa aja sih saya disuruh kursus masak gitu. Karena kecerdasan naturalis nomor 8, nilai masak saya tuh 5,5 sebelum dikursuskan. Tapi pas dikursuskan cuma naik 6. Nah buat apa? Butuh waktu. Udah seminggu 4 kali kursus masak, rasanya begitu doang. Dari 5,5 sampai 6. Saya dulu pernah digangguin sama suami saya dulu. Apa dia bilang? Suami saya kan kalau panggil saya Bu Isa ya. Bu Isa itu kalau dia mau masak, dia bikin proposal dulu. Kenapa? Karena dia tahu saya jago banget bikin proposal. Kenapa? Karena saya senang kegiatan yang sosial. Karena kecerdasannya interpol. Masak sayur asam bikin proposal dulu. Kan gitu. Itu. Tapi kecerdasan saya apa sebetulnya? Itu tadi interpersonal. Mending saya dikursuskan apa? Bicara, bukan bicara. Sekolah-sekolah yang ada kaitannya dengan public figure, public speaking, dan sebagainya. Saya gak dikursusin aja kecerdasan interpersonalnya 8. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi dikursusin. Lewatnya apa? Gurunya saya ajarin. Benar. Gitu. Ya, gitu. Sampai sini sepakat dulu. Jadi, setiap orang memang 8, tapi akan berbeda. Kenapa? Komposisinya berbeda. 1 sampai 4 beda. Ya? Saya sama Bu Yanti pasti 1 sampai 4-nya beda. Saya tahu persis nomor 1-nya Bu Yanti. Pasti kecerdasan musikalis. Keduanya kecerdasan bahasa. Karena ada orang kecerdasan musikalis pertama, kecerdasan keduanya bukan bahasa, kecerdasan matematis. Dia tidak akan jadi penyanyi. Dia akan menjadi musisi yang bikin lagu yang pakai not balok. Kan perlu kecerdasan matematis itu. Ya. Tapi kalau misalnya kecerdasan musikalisnya pertama, yang keduanya dia bahasa, itu penyanyi. Nyanyi dia. Apalagi kecerdasan ketiganya kinestetik, itu nyanyi ambil joget. Beda kan? Iya. Kalau kecerdasan musikalis pertama, yang kedua matematis, ya, yang ketiga dia intrapersonal, oh bakalan dia bikin lagu doang, gak muncul-muncul. Itulah penulis lagu. Yang ngetop yang bawainnya, penulisnya kadang suka dilupakan. Kenapa? Karena memang dia gak mau muncul, dia punya kecerdasan intrapersonal, bukan inter, intrapersonal. Ke dalam. Dia lebih menyenangi sendiri, kemudian dia mengarang, dia menciptakan, ya, dia memahami tentang kehidupan dan dia buat lagu. Tapi karena ada kecerdasan musikalisnya, dia bisa masukkan ke irama-irama. Kemudian dia ada kecerdasan matematisnya, dia tahu itu not. Do, abis do ketemu la, itu bisa ya begitu ya? Ya. Saya kadang-kadang heran ya, kok bisa begitu ya? Kenapa heran? Ya karena kecerdasan matematis saya nomor 7. Makanya ya kadang-kadang kalau ada orang yang kaitannya dengan hitung-hitungan, waduh saya udah malas banget itu. Dulu ingat banget pertama kali kawin nikah nih ya, kata suami, tolong semua pengeluaran ditulis ya. Saya tulis bu, tapi di amplop. Ya. Kalau orang yang senang matematis, punya kecerdasan matematis, itu pantang tulis di amplop. Dia akan tulis di buku. Kalau perlu dia bikin buku apa? Accounting. Saya mah udah syukur tulis di amplop. Tadi juga lupa, ya Allah tadi daging berapa ya? Akhir-akhir aja dah. Pokoknya ada angka-angkanya, gue laporan tiap bulan. Aduh. Pokoknya kalau disuruh ngitung, disuruh nulis, ya Allah, itu menjadi sebuah beban bagi saya. Kenapa? Karena kecerdasan matematisnya nomor 7. Mendingan suruh ngejelasin aja dah. Beli daging di mana? Beli bawang putih di mana yang murah? Ah itu. Mendingan begitu. Jangan nanya angkanya dong. Tapi karena ada, bisa juga. Cuman gak jago. Gak jago-jago amat istilahnya gitu. Ya, iya. Bu, mau ngetes wat batak bakatnya gak? Ya Allah, cuman cukup gak ya? Boleh ada yang bantuin? Itu tuh ada agak cepat dibantu ya, yang punya alat tulis keluarkan alat tulis ya, kalau enggak saya tuntun ya. Ya saya tuntun. Aduh nggak nyangka Bu Vera ini ada berapa, ada 1000 ya,
1: 1050.
0: Kenapa ada 50 nya juga sih? Ya Allah, ya dipercepat, boleh dibantu. Maunya sih nggak pakai tes, tapi kayaknya nggak enak banget. Ya nanti boleh bantu untuk di copy ulang. Ya Allah, ibu kayak pembagian sembako. Tenang bu, cuman kuis doang. Ngintip aja sama temennya satu berdua ya. Kalau ntar nggak cukup satu berdua nggak apa-apa. Di samping-sampingnya dah. Ya. Ya, kalau enggak ada pulpen pakai pensil alis boleh. Fungsinya sama, nyata tuh enggak? Pensil alis lebih runcing. Udah belum? Tunggu ya, tunggu instruksi ya. Nunggu instruksi. Ya, kalau yang mau berbagi satu berdua boleh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, punten ibu sayang. Begini, tes bakat itu banyak jenisnya, ya. Mulai dari yang sangat sederhana mengisi kuis sampai dengan alat canggih, ya. Alat canggih yang terkini itu fingerprint. Saya yakin ibu pernah ikuti barangkali atau pernah dengar kabarnya ya. Iya. Itu tercanggih terkini ya, entah apalagi nanti. Tapi ini sederhana. Kuis saja banyak macamnya, ada yang berlembar-lembar. Saya mencari yang sangat simpel ini, dan saya ucapkan terima kasih Bapak Adi Gunawan. Terima kasih punya kuis yang simple, terima kasih ya. Jadi gini ya Bun, kan ini ada pernyataan 1 sampai 32 ya, dengarkan ya. Jadi untuk memahami profil ya kecerdasan kita masing-masing. Tolong jawab kuis di bawah ini dengan memberikan angka pada setiap pernyataan yang menggambarkan diri ibu masing-masing. Ya, begini. Beri angka 5 bila ibu rasa pernyataan itu sangat tepat menggambarkan diri ibu. Jadi beri angka 5 kalau ih gue banget ini pernyataan. Ya, 5. Berapa, Bu? 5. Dan beri angka 0 kalau pernyataan itu enggak gue banget. Ya, beri pernyataan 0 kalau yang enggak mirip banget. Kalau yang lainnya antara 1 sampai 4 yaitu tadi, ini gue tapi enggak gue-gue banget. Ah, itu. Ibu boleh pilih 4 kah, 3 kah, ya? Tapi ada pernyataan yang gue enggak banget tapi bisa sih. Ah, mungkin itu 1 atau 2. Boleh? Ya, silakan. Sama-sama ya. Ya, buat teman-teman yang di depan barangkali enggak dapat kuis, saya tuntun ya. Pernyataan pertama buat juga yang di rumah ya, yang sedang mengikuti streaming. Ya. Saya sangat suka bekerja dengan objek. Objek itu benda ya. Misalnya senang main bola, jadi harus ada bolanya, ada alatnya gitu. Ya, pernyataan pertama, saya sangat suka bekerja dengan objek. Ibu suka enggak? Kalau suka banget 5 nilainya, kalau enggak 0. Separo-separo ya di antara itu, 1 sampai 4. Sudah. 2. Saya dapat dengan mudah mengenali arah. Ya, kalau enggak bisa 0. Kalau bisa 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4, bisanya kadang-kadangnya banyak, kadang-kadang salah apa kadang-kadang benar. Ya, kadang-kadang salah ya 1. Punten-punten gak kedengeran. Ah, Bu. Ya, arah. Saya dengan mengenali arah utara, selatan. Kalau saya mah 0. Keluar aja bingung kanan apa kiri. Keluar toilet toilet mall aja bingung kadang masuk toilet pria. Nunjuk aja salah. Mas, belok kanan, Mas. Ya, tangannya ke kiri. Makanya 0. Ngerti ya? Iya. Kayaknya rata-rata 0 nih, Ibu-ibu. Sudah, 3. Ya, 3 ya. Saya punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya. Kalau ibu punya, kasih 5. Kalau ibu gak punya sama sekali, 0. Separo-separo, ya antara 1 sampai 4. Kalau berhasil, sering berhasil, ya 4. Kalau sering gak berhasilnya, 1. Ya, nomor 4 tuh ya, udah. Maaf, itu nomor 3. Sekarang nomor 4. Saya dapat dengan mudah mengingat kata yang ada dalam sebuah lagu. Yang ingat langsung 5. Yang cuman tahu iramanya 0. Kalau refnya doang 3 tuh. Saya ref ada nadanya dikit lah ya di syairnya 4 barangkali. Ya, boleh. Baik, sekarang yang 5, nomor 5. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Nah, ada tuh yang kayak gitu tuh. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Kalau iya, 5. Kalau yang ibu gak bisa menjelaskan, 0. Separo-separo ya antara 1 sampai 4 ya. 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. Mengerjakan sesuatu itu selangkah demi selangkah, step by step. Kalau melakukan yang itu, 5. Kalau yang tidak melakukan, ada juga yang gak step by step. Langsung aja sekalian. Ngapain selangkah-selangkah? 10 langkah dong. Kalau yang selangkah-selangkah berarti 5. Kalau tidak 0. Ya, di antara itu 1 sampai 4 ya. Baik. 7. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenali diri ibu berarti 5. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau ibu kenal dengan baik diri ibu 5 tuh. Kalau ibu gak kenal 0. Kemana aja 0. Saya sih ya kenal-kenal gitu deh. Ya 3 tuh. 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kalau seneng kegiatan yang banyak orang berarti 5. Tapi kalau ibu lebih seneng sendiri-sendiri ya, ya 0. Kalau kadang-kadang ya itulah antara 1 sampai 4 ya. Itu 8 ya, saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang ya. Ibu Tisa,
1: ya. Ada nggak rombongannya dari untuk yang Ibu Tisa, Mama Kiki, Mama Heru, Jalan Samburi, Maruyung, ada tidak yang hari ini di dalam kajian ini? Tolong ke depan dulu ya, ada berita dari keluarganya seperti itu. Terima kasih Bu, maaf Bu.
0: Ya baik, terima kasih. Baik, tadi nomor berapa ya? Sekarang 9 ya. Nomor 9. Nomornya penting sekali ya. Nomor 9, saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Kalau ibu mudah belajar dengan cara ceramah dan diskusi berarti 5 itu. Ya. Kalau saya separuh-separuh, saya senang juga membaca. Itu ya antara 1 sampai 4. Kalau enggak bisa sama sekali 0 ya. 10. Saya merasakan perubahan mood saat mendengarkan musik. Ya. Gue banget. Itu 5, Bu. 5 tuh kalau gue banget. Kalau yang enggak suka musik ya 0 berarti. Ya. 11. Saya menikmati puzzle, TTS, dan persoalan yang melibatkan logika. Kalau ibu suka 5. Ada yang 0. Sama. Saya separoh-separoh. Kalau TTSnya gampang suka. Gak usah pakai logika deh. Ya, 11 ya. Sekarang 12. Dalam belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Siapa yang belajar senang pakai diagram? Grafik. Yang suka 5. 0 yang enggak suka. Yang separoh-separoh antara 1 sampai 4 ya. Iya. Sudah. Sekarang nomor 13. 13 ya. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar saya. Nah, ini siapa nih? Kalau iya 5. Ya. Kalau enggak peka, orang di sampingnya lapar enggak tahu. 0 tuh. Ya. Itu 11 ya. Maaf 13. Loncat. Udah dibilang yang namanya angka gua enggak bisa. 14. Nomor aja salah. 14. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Ada tuh ya. Ibu senang tuh. Saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Kalau iya 5, Bu. Kadang-kadang ya di antara 1 sampai 3. Wah, saya mah enggak doyan belajar, senangnya kalau ada yang dampingin, ada yang bawain. Itu 0 berarti, ya. 15. Nah, ini. Saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Yang iya 5. Terus terang saya 0. Sama, Bu. Baik. Nomor 16. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan.

0: 4. Jadi mari kita isi dengan jujur, ya. Baik, sekarang nomor berapa? 17. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Kalau iya 5. Saya mah kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Makanya 3 atau 4 boleh. Ya. Baik, 18. Saya mendengarkan musik. Saya tahu alat musik apa saja yang digunakan. Wih. Saya yang saya dengar drumnya doang tuh. Waktu tahu tuh drum. Tuh bass. Nah, kalau tahu gitu ya ada nilainya. Kalau enggak 3 ya 4. Ya. Atau 2 barangkali, ya. Kalau enggak tahu sama sekali 0. 19. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Pernah enggak gitu? Ada gak ibu yang lagi duduk langsung inget aja tadi pagi ngapain, kemarin ngapain, detail. Kalau yang kayak gitu berarti 5 tuh isinya. Saya mah kadang-kadang. Kalau yang menyenangkan mah inget. Kalau sedih ngapain. Nah, berarti saya 3. Saya kayak gitu bu. Baik. 20. Saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Tuh. Yang suka 5. Yang separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Yang gak suka 0. 21. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan mengungkapkan diri. Waduh, kacamatanya. Dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas, ya, dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan mengutarakan kata-kata tersebut. Ini biasanya orang yang jago bahasa ini. Ya. Ya, ini bisa 5 nih. Aku. 5. Baik, 22.
1: Waduh.
0: Saya suka mencatat. Tahu dong saya isi berapa? Yang pasti bukan 5. Ya. 23. Saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Senang gak ibu jalan, olahraga? Kalau senang 5. Separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Enggak sama sekali 0. 24. Saya mengerti pola dan hubungan yang terdapat dalam pengalaman atau kejadian. Artinya kalau saya punya pengalaman, saya tahu tuh polanya tuh. Oh, ini karena begini, maka jadilah begini. Sebab ini akibat ini. Ada misal begitu, kalau selalu setiap pengalamannya langsung dapat polanya berarti 5. Kalau yang gak tahu sama sekali, baru ntar orang yang bilangin, sebetulnya hikmah pengalamanmu itu berarti 0. Separoh-separoh ya antara 1 sampai 4. Makin sering, ya tentunya makin angkanya jumlahnya banyak ya. Ya. Saya 25 ya, 25 sekarang ya. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Saya mampu bekerja sama dalam suatu kelompok. Kalau iya 5. Ada juga yang orang yang enggak bisa, dia pasti kerja sendiri, yaitu 0 ya. Baik, berikutnya 26. Saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Ada bu? Hafal banget tubuhnya kenapa, harus minum obat apa, dan teratur, itu 5. Kalau separoh-separoh ya antara 1 sampai 4 ya. 27. Saya tanggap dan jeli. Seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Jadi ibu jeli gak? Ada orang gak lihat tapi ibu lihat. Nah kalau iya 5. Kadang-kadang ya antara 1 sampai 4. Kalau kadang-kadangnya lebih tepat ya, kalau gak 3, 4. Tapi kadang-kadangnya salah ya, kalau itu 2

0: dapat 1, malah 0 barangkali. Ya. Baik, 28. Saya mudah gelisah. Misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Saya mudah gelisah. Kalau enggak berarti, kalau enggak 0. Kalau iya berarti nilai ini 5. Kalau separuh-separuh ya di antara itu, ya. Biasa saya gelisah karena kaki kesemutan. Ya itu berarti kalau enggak 3-4 itu. Ya, baik. 29. Saya suka bekerja atau belajar sendiri. Tidak perlu ditemani orang lain. Kalau iya, 5, Bu. Saya suka, nih kan? Saya suka bekerja dan belajar sendiri. Tidak perlu ditemani orang lain. Suka, Bu? Suka banget. 5. Kadang-kadang suka, kadang-kadang senang ditemani. Ah, itu antara 1 sampai 4 tuh isinya, ya. Kalau yang wah, saya sih enggak suka ke sendiri. Pokoknya saya harus ditemani. Ah, berarti 0 tuh. Ya. Sedikit lagi ya. 3 lagi. Nomor 30. Saya suka musik atau membuat lagu. Kalau iya, sampai membuat lagu ya, Bu? 5. Saya kadang-kadang aja sih. Ya kalau enggak 3, 4. Ih, saya mah enggak suka musik, apalagi buat lagu. Ah, 0. Itu. Nah, ini dia nomor 31. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Suka, Bu? Nah, 5 kalau suka. Ibu tahu saya dong. Apa isinya? Tapi saya 2 loh, enggak 0. Cie. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Sudah? Baik. Terakhir 32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Kalau bisa 5. Saya bisa, Bu. Tapi sering salah. Makanya saya tulis 2. Mendung, kayaknya mau hujan nih. Eh, enggak. Makanya saya tulis 2. Enggak mau 0 lah. Masa enggak bodoh-bodoh amat, Bu. Udah tahu mendung, masa enggak tahu. Udah, enggak apa-apa, bilang aja oh mendung gitu. Udah. Nah, sekarang. Sudah? Ah, di bawahnya ya. Di bawahnya, setelah Anda memberikan nilai pada semua pernyataan di atas, sekarang pindahkan angka tersebut pada bagian di bawah ini. Mungkin buat teman-teman yang gak dapat kertas ini ya. Baik, sekarang. Ya, pertama, coba lihat soal pernyataan nomor 5, berapa angkanya di situ. Ya, coba lihat nomor 9 berapa angkanya di situ? Lihat nomor 21 berapa angkanya di situ? Dan lihat nomor 22 berapa angkanya di situ? Iya, dan jumlahkan. Lihat pernyataan nomor 5 berapa angkanya? Lihat pernyataan nomor 9 berapa angkanya? Lihat pernyataan nomor 21 berapa angkanya, dan lihat nomor 22 berapa angkanya. Jumlah. Sudah? 4 yang tadi, 4 angka tadi, nomor 5, 9, 21, 22 itu dikategorikan kecerdasan linguistik atau bahasa, ya. Ya, dihitung aja dulu semua ya. Berikutnya, untuk yang kecerdasan matematika dan logika, coba lihat pernyataan nomor 6 berapa angkanya, pasang di situ. Pernyataan nomor 11 berapa angkanya? Pernyataan nomor 24 dan pernyataan nomor 31. Ya, sudah. Ya, yang ini ya. Yang kedua tadi ya, kecerdasan matematika dan logika. Lihat pernyataan nomor 6 berapa jumlahnya, pernyataan nomor 11 berapa jumlahnya, pernyataan nomor 24 berapa jumlahnya, dan pernyataan nomor 31 berapa jumlahnya. Sudah? Nah, nanti jumlah. Visual spasial, sekarang kecerdasan ketiga, visual spasial. Lihat pernyataan nomor 2 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 12 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 27. Ini punten buat yang di rumah. Maaf, saya belum sempat membuat di layar, jadi sulit untuk diikuti ya. Mohon maaf. Baik. Musik, musik. Kecerdasan musik. Lihat pernyataan nomor 4 berapa jumlahnya. Masuk-masukin aja dulu Bu, nanti belakangan hitungnya ya. Lihat pernyataan nomor 10 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 18 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 30 berapa jumlahnya. Itu untuk musik. Sekarang kecerdasan interpersonal. Lihat pernyataan nomor 3 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 8 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 13 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 25 berapa jumlahnya. Itu interpersonal. Sekarang intrapersonal. Lihat pernyataan nomor 7 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 16 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 17 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 29 berapa jumlahnya. Dua lagi ya Bu. Kecerdasan kinestetik. Lihat pernyataan nomor 1 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 14 berapa jumlahnya. Lihat pernyataan nomor 23 berapa jumlahnya. Dan lihat pernyataan nomor 28 berapa jumlahnya. Terakhir kecerdasan naturalis. Lihat pernyataan nomor 15 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 20 berapa jumlahnya. Pernyataan nomor 26 dan 32. Ya, mangga dihitung. Totalkan skornya, taruh di samping. Kalau sudah semua, lihat adakah angka paling tinggi? Iya. Ada yang sama? Enggak apa-apa. Nah, sekarang 88-nya itu coba urutkan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Yang sama enggak apa-apa, satu-satu barangkali. Satu-satu. Misalnya yang sama 3, satu-satu-satu. Jadi nomor satunya 3. Ya. Berapa paling tinggi apa? Itu ada 20. Iya, interpersonal. Tinggi. Sekarang lihat angkanya ya. Ada yang sama? Ada yang paling tinggi banget, ada yang sama? Nah, itu tulis aja satu, nomor satu. Terus yang satunya lagi nomor satu. Nomor satunya ada dua. Ya sama kan, namanya juga sama. Gak apa-apa, emang ada yang sama. Ya. Terus nomor duanya? Ya. Ada yang paling kecil Bu? Udah benar tuh. Siapa yang kecerdasan logis matematisnya paling bawah? Gak usah mendaftarkan pekerjaan menjadi finance. Masa kursus gak bisa Bu Aisyah? Bisa. Bisa, cuman nilainya gak tinggi-tinggi amat. Tapi terpaksa Bu Aisyah nggak ada kerjaan lain, itulah makanya setiap pulang sakit. Badannya berat. Kenapa? Karena memang bukan passionnya. Udah dapat urutannya, Bu? Sekarang lihat yang satu, nomor satu ada berapa tuh? Hitung, pokoknya 8 itu 4 di atas lah. Ya. Baik. Yang paling diafal, yang angka paling rendah dulu, apaan tuh? Kecerdasan apa? Minta urutan kecerdasan, 1, 2, 3. Ada? Siapa yang paling bawahnya tadi kecerdasan logis matematis? Nah, sekarang kerjaannya apa, Ibu? Bendahara? Salah, keluar cepetan. Apa Ibu kerjanya sekarang? Hah? Misalnya kalau ada kerjaan lain selain ibu rumah tangga. Kalau ibu rumah tangga semua kecerdasan oke. Itu kerennya ibu rumah tangga ya. Ya. Baik. Udah ada yang kecerdasan matematisnya. Jadi paham? Kalau disuruh ngitung-ngitung agak susah. Bisa tapi gak jago. Ya. Iya. Baik. Sekarang siapa yang paling bawahnya kecerdasan naturalis? Oh, makanya masakannya pas-pasan. Iya, Bu. Yang punya kecerdasan naturalis nggak usah bisnis catering. Kalau mau manage aja, suruh cari chef yang kecerdasan naturalisnya nomor satu. Ya. Yang kecerdasan naturalisnya paling bawah, gak usah sok-sokan punya tanaman hidroponik. Paling bulan pertama subur, berikutnya Allahu Akbar. Naturalis. Sama yang punya kecerdasan naturalis paling bawah, gak usah sok-sokan pelihara kucing Anggora, kucing Persia. Aduh, ya, paham, Bu? Pantesan Bu Aisyah, saya sebel banget kalau lihat kucing. Oh, pasti naturalisnya rendah tuh. Ya sudah. Yang kecerdasan kinestetiknya paling bawah. Ada kecerdasan kinestetik paling bawah. Ah. Senang ikut lihat Asian Games kemarin. Ikut-ikutan. Iya, Bu. Tapi orang yang kinestetiknya gak paling bawah, paling gak nomor 2 kan nomor 1. Ya Allah, Asian Games sudah habis, masih aja searching YouTube-nya. Pertandingan bulu tangkis. Ada yang begitu? Nah itu kinestetiknya di atas berarti. Ya. Saya waktu saya diajak, biarin deh biar. Kadang-kadang ditawarin kan, ayo kita nonton pertandingan basket, gue bayarin. Berapa? 500 ribu, duitnya aja deh. Kalau kinestetiknya di bawah. Iya, Bu. Siapa yang kinestetiknya di bawah? Nah, gak usah belajar tari-tarian. Nah, paling banter taunya poco-poco. Itu aja kanan-kiri salah. Mau mere ke kiri, dia ke kanan. Ya Allah, diajarin, ya, ini itu tadi kinestetik, itu kinestetik ya. Dan biasanya orang yang kinestetiknya paling bawah nggak terlalu suka diajak jalan-jalan jauh, hiking gitu. Ya Allah, sampai puncak Bromo, ya Allah, gua lihat di TV aja dah, ngedoain, paham ya? Yang kecerdasan linguistiknya paling bawah, ada? Jarang nih. Linguistik jarang, jarang paling bawah. Jarang, apalagi perempuan. Enggak cerdas aja 20 ribu ke atas. Apalagi cerdas. Jarang, jarang. Jarang. Linguistik jarang. Buat perempuan ya. Yang paling bawahnya kecerdasan intrapersonal. Ada intrapersonal paling bawah. Intra, bukan inter, intra. Intra paling bawah. Nah. Paling bawah dulu. Enggak usah menghayal buat novel. Ah, saya teh mau kayak pengarang buku yang laris. Ibu, kecerdasan intrapersonalnya di bawah. Gak usah. Ya, tapi pengen banget punya buku, minta tolong orang lain. Ada istilahnya namanya ghost writer. Ya. Suruh orang yang bikin. Lo dengerin ya gue cerita nih. Kisah gue, tulisin. Boleh kayak gitu. Tapi yang kalau enggak, saya harus tulis sendiri. 15 tahun enggak jadi-jadi. Intra personal ya. Siapa yang kecerdasan musikalisnya paling bawah? Ada bu? Gak usah mimpi punya toko musik. Pasti gak dikerjain tuh. Gak mau kan? Ya, iya. Karena dia paling bawah. Apa lagi? Siapa yang kecerdasan interpersonalnya paling bawah? Interpersonalnya paling bawah. Ya? Gak usah jadi public relation. Jangan mimpi seperti itu. Kenapa paling bawah dia? Paling bawah. Kecuali PR yang dia buat, ya konsepnya, strateginya, tapi gak ketemu orang. Nanti yang promokan orang lain yang punya kecerdasan interpersonal. Ya, nah itu sekarang yang paling tinggi-tinggi ya. Oh tanya, gue banget, nah dari gue banget dulu ya. Oh visual, oh siapa yang kecerdasan visual spasialnya paling bawah? Hah? Oh, gak usah mimpi jadi desainer. Udah pakai aja baju siapa udah. Gak kepikiran tuh. Yang visual spasialnya paling bawah gak kepikiran. Kalau coklat campur biru bagus. Gak kepikiran. Tapi yang visual spasialnya bagus, dia bisa mikir tuh. Ya, bisa mikir. Bahkan rumah pojokan aja bisa dibikin cerukan. Ya Allah. Cerukan. Ya. Orang yang punya visual spasial tinggi itu yang bisa mikir bawah tangga jadi toilet. Nah itu. Tuh, bisa. Kalau yang visual spasialnya paling bawah, ya, udah pokoknya terima aja dah. Udah dikasih rumah bentuknya begitu, enggak usah dikotak-atik. Yang visual spasial paling bawah, nanti bingung sendiri. Ya. Dan gak usah bermimpi jadi pilot. Ya, iya visual spasial. Ya, paling bawah itu semua ya. Tapi saya bisa sih Bu Aisyah ngatur-ngatur sedikit. Iya memang. Karena ada. Kan ada angkanya kan? Mana tadi yang visual spasial? Ada angkanya, berapa Bu angkanya? 8 kan ada. Tapi gak jago-jago amat. Gitu. Orang yang visual spasialnya tinggi, ya, walaupun dia bukan arsitek dan dia bukan fashion design, tapi rumahnya sebulan sekali itu tatanan rumahnya berubah. Tuh, visual spasial tinggi. Iya, ada aja. Dan dia tahu ini bisa ditubah gini, ini bisa berubah begini. Iya, itu bisa. Tapi yang visual spasialnya bawah, ya, saya datang ke rumah itu udah 5 tahun berturut-turut begitu terus. Ya Bu, nggak usah juga berlara diri, nggak usah juga menyalahkan diri bahwa ih saya kok nggak punya taste kesenian sedikit pun, nggak usah. Karena memang kalau mau minta rumahnya dirubah atau diatur, ya boleh minta tolong. sama konsultan yang memang sekarang macam-macam kan, atau lihat tutorial, nah, baru ada ide. Oh karena gitu. Sampai sini bisa sepakat Bu? Bahwa kecerdasan 88-nya ada. Hanya ada yang dominan, ada yang paling bawah. Ya. Karena waktu yang terlalu sempit dalam kehidupan, maka ya, kita diminta sebisanya yang dominan aja di-upgrade supaya jadi maksimal. Kalau yang untuk di bawah-bawahnya, itulah perlu mitra. Itulah perlu kita, oh saya gak bisa masak, ya sudah ya, saya telpon aja temen yang bisa masak, saya pesen aja sama GoFood misalnya, pesen aja sama temen yang bisa masak. Sama temen saya yang bisa masak gak bisa promo, karena kecerdasan bahasanya gak nomor satu, kecerdasan interpersonalnya kecil, bisa masak temennya dikit. Gak usah juga di upgrade kecerdasan interpersonalnya terlalu lama. Maka berteman saja atau minta tolong sama teman atau keluarga atau siapa yang punya kecerdasan bahasa tinggi dan punya kecerdasan interpersonal tinggi, bakatnya gitu. Makanya karena kita diminta bisa bermitra, berkolaborasi. Bisa paham ya Bu? Iya. Udah hafal nih 8 kecerdasan. Iya. Ya, kalau interpersonal ya kita bahas ya. Kecerdasan linguistik itu adalah kecerdasan yang ya, tentunya namanya juga linguistik, itu kaitannya dengan bahasa. Ciri khasnya tahu orang kecerdasan bahasa? Iya, pandai bicara, apa yang dibicarakan paham. Ada juga orang yang suka bicara kita enggak paham apa dia ngomongin ya. Enggak tahu apa. Oleh karena itu, sebab maka oleh itu dan setelah itu ya iya. Tapi sekarang bahasa yang aneh-aneh malah lucu ya, sama tren ya. Nah, kalau punya anak, ibu lihat memang pandai berbahasa ya, coba kursuskan bahasa-bahasa asing mumpung masih muda. Bahasa Inggris kah? Tapi anak sekarang maunya apa? Bahasa Korea. Enggak apa-apa juga Bu. Ibu tahu gak sih anak-anak kenapa suka Korea? Tahu gak kenapa? Siapa yang anaknya suka Korea? Kenapa Pak? Karena begini, ini anak-anak yang suka Korea, sesungguhnya dia suka kedisiplinan. Kenapa? Penyanyi-penyanyi Korea itu dia punya koreografi sama, tepat, dan untuk sama itu harus disiplin. Anak-anak yang Korean pop ini ya, itu masuk asrama Bu, masuk asrama dan ditempa kedisiplinan, keteraturan ya, dan kebersamaan. Apa yang dilihat sama anak kita? Anak kita melihat ya, etos kerja mereka, kegigihan mereka. Bahkan anak saya bilang, Bu, itu luar biasa banget deh asramanya. Kenapa nak? Lagi ya, ada yang sudah 5 bulan di situ gak kepake Bu. Kenapa? Gerakannya gak pernah sama. Dalam hati saya, kemungkinan kecerdasan kinestetiknya rendah itu. Kalau kecerdasan kinestetiknya bawah, kemudian nyanyi pakai koreografer, itu susah. Apalagi laki-laki. Laki-laki susah, udah otaknya tipis, mau nyanyi, mau joget juga. Kalau dia enggak punya kecerdasan kinestetik di atas, itu susah. Saya enggak tahu tuh waktu mereka terima ini ada enggak. Jadi kalau yang ikut Korea itu, yang penyanyi itu harus kinestetiknya di atas, musikalisnya di atas. Nah, itu. Karena yang dilihat 1 sampai 4. Udah diurut ya? Udah diurut ya. Ya. Sekarang perhatikan lagi itu yang angka-angka terbesarnya, benar enggak Ibu rasanya senang banget mengerjakan itu. Ya ini gue banget. Nah, sekarang kombinasikan 4 kecerdasan paling atas itu. Kombinasikan. Mungkin Ibu ada yang sekarang sedang mencari, saya bagusnya kerja apa ya selain sebagai ibu rumah tangga. Nah coba lihat empat itu. Kalau yang pertamanya naturalis, wah itu jelas ibu masaklah atau jual tanaman-tanaman lah atau jualah berbisnislah hal-hal yang kaitannya dengan alam, ya, dengan alam. Misalnya ibu jual susu kah gitu kan, atau jual obat-obatan herbal-herbal, ya, ya ibu pasti senang, ya. Bu Aisyah kalau menjual itu bakat apa ya? Jual itu bukan bakat. Itu kepepet. Maunya sih gak menjual. Ya Bu. Tapi ya. barang atau produk yang kita jual itu ada baiknya sesuai passion. Ya. Iya. Yang senang visual spasial dan senang mendesain, tentu bagusnya dia menjual hal-hal yang ada kaitannya dengan desain. Ya, apakah dia bentuknya kudung kah, baju kah, ya? Karena pasti akan ada kaitannya waktu dia mau, walaupun dia bukan yang menjahit tapi dia menggambarnya, ya, kayak gitu. Oke. Okay? Nah, sekarang kalau kecerdasan linguistik tuh bisa jadi apa, ya? Yuk, gitu-gitu aja ya. Yuk, terakhir nih. Minta yang menjadi apa menjadi apanya Mbak Wiwi. Ayo. Next lagi. Lagi. Nah, orang yang punya kecerdasan logis matematis itu tertarik dengan karir di bidang akuntansi. Betul? Teknologi juga suka dia. Yang punya kecerdasan matematis. Ya, hukum juga suka. Mesin, pengacara, analisa, analitik, ilmuwan, biologi, kimia, farmasi, fisika suka itu. Programmer komputer suka, dokter, peneliti atau riset, dan pastinya banker. Nanti kalau ibu itu tesnya dibawa aja Bu ya. Sampai rumah ibu tes semua anak ibu. Iya Bu. Jadi seorang ibu itu Bu, sepertiga harus seperti dokter, sepertiga harus jadi psikolog, sepertiga jadi guru. Nanti sakit berlanjut baru hubungi dokter beneran. Ibu jadi psikolog dulu ini, bagaimana mau tahu bakat mereka. Kalau mentok baru cari psikolog. Ya. Iya. Baik, lanjut. Kecerdasan linguistik ya. Biasanya tertarik pada karya jurnalisme, senang juga yang berdebat, ya, iya karena bicara dia senang bicara, senang juga menulis. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya intrapersonal, nah itu baru bisa menulis, ya. Kalau kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan intrapersonalnya paling bawah, dia nggak bisa nulis. Belajar tapi susah banget. Ya, dia menyampaikan suatu cerita, ini asik kan? Penterjemah, guru atau pengajar, trainer, pengacara, public relation dan marketing tentunya. Kalau marketing kombinasinya apa kira-kira? Kecerdasan linguistik pertama, kecerdasan keduanya apa? Marketing. Interpersonal boleh. Kecerdasan ketiganya apa? Logis matematis. Ada orang kecerdasan pertamanya linguistik, kecerdasan keduanya interpersonal, tapi nggak ketiga bukan logis matematis, itu nggak bisa marketing, PR, public relation, dia hanya menjelaskan. Tapi seketika waktu misalnya ada tawar menawar, negosiasi, yang nggak punya kecerdasan matematis itu langsung patah arang itu biasanya. Terserah bapak deh, mau beli berapa? Kok terserah? Marketing terserah. Iya. Yeah. Bisa paham Bu bedanya public relation sama marketing. Jadi kalau anak-anak ibu misalnya nanti mau masuk ambil kuliahnya marketing, lihat ada gak kecerdasan matematisnya paling gak nomor 1 sampai nomor 4 tadi, atau mentok nomor 5 deh. Ya, yeah? Tapi ternyata dia nomor 7 atau nomor 8. Memang dia kecerdasan bahasa tinggi. Waduh, repot Bu di marketing, Bu. Iya. Ambilkan ini saja. Siapa yang anaknya mau jadi guru, Bu? Guru. Masya Allah. Guru tuh, ya, kecerdasan bahasa sama kecerdasan apa lagi, ayo? Cocoknya guru, yang guru asik. Selain kecerdasan bahasa, interpersonal. Apa lagi? Boleh yang ketiganya berapa? Nah, itu boleh apa aja. Kalau dia ketiganya kecerdasan matematis, maka dia jadi guru matematika. Kalau dia kecerdasan ketiganya kecerdasan kinestetis, dia guru olah. Atau kebalikannya, kecerdasan kinestetis nomor satu, keduanya misal interpersonal, ketiganya bahasa, dia bisa jadi olahraga. Olahraga kan gak perlu ngomong-ngomong banget. Ya, ikuti. Kan gak perlu ngomong. Malah yang penting kecerdasan kinestetisnya nomor satu. Sekarang, kalau nih guru, kecerdasan interpersonalnya nomor satu, kecerdasan keduanya naturalis, kecerdasan ketiganya kecerdasan bahasa, kira-kira jadi guru apa itu? Apa? Biologi. Apa lagi? IPA boleh. Apa lagi? Guru apa lagi? Masak, betul. Apa lagi? Tata boga boleh. Apa lagi? Dan keempatnya kecerdasan visual spasial. Apa kira-kira? Gambar bisa. Iya. Sekarang kecerdasan pertamanya kecerdasan musikalis dan kedua kecerdasan bahasa. Kira-kira jadi guru apa dia itu? Kesenian. Seneng gak gurunya dia tuh? Kalau jadi guru ya, seneng gak kira-kira? Karena passionnya. Jangan suruh ya mata pelajarannya matematika kalau kecerdasan matematika yang nomor 8. Pasti dia ngajar anak-anak itu marah. Kamu gak bisa, bapak juga gak bisa, tapi bapak usaha. Wah Allah, kata anak sekarang, deh, derita lu. Iya. Oke. Ya, next. Sekarang intrapersonal. Intra ke dalam ya. Apa dia? Bisa trainer juga. Ya. Konselor. Filsuf. Wah, ini kalau intrapersonal, kecerdasan intrapersonal gini, Bu. Kecerdasan yang bisa merenung. Dia akan selalu merenung untuk apa hidup ini? Mengapa kita diciptakan? Itu intrapersonal. Dan nanya melulu. Udah dapat jawabannya dari Quran, terus nanya. Itu intrapersonal. Makanya filosof-filosof itu intrapersonal ya. Psikolog juga. Kalau anak kita mau ambil psikolog, lihat, urutin tuh kecerdasannya. Ada enggak intrapersonalnya 4 di atas? Kalau ada, dia sangat menikmati pekerjaan jadi psikolog. Kenapa? Kerjaan psikolog itu, Bu, ya Allah, nanyanya nanya detail dan tentang diri orang, ya. Apalagi, nah, kalau dokter, psikiater juga oke. Wira swasta, artinya dia kerja sendiri. Penulis, jelas. Keren banget nih. Udahlah intrapersonal pertama, kedua kecerdasan bahasa. Ay, keren. Peneliti. Kira-kira kalau peneliti, bagusnya apa? Selain kecerdasan intrapersonal, nomor duanya apa? Maka dia jadi peneliti. Matematis. Ya. Iya, analitik. Riset, ilmuwan tuh pasti ada kecerdasan matematisnya. Dan pasti dia selalu menghitung sebab akibat. Sebab pertama, sebab kedua mengakibatkan apa? Ah, itu ada itu. Ya. Iya. Memilih jalur spiritual. Kenapa? Itu tadi intrapersonal sering merenung. Mau dibawa kemana hidup ini? Ya. Lanjut. Sekarang interpersonal. Ah, itu tadi kan ibu udah tahu kan kalau ngajar kita harus ada inter personalnya, guru, konselor juga, manajemen. Ya, mungkin kalau jadi manajer ya, jadi bos itu harus punya intrapersonal. Ya. Apalagi? Marketing, politisi, pekerja sosial, jelas pekerja sosial, aktor dan terapis, ya. Iya. Baik. Lanjut sedikit lagi. Kecerdasan musikalis. Nah, inilah kecerdasan yang bisa berdiri sendiri nih. Ya. Nah, penyanyi. Kalau penyanyi tadi apa? Kecerdasan musikalis plus kecerdasan bahasa biasanya. Pemain musik, kecerdasan musikalis bisa, yang kedua bahasa bisa, atau yang kedua logis matematis bisa. Produser, ya. Guru musik, guru vokal, penggubah lagu, music conductor, teknisi musik, atau punya toko musik. Bunda, aku nanti besar mau punya toko musik. Langsung tes bakat dulu, Bu. Sebentar ya. Kita lihat kecerdasan musikalisnya nomor berapa. Tapi kalau musik karena dia memang murni, kadang enggak usah Ibu pakai tes, kelihatan. Kelihatan. Ya, kelihatan. Oke, lanjut. Visual spasial. Yes, next. Nah, itu tadi. Tertarik pada arsitek, desainer, perancang pakaian, jahit. Siapa suka jahit? Ada yang suka jahit? Ibu, yang seneng jahit pasti punya kecerdasan visual spasial kalau dari 1 sampai 4. Seneng jahit. Ya. Saya karena visual spasialnya itu nomor agak bawah, bisa jahit som doang. Itu juga miring kanan, miring kiri. Ya. Ah, itu. Pilot, pilotnya harus punya ini. Pelaut juga harus punya ini. Ya. Kalau seniman juga punya ini, apalagi seniman yang kalau dia itu tadi pelukis, pematung. Kenapa? Karena dia harus punya 3 dimensi matanya. Ya. Iya. Jadi kalau ada, jadi kadang-kadang gini nih. Ada orang seneng pilot, bisa juga dia seneng musik, seneng lukis. Kadang makanya pilot bisa ngelukis. Tapi juga pilot kadang-kadang bisa juga menjahit. Karena dia sama programnya, ya. Oke. Fotografer. Siapa yang seneng motret? Bu, siapa yang seneng motret? Iya. Ah, visual spasialnya nomor berapa, Ibu? Nomor 2 tuh, bener. Udah deh, cakep deh. Kalau Ibu yang foto udah cakep deh. Pasti, cakep. Orangnya bentuknya bagus, belakangnya bagus. Jangan yang visual spasial nomor terakhir suruh moto. Lo backlight terus. Dia gak tahu posisi. Ya, next lagi. Kecerdasan kinestetik. Kinestetik apa tadi? Bergerak. Jadi apa? Atlet, olahragawan, guru olahraga, jahit juga kinestetik. Jadi kalau jahit, penjahit itu satu, bagus kecerdasan visual spasialnya dan kecerdasan kinestetiknya, ya. Pengrajin sama juga, penari, aktor, pantomim, koreografer, dokter bedah. Dokter bedah nggak sembarangan orang. Jadi dokter, kemudian dia mau jadi dokter bedah, tes dulu. Ya, kecerdasan visual spasialnya ada enggak di 1 sampai 4? Kalau ada, berarti dia bisa. Kenapa? Bedah tuh, wih, harus lihat yang benar, mana tempat usus, mana tempat lambung. Maroknya salah. Apalagi sekarang laparoskopi. Laparoskopi masuk alat, ngelihatnya ke monitor. Monitor. Kalau enggak punya kecerdasan visual spasial, waduh, jangan harap tuh. Iya, kanan bingung ya, kanan ke kiri ya. Iya kanan ya. Ya salah. Masa di dalam perut begitu? Tuh kan salah ya. Iya. Sudahlah nih ya, makanya kenapa dokter bedah banyak laki-laki. Sudahlah dia laki-laki, laki-laki otak kanan. Di dalamnya otak games juga. Ya. Kemudian dia bakatnya kecerdasan ini, ya. visual spasial. Muncul minat jadi dokter. Kenapa? Bapak ibunya dokter, maka dia dokter. Tapi karena punya kecerdasan visual spasial, pasti dia senangnya ke dokter bedah. Udah cocok, Bu. Apalagi pintar main games. Makanya anak saya kalau main game saya bangga, ya Allah. Calon dokter bedah. Yang pakai laparoskopi. Ibunya enggak bisa jadi dokter bedah. Kenapa? Boro-boro main games. Zaman dulu congklak aja beberan. Ya, nah ini dia. Atau sebagai tukang. Ibu, kalau ibu mau bangun rumah, ibu panggil tukang, tes dulu. Punya enggak kecerdasan visual spasial? Kalau dia nomor 1, nomor 4, dia ada urutannya, nanti insya Allah rumah ibu enggak miring. Bikin susun batu batanya. Kalau gak punya kecerdasan visual spasial, itulah yang dimarahin mulu sama mandor. Salah, miring. Kata dia, ah enggak. Ya, kenapa? Gak bisa lihat tiga dimensi matanya. Ya, nah ini dia. Oke, lanjut. Kecerdasan naturalis. Apa pak, kaitannya ke nature ya. Dia pasti senang biologi, ekologi, kimia, botani, peternak, petani, perkebunan, koki, atau tadi koki ya, pendaki gunung, kolektor tanaman dan binatang, ya, juga seneng jalan-jalan yang kaitannya sama nature. Dokter bisa nggak sini? Bisa. Dokter itu punten ya Bu, bukan promosi. Dokter adalah profesi yang kecerdasan apa saja bisa. Dokter umum. Karena umum. Nah, kalau sudah mau masuk ke spesialisasi, harus yang kaitannya ada sama bakatnya. Saya dokter, kecerdasan saya linguistik sama interpersonal, jadilah dokter begini. Namanya dokter kesehatan masyarakat. Jangan saya suruh dokter bedah, ya Allah. Pasti saya bedah ngomong dulu. Lo tahu gak? Di rumil baru lo rumah. Pasti ngomong terus nanti. Ya, oke. Operasi ngobrol terus. Ya, next. Nah, selesai sudah. Ya, sampai sini tahu dulu bahwa tentang bakat itu ada di otak. Ada berapa Bu? 8. Setiap orang berbeda karena apanya? Komposisinya yang beda-beda. Ya. Sebagai passion, lihat yang urutan berapa? 1 sampai 4 atau bolehlah 5 dikit lah ya. Iya. Kombinasikan kecerdasan urutan 1 sampai 4 itu menjadi sebuah ya profesinya. Sampai sini bisa sepakat, Bu? Kira-kira nanti kalau nuntun anak sudah ada gambaran? Bisa ya? Ya. Ah, bila hubungi Bapak berlanjut ya, hubungilah teman-teman psikolog yang ada di sekitar kita, ya. Ibu, Ibu, kalau Ibu nanti misalnya periksa fingerprint, kan selalu ada tuh urutannya. Nah, perhatikan yang 1 sampai 4. Iya. Minta terakhir ya, otak yang warna-warni. Bu Aisyah, seandainya gini Bu Aisyah. Bukankah bakat itu ya? Muncul karena kita kursuskan. Bu, kursus, ibu kursuskan itu adalah memberi input di otak yang depan. Kalau memang di otak parietalisnya sudah ada bakat musikalis, berarti sudah ada di sini. Dia paham not, dia tahu nada, dia tahu irama, dia bisa tangkap, ya. Dia punya bunyi-bunyian gelombangnya. Tapi ibu kursuskan ya ke sebuah tempat kursus, di mana di kursus itu dia belajar ya notasi-notasi, lagu-lagu. Itu masuknya di sini. Bisa paham, Bu? Dia senang musik, cuman dia enggak tahu alat musiknya apa, ya. Makanya ibu kemudian mencoba memasukkan, "Oh, dia coba-coba kita gitar di sini nih. Belajar gitarnya di sini." "Oh, dia mau coba drum. Ah, belajarnya di sini." Bisa paham, Bu? Ini kolaborasi dengan ini akan menjadikan bakat ini berkembang. Sekarang ibu, anak ibu ini dikasih ekskul sama sekolahnya. Bunda, aku pengen banget futsal. Kira-kira kalau dia bilang pengen banget, ada bakatnya nggak? Kira-kira apa di sini? Kecerdasan apa? Kinestetik. Bun, aku gak mau futsal, kata anak laki ini misalnya. Tapi kan kamu laki sayang, laki-laki tuh harus jago main bola. Aku gak mau futsal, aku mau fotografi aja. Aku mau fotografi aja. Berarti ada gak kecerdasan kinestetiknya dominan di situ? Yang ada kecerdasan dominannya apa? Visual, spesial. Sampai sini bisa bang? Walaupun dia laki-laki. Bun, aku boleh gak bun? Aku dua ekskulnya, apa nak? Basket sama dance. Sejalan gak? Sejalan, berarti kecerdasan apa? Kinestetik. Gerak, bisa jadi kecerdasan keduanya musikalis. Makanya dia seneng yang ada gerakan dan ada musiknya. Sampai sini bisa sepakat, bisa paham itu? Bun, aku pengen ikut basket. Tau basket? Basket Braka. Oke, masuklah. 3 bulan salah melulu langkahnya. Orang belok kanan, dia belok kiri. Berarti apa? Eskul paskipnya hanya masuk di sini, tapi potensinya gak ada di sini. Potensi orang ikut paskip harus punya kinestetik. Itu satu, kinestetik. Yang berikutnya ada visual spasial boleh, logis matematis boleh di sini. Tapi kalau kinestet udah ikut paskip, udah 3 bulan, salah melulu gerakannya, berarti di sini nggak ada. Ada sih, tapi nomor 8. Makanya, ya maju jalan, iya. Yeah. Kanan makanan. Bu, segeralah pindahkan ekskulnya. Kalau tidak nanti dia sakit hati. Kenapa? Bisa jadi dia ikut paskip karena temannya. Kalau di sekolah-sekolah paskip itu, wow, ya. Sampai sini bisa paham bu? Bun, aku mau pindah. Aku nggak mau di basket lagi. Maunya apa sayang? Aku mau melukis aja. Bun, udah tanggung. Ini bunda nih gitu kan, tanggung udah semester mau semester 2 udah tanggung, bunda udah bayar mahal tuh, emak itu, gue banget, mahal, ya basket mahal, bun please, kamu coba dong, kata ibunya gitu ya, coba dong bun. Kalau sampai anak sudah kayak gitu, berarti gak ada bakatnya. Pindahin bu, biarin lewat 500 ribu per semester. Daripada tuh kita jedor-jedor kepalanya, cuman isi di sini ini gak ada. Tapi kan dia diajarin bu Aisyah dribble, diajarin shoot. Iya, hanya sebagai pengetahuan saja. Skillnya gak ada, kenapa ininya gak ada di sini? Maka apa yang mau dikembangin? Katanya kan tumbuh dan berkembang. Ini apa yang mau dikembangin? Tumbuh aja enggak. Sampai sini enggak sepakat bu? Kenapa? Hati-hati ngomongnya nih. Jadi orang tua kesel gitu. Makanya kenapa dari pertama ambil? Bu, anak kita gak tahu kalau dia punya multiple intelligence, multiple kecerdasan. Ibu juga gak kasih tes. Orang-orang masuk eskul juga gak ada tesnya lagi, sekolah-sekolah itu. Makanya dia mencoba aja dulu. Makanya eskul itu boleh pindah. Bisa paham bu? Udah, jadi gak boleh dimarahin. Jadilah orang tua yang asik gitu loh. Rezeki ada aja. Udah bayar 500 ribu 1 bulan minta pindah. Langsung niatkan itu jadi infak sedekah. Ya Allah nak, iya nak, bunda faham kamu gak ada bakatnya. Ya sudah, bismillah ya Allah, tuh bayar 500 ribu infak sedekah buat ekskul basket. Malah akan di digantikan oleh Allah. Kenapa? Kita infak sedekah di ekskul itu penting, Bu. Kan itu pendidikan. Ya? Boleh gitu, Bu? Boleh, alhamdulillah. Ya. Nanti kalau ada yang mau tanya kita bubar dulu ya, baru nanti ada yang tanya ya. Iya, baik, terima kasih. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini pertemuan pertama, baru mengenal saja ya, mungkin belum terlalu ahli. Kapan-kapan nanti kita dalamkan lagi ya. Paling enggak sudah tahu ada ya. Satu lagi saya mau bilang, takut lupa. Ada orang juga punya kecerdasan yang punten maaf, 88-nya itu rendah. Ada muncul kecerdasan yang kita sebut kecerdasan spiritual. Saya ada punya teman, saya kasih tes itu rendah semua. Cuman 5, 5, 5, 5. Cerdas apaan ya anak ya? Mau taruh di mana? Ternyata dia kecerdasan spiritual. Apa? Dia kecerdasan karena dia indigo. Dia indigo, dia sixth sense. Ya? Iya, dia enggak terlalu senang tanaman, tapi dia tahu ya, di balik tanaman ada siapa berdiri. Saya biasanya kalau sama teman gini, jangan ngomong, jangan ngomong. Gue mau lewat. Dok. Dok. Ya, ada yang begitu, ya. Jadi, karena sekarang zaman-zaman yang memang Allah ingin ciptakan anak-anak indigo, kenapa? Karena manusia sudah lupa yang namanya kegaibannya Allah, kekuatan powernya Allah dalam dunia gaib itu, ya. Makanya banyak anak-anak indigo sekarang yang memang kecerdasan 88 yang enggak muncul, Ibu, tapi dia punya kecerdasan spiritual. Jadi apa tuh ya Bu Aisyah? Jadi spiritualis. Ya, jadi spiritualis. Dia akan menjadi konsultan spiritual biasanya. Ya. Iya. Baik, terima kasih. Maaf lahir batin semuanya. Insyaallah jadi manfaat. Iya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sholat diajarkan, kalau Anda ingin tegak, sukses, baik, sempurna dalam kehidupan, maka jaga kalbu dengan baik. Ini adalah hadis Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-6. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahyal. Ini intinya. Jadi maaf, sepintar-pintarnya orang, kalau hatinya kotor, maka kepintarannya akan kotor. Pintar sebetulnya, cuman nafsunya penuh, takwanya turun, nafsunya tinggi. Ambil tuh motor, ambil motor, ambil motor. Maka ilmu yang ada di kepalanya digunakan untuk mencuri motor. Susah nih, sabar. Terus lagi, mencuri aja sabar. Terus lagi. Maka dia gunakan itu untuk mencuri. Kenapa? Karena kotor. Maka memegang ini, menjaga ini, prinsipnya adalah jaga hati dengan baik dalam kehidupan. Kadang-kadang keburukan muncul karena bukan orang lain yang buruk, karena ketidakmampuan kita menjaga hati.

Di mana letak kebahagiaan itu, Pak Ustaz? Saya dulu katanya nantilah bahagia kalau sudah selesai kuliah. Waktu kuliah ni susah. Setelah selesai kuliah, kata orang bahagia, malah makin susah. Nganggur belum kerja. Katanya nanti kalau sudah lulus PNS bahagia. Setelah lulus, tak merasakan kebahagiaan. Belum dapat jodoh. Katanya kalau sudah nikah nanti bahagia. Ditanya-tanya orang, sudah hamil istrinya? Sudah? Sudah punya anak? Katanya nanti kalau sudah punya anak bahagia. Malah sekarang saya tak. Di mana sebetulnya kebahagiaan itu? Maka banyak orang merasa tidak bahagia, padahal sebetulnya dia sudah bahagia, tapi dia tidak bersyukur. Bahagia itu terletak pada syukur. Maka siapa yang bersyukur, dialah orang yang paling bahagia.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silahkan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat dua rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan. Maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu Anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika Anda masuk ke masjid.
1: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kami yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud, ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya akan mudah dilewatinya.
2: Masalah lagi, barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah, ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasa. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahu, summa itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, summa kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya enggak sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya sembahyang di masjid zuhur sempurna, contoh singgah ke warung, minum, bukan di masjid, makan segala macam, sampai ke rumah yakin ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Kan imbas sembahyang aku singgah di warung, di rumah, makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Artinya kalau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi imbas sembahyang adanya najis ini. Lain halnya tuntung kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jadi zawar tapi ada najis. Nah, ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya, itu kada sumbang ngarannya, istilah bahasanya. Barang siapa yang salat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha salat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka

merasa lindang kalau jadi embarakan Mbah Yamsa. Ukur teh cacap meniti Mbah situ. Bisa kisahnya, namun di baju, nah kayak apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat, maka ia lemparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan najis. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasa. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal sini itu ada najis. Jibril datang menghampirkan wahai Muhammad itu di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mengatakan di situ ada najis. Dan di situ menyambung ini sembahyang. Tidak ada masa ya kan.

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menuntungkan anda. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan yang lupa, jakanya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud, gak sengaja batal kok, hingga rukuk tidak gelahan rahatan sujud, sadar aku belum rukuk, belum tiba, nah bangkit, bangkit berdiri rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu, sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat walaupun sudah 4, tetap ambil 3, maka ia mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahut awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3 kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu, dan imam makmum asa 3 asa 4, imam ragu-ragu, padahal yang jujur hanya yang jujurnya berapa? 3. Yang jujurnya memang 3. Imam ragu-ragu asa 3 asa 4, wajib mengambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum sampai yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi, makmum nang kada tahu kisahnya nang apa terjadi umpat sujud sahwi, makanya mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah terhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat. Oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

ingat aku dalam sujud sahwi. Aku dalam sujud sahwi, masukin sahwi. Sujud sahwi, mbak itu pulang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya. Kalau perhatian sujud sahwi itu ingin bahagia sih ya, nah batal sembahyangnya. Kenapa? Karena salam tadi dianggap kadada salam karena kali ingat. Kali ingat sujud sahwi. Asalkan waktunya dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua kali sujud sahwi, anjar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang biasa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sujud masalah itu

Ya, baik pendengar Radio Daud Islam Mesir, terkini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.

عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

المغضوب عليهم ولا الضالين.

Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jemaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Mutaqin, salam sejahtera kepada sekal tim maupun para pemirsa TV dan pendengar radio di mana pun Anda berada. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa kembali hadir untuk sama-sama melaksanakan ibadah salat Maghrib secara berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat dan kita sebagai umatnya. Selanjutnya marilah sama-sama kita mengikuti kajian rutin ba'da salat Maghrib, rutin setiap Ahad malam Senin dalam kajian Tahsinul Qiraah. Sama-sama kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Qur'an yang insyaallah akan dibimbing oleh Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi. Bagi jemaah yang ingin mengikuti secara seksama mungkin bisa ke sebelah kanan kami ataupun ke depan layar yang sudah kami persiapkan. Tidak lupa kita untuk berniat itikaf dan berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Mukarram Kyai Haji Muhammad Ilmi kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah salat Maghrib Masjid Raya Baitul Muttaqin, juga pemirsa dan pendengar radio dakwah Islam Center rahimakumullah. Mari kita lanjutkan taklim kita dan kita mulai dulu lebih bersama-sama dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ini sudah? Yang ini? Sudahkah belum nih? Hah? Sudah. Berarti ini yang belum ya? Ya kah? Bismillah. Kita lihat. Ini biasa saja. Ini zi-nya betul-betul izin. Bedakan antara nanti ada zal. Tapi ini bukan zal, tidak ada di sini ya. Kalau zal tidak ada sofirnya, tidak ada desirnya, tapi kalau ini desirnya yang paling tinggi ini, yang paling kuat, ya, tidak ada di sini. Ya, lanjutannya ini, atau kita beri dua tayangan, menanggung ya, sama ini, satu aja dah, silakan, silakan, yang mulai.
1: عن اليمين وعن الشمال عجين أيتمع كل امرئ أيتمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة

إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب

0: anil yamini wa anishimali izin.
1: Bagus sekali.
0: Anil yamini wa anishimali izin.
1: Ya, sudah. Jadi hati-hati ya. Ya'lamun itu ilmu. Alam alima, mengetahui. Inna sesungguhnya kami khalaqnahum, kami telah menciptakan mereka, manusia lah. Mimma ya'lamun, dari apa yang lamun mereka ketahui. Ya malun, mereka berbuat amal. Beda banget artinya. Ya, cukup. Yang lain silahkan.
2: Anil yamini wa anishimali izin. Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.

0: Baik, cukup. Yang lain silakan.
1: Anil yamini wa anishimali izin. Ayat ta'amu.

Iya, hati-hati ya. Jangan berlebih matnya. Kan sama aja ini dengan ini. Iya.

0: tidak kepanjangan kah itu? Nah, itu aja sih, dijaga baik-baik. Kalau dia matnya sama aja, usahakan disamakan. Itu yang diperhatikan baik-baik. Kias saja nanti ke ayat yang lainnya nanti. Cukup itu aja informasinya.
1: Anil yamini wa anis simali izin.

0: Sekarang berhenti dulu di sini kalau supaya rapi bacanya. Biar wakaf sini dulu nanti boleh aja.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi.
0: Ini sama nadanya sya panjang, gha panjang. Terus qaf munculkan dulu qalqalahnya baik-baik. Itu. Sampai sini berhenti.
1: Fala uqsimu bi rabbi.
0: Ini juga kita belajar mata harus cepat ke sini. Mu-nya enggak ada boleh uq.
2: Fala uqsimu bi rabbi.

0: qadirun.
1: Sekarang dari sini.
0: Inna la qadirun.
1: Ini apa ini?
0: Inna la qadirun.
1: Nah, ya kan? Baru betul. Coba lagi. Yang mana tadi tuh? Ini lagi.
0: Ayatma'u kullu imrihim minhum an yadkhala jannata na'im.
1: Iya, terus?
0: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Ini juga sama ini. Ini sudah memantul. Ini juga harus karena sukun mati. Ayo mantulkan, qalqalahkan.
0: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Iya. Iya, harus gitu. Khalaqnahum inna khalaqnahum. Udah, cukup, hati-hati. Pokoknya sini qalqalah, sini qalqalah. Sini qalqalahnya ada, sini enggak ada. Enggak boleh, harus sama, ya. Ini ada mar panjang, lihat betul-betul ini juga ada. Nah, ini juga ada. Nah, jadi kita harus pelan-pelan jeli melihat, jangan sampai salah panjangnya matnya. Baik, yang lain silakan.
2: Anil yamini wa anis shimali isin ayat ayat ma

nos. Fala uqsimu bi rabbil masyariq. Ha, itu lah.

0: Ayatma'u kullu mri'in minhum.
1: Iya, lagi sekali.
0: Ayatma'u kullu mri'in minhum.
1: Iya, yang pertama tadi to-nya ini tidak begitu jelas bahwa itu huruf to, itu aja. Ayatma'u kullu, itu aja. Makanya diulang. Jadi harus jelas ini huruf to, bunyinya huruf to. Nah, cukup. Yang lain silahkan.
2: Anil yamini wa anis simali izin.
1: Ada ain sini tiga ya. Ini ain, ini ain, ini juga ain. Ayo.
2: Anil yamini wa anis simali izin.
1: Ini biasanya orang ini lebih suka ain, senang dapat ain. Yang kadang-kadang bukan ain aja diainkan, saking senangnya, bahagia dapat ain. Nah, di sini dikasih ain ada tiga, betul-betul ainnya dimunculkan, bunyi ain.
2: Anil yamini wa anis simali izin.
1: Nah, baru muncul sesudah. Ya, terus.
2: Ayatma'u kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im.
1: Lagi sekali, hati-hati mata cepat ya. O-nya langsung. Ayatma'u kullu mri'in.

0: jangan ada sedikit pun pengaruh ain. Kullum ri'im ri'im ri'im i'im. Kullum ri'im ya.
1: Kullum ri'im minhum ayyuta khala jannata na'im.
0: Sekarang kita sambung.
1: Ayatama'u kullum ri'im minhum ayyuta khala jannata na'im.
0: Dari sini
1: minhum.
0: Iya, dari sini
1: kullum ri'im
0: sampai sini habis

0: na'im minhum. Hati-hati, minhum ada sedikit, hampir mendekati sudah. Min, langsung aja bersihkan minnya, baru hum. Minhum kullum ri'im minhum minhum minhum. Hati-hati lagi sekali.
1: Kullum ri'im minhum ayyudkhala jannata na'im.
0: Nah, itu baru bersih. Izhar namanya kan, bersih betul-betul nunnya tuh. Jangan ada agak masuk ke sini terus sedikit, kayak ada mantul kecil lah, bahasa tawalud namanya itu. Iya, jadi semua ingat, kalau dia bukan ada huruf qalqalah, jangan dikolqalahkan, walaupun kecil tidak boleh. Itu namanya kalau kecil ya tawalud lah. Minhum, minhum, itu yang bagus. Silahkan yang lain.
2: Anil yamini wa anis simali izin.
0: Lagi.
2: Anis anil yamini wa anis simali izin. Ayat ma'u kullum ri'in minhum ayyud hala jannatan na'im.
0: Ini ingat, jangan coba-coba ditahan di sini. Ini tidak ada hikmat di sini. Matanya saya bilang tadi harus cepat ke sini melihat. Ayo.
2: Ayat ma'u kullum ri'in minhum ayyud hala jannatan na'im.
0: Nah, itu yang betul. Pokoknya dimanapun nanti baca ayat-ayat, kalau memang tidak ada mat, jangan coba-coba ditahan kayak mau dipanjangkan itu sambil, tidak boleh. Ayyatu qalqalahnya ma'u kullum ri'im. Lagi sekali.
2: Ayat ma'u
0: ayyatu
2: ayat ma'u
0: qalqalahnya enggak ada tuh masih. Yatu
2: ayat ta.
0: Nah.
2: Ayat ta ma'u ayat ta ma'u.
0: Hilangkan maknya dulu, sampai sini aja cukup, selesaikan dulu ta-nya mantul.
2: Ayat ta.
0: Ayat ta. Ayat to,
2: ayat to, ma'ukul.
0: Tapi jangan ditahan, ayat to, jangan ditahan gitu, langsung aja dilepas. Ayat to,
2: ayat to, ma'ukul. Nah,
0: tidak ada mantulnya tuh.
2: Ayat, ayat.
0: Kan banyak mantul-mantul misalnya, hub nih, yud, yud, yud. Ayyud, coba dari sini dulu.
2: Kullum ri'in minhum ayyud hala jannatan na'im.
0: Ini juga hampir sedikit, munculkan baik-baik. Ayyud khala, ayyud khala. Nah, muncul yud ayyat ma'u kullum ri'im minhum ayyud khala. Dari sini dulu.
2: Kullum ri'in minhum ayyud khala jannatan na'im.
0: Kenapa anda bisa? Yud. Yud.
2: Yud.
0: Yud.
2: Yud.
0: Hah?
2: Begini ya, yud,
0: yud,
2: yud, ayud.
0: Nah, bisa tuh. Jangan ragu, lepas aja de-nya itu, yud. Kalau ragu terus, nggak bakal bisa. Jadi coba aja, gimana sih, yud, yud,
2: yud, yud.
0: Bahasa Inggris kan mirip itu ya. Yang ada mantan gitu, bahasa Inggris tuh. Yud khalajan. Dari sini saja. Ay
2: ay
0: iya.
2: Ayud khala ayud khalajannatan na'im.
0: Sebetulnya itu ada sedikit muncul annya ada, tapi tipis banget gitu. Iya. Nanti kalau ketika di akhir, maka dia kubra, kabir, besar, jelas lagi. Kalau ini kan disambung di tengah, dia secukupnya saja, tapi tetap muncul. Itu harus. Mana lagi? Nih ada lagi nih. Nih, ayo dari sini.
2: Kala
0: jangan jangan begitu. Ini ada matnya. Gunakan matnya.
2: Kala
0: itu bentar. Ini wakop nih, berhenti wakop aja. Ayo.
2: Kala.
0: Nah, kan itu maksudnya, ini ada alif. Jangan kala. Kasihan nih alif enggak dipakai-pakai, marah dia nanti. Kala in, silakan.
2: Kala.
0: Iya.
2: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Muncul kopnya sudah, biar aja dulu kaku, apa yang penting muncul lagi sekali.
2: Inna khalaqnahum.
0: Udah muncul tuh, munculkan.
2: Mimma ya'lamun.
0: Munculkan lagi ininya.
2: Khalaqa. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Ketemu lagi nih, ayo.
2: Fala uqsimu.

0: masarik.
1: Nah, enggak ada munculnya sini ya. Nah, kalau diwakafkan di sini, niqab juga sama ya. Maka otomatis kan dimatikan nih. Muncul lagi qalqalahnya. Fala uqsimu bi rabbil masyariq. Nah, karena diwakaf. Sukun kan? Di sini juga kalau wakaf sama juga. Bi rabbil masyariq wal magharib. Nah. Ayo ini latihan kalau kalah berarti nih dari sini.
0: Bi rabbil masyariq wal magharib.
1: Wal magharib.
0: Wal magharib.
1: Iya. Dari sini sampai habis.
0: Wal magharibi inna laqadirun.
1: Ya, jadi latihan qalqalah dulu ya, latihan biar aja yang lain dimantul-mantulkan mana huruf-huruf qalqalah nih. Ya. Kalau disukunkan ini Qutbu Jadin singkatannya tuh. Buka aja di Google juga ada tuh gitu, atau di Quran di belakangnya itu kadang ada muncul qalqalah yang mana aja. Iya. Supaya latihan, jadi jangan takut memantulkan itu supaya anu lengkap bagus ya. Itu dulu, silakan yang lain.
2: Anil yamini wa anishimali izin ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudhala jannah.

0: silakan yang lain.
1: Anil yamini wa anish shimali izin. Ayat

0: أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. والمغارب إنا لقادرون.
1: Garis ini.
0: Inna laqadirun.
1: Lagi sekali.
0: Inna laqadirun.
1: Baru ketemu ya. Dari lagi ini.
0: Kala inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Ini persis fotokopinya dengan ini sama.
0: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Nah, jadi tinggal kita nanti mengkias ke ayat-ayat lain sambil betul-betul matanya jeli melihat mana yang harus dipanjangkan, ada mat, mana yang tidak, itu aja. Kalau sudah kita ngerti, biar kita tidak terlalu banyak kita belajar Quran, kecuali ada yang gharib-gharib aja, yang asing-asing, tidak ada dari yang rumus umum, maka itu aja. Selebihnya sudah standar begitu, udah kemana-mana kita bisa baca, insya Allah. Baik, silahkan yang lain.
2: Anil yamini wa anish shimali izin.

0: يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب والمغارب إنا لقادرون.
1: Coba lagi.
0: إنا خلقناهم مما يعلمون.
1: Lagi sekali.
0: إنا خلقناهم مما يعلمون.
1: Baik-baik di sini. Khalaqona, jangan begitu rapi. Khalaqona, jangan begitu, itu santai. Iya, bersih-bersih. Kan inna khalaqona, jadi seolah kayak khalaqona gitu. Sempurna. Inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Yang tadi inna khalaqna, jangan begitu. Inna khalaqnahum gitu. Nah, lagi sekali.
0: Inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
1: Nah, itu lebih bagus sudah dari yang tadi khalaqna, jangan begitu. Khalaqna. Jadi sempurnakan khalaq. Terserah na kah, ta kah, ti kah ujungnya nanti, terserah itu. Khalaqtum, khalaqna, khalaqta, terserah nanti. Kalau tak khalaqta, jangan. Itu aja sih, supaya betul-betul huruf apa masing-masing ya, jangan terpengaruh ke huruf lain. Bersihkan dulu, kayak ini, tadi di sini juga nih. Minhum, jangan, betul-betul minhum, minhum. Nah, minhum seolah gitu jadinya kan. Jangan begitu. Kullum ri'im minhum, minhum. Nah, jangan. Khalaqona, jangan. Khalaqnahum, khalaqnahum. Ayyud khala, fala uqsimu, uqsi, jangan uqsi, uqsimu. Nah, ya, supaya cantik, silakan cukup yang lain.
2: Anil yaum, anil yamini wa anis simali izin. Ayatok ma'u kullum ri'im minhum ayyudhkhola yudhkhola jannata na'im.
1: Ulangi.
2: Ayatok ma'u
1: Nggak ada tasdid di sini.
2: Ayat ma'u kullum ri'im minhum ayyudhkhola jannata na'im.
1: Ya, lagi sekali suaranya kecil banget nih, habis baterainya sudah nih. Ayo.
2: Ayatok ma'u
1: kullum, dekati aja mic-nya sekalian. Nah,
2: ayat ma'u kullum ri'im min hum ayyud khola jannata na'im. Kalla inna holakona inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal maghribi inna laqadirun.
1: Baik, karena waktu isya sampai, nanti yang kebetulan belum dapat giliran, insyaallah mudahan minggu depan ingatkan, nanti silakan diberi kesempatan baca ini juga ya, supaya tetap jadi kasih bonus 2 nanti. Jadi ingat agak duluan ngangkat mic-nya supaya dapat 2. Baik, demikian kita tutup sama-sama. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidhikril Qur'an wa bayyid wujuhana bibarakatil Qur'an warzuqna bimu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bikaramatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an.

Imam Ahmad dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu alaihi bil iman." Jika kamu melihat orang rajin mendatangi masjid, maka persaksikanlah ia sebagai orang yang beriman.

pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat tunaikan ibadah salat Isya untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

السلام عليك يا أشهد أن لا إله إلا الله.

0: pekerjaan yang menurutmu membosankan, memuakkan. Saya bosan betul dengan kerjaan. Pekerjaan itu sangat diidam-idamkan oleh pengangguran. Istrimu yang sangat membosankan menurutmu, itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya,
1: belum punya istri.
0: Makanya kita mesti inna a'tayna kal kautsar. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu enggak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal salat.
2: Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah.
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, Shopee Pay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858-0281-224.
4: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah pengumuman ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian-kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da sholat zuhur. Untuk informasikan kepada perjamaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nasuhul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsadul Ibad ila Sabir Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Syarhus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LCMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awana sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian Tahsinul Qiraah memperbaiki bacaan Al-Quran yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib, kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubil Al-Atas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa malam Rabu dalam kajian kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Haji Ahmad Salim Torik LCMA, dan kajian maghrib malam Kamis hari Rabu maghrib kajian kitab 20 kitab 20 sifat wajib Allah sebagai penceramah Kyai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu maghrib dalam kajian kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Al-Mukarram Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada salat duhur dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin duhur yang diisi oleh Imam Besar Kyai Haji Muhammad Rasid. Demikian dapat diketahui oleh para jemaah sekalian, diajak surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin, yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat kota

pada hari hari Jumat bertepatan dengan bulan suci Ramadan.

0: para ulama. Allahu Akbar.
1: Bangsa ini memproklamirkan kepada seluruh penduduk dunia bahwa dia bebas dari penjajahan. Kenapa yang dipilih hari Jumat? Kenapa bukan hari Selasa? Kenapa bukan hari Rabu? Ada apa dengan hari Jumat? Karena memang orang-orang yang mengumumkan kebebasan kita dari penjajahan Belanda, orang-orang kafir laknatullah alaihim ajma'in, itu adalah orang-orang yang religius, orang-orang yang agamis. Mereka bukan hanya sekedar para pejuang rasionalis, tapi mereka orang-orang yang beragama. Mereka tahu bahwa induk dari segala hari adalah hari Jumat. Kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriah. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, mereka yang hadir pada pagi Jumat itu semuanya dalam keadaan berpuasa. Karena kita memproklamirkan kemerdekaan kita tepat pada tanggal 9 Ramadhan 1364 Hijriah. Lalu hari ini orang berkata, apa bedanya 17 Agustus dengan 9 Ramadhan? Bagi orang yang tidak mengerti agama, itu kan hanya penanggalan biasa. Tapi orang yang beriman kepada Allah, bertemu dua kemuliaan. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, induk dari penghulu pemimpin hari, hari Jumat. Dan bulan Ramadhan adalah Sayyidul Syuhur, induk dari segala bulan kemuliaan. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka hari kemerdekaan kita.
2: Tahu tak Anda bahwa Indonesia ini adalah satu-satunya negara di dunia yang merdeka karena mengusir penjajah. India itu merdeka tadi karena diberi hadiah oleh Inggris. Malaysia diberi hadiah oleh Inggris. Merdeka. Amerika merdeka mengusir penduduk asli. Australia mengusir penduduk asli. Indonesia tidak, mengusir penjajahnya. Hanya Indonesia. Ada yang mengatakan banyaklah negara yang mengusir penjajah seperti Vietnam, Aljazair, itu sudah menjadi negara, mau diinvasi, diusir. Kalau Indonesia dari belum ada menjadi ada itu dengan cara bersatu usir penjajah. Bahkan dulu Indonesia pun sebenarnya mau diberi kemerdekaan itu dengan hadiah. Bung Karno, Bung Hatta, Rajiman sudah dipanggil ke Dalat. Oke, pemerintah Jepang sebagai penjajah akan memberi kemerdekaan kepadamu tanggal 24 Agustus. Bung Karno setuju, Bung Hatta setuju, Rajiman setuju. Oke, kita merdeka. Tapi pulang ke Indonesia dicegat oleh anak-anak muda seperti saudara.
1: Kenapa dipilih

0: Hari Jumat bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Induk dari segala hari, hari Jumat. Bertepatan hari Jumat Sayyidul Ayyam dengan Sayyidul Suhur bulan Ramadan 17 Agustus 1945. Yang mengerek bendera sedang puasa, yang menyanyikan Indonesia Raya sedang puasa. Indonesia, tanah airku, tanah sumpah darahku. Apa maknanya? Ulama yang memfatwakan jihad fisabilillah berteriak, para ulama, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makanya Pancasila kita, sila yang pertama adalah Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana itu diambil? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Jadi kalau ada orang yang tidak bertuhan, dia tidak layak untuk tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita bukan berdasarkan komunis, kita bukan berdasarkan ateis, tapi negara kita adalah negara berketuhanan, ketuhanan yang Maha
1: Jujuhi cara baru mendapatkan informasi, kunjungi special edition sekarang.

0: itu.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.
0: Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kholait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.
1: واذكروا نعمة الله

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya." Katakanlah, "Mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

0: khalidun.
1: Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja.

Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

0: الْمُتَّقِينَ.
1: Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil, diterima. Dan dari yang lain, Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

0: Amin.
1: Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

0: الظالمين.
1: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang.

atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong, dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya. Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tagut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

0: Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan.
1: وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: Amin.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

Mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: yakun.
1: Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah, sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu, dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

0: يعتدون.
1: Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: yafalun.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

0: sinin.
1: Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

0: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?
1: Oh.

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

0: muhsinin.
1: Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.
0: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapat azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Sila dan Ham, tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

0: الْمُخْلِصِينَ.
1: Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya.

0: ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.
1: إِذْ

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

0: العالمين.
1: Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

0: Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.
1: In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
0: Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai 18. Tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan

0: jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abbasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu, karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian sholat malam, karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Allah menjanjikan empat hal bagang tahajud saat berada di dunianya. Janji pertama, Allah akan angkat karirnya di tempat yang terbaik. Janji yang kedua, Allah bimbing semua aktivitasnya sehingga jadi lebih mudah. Janji yang ketiga, Allah bimbing setiap dia punya masalah supaya mendapatkan solusi terbaik mengatasi persoalannya. Janji yang keempat, Allah akan lindungi dia ketika dalam aktivitas kehidupannya ada orang-orang yang ingin mencelakai atau menjahilinya. Empat janji utama. Di akhirat, para pelaku tahajud yang rutin tahajud dijanjikan oleh Allah akan memasuki surga dan tempat surganya di taman surga. Anda tinggal di komplek dekat taman, enak kan keadaannya? Anda tinggal di surga, di taman surga, dekat dengan taman surganya. Bagaimana keindahannya? Maka para pelaku tahajud oleh Allah diberikan apresiasi luar biasa saat di akhirat nanti. Jadi di dunia dia dapatkan empat kemuliaan, di akhirat paling minimal dia mendapatkan anugerah tinggal di taman surga. Dan hebatnya saat dalam hisab, orang-orang ini akan dipanggil-panggil oleh pintu amalan.
0: Keutamaan-keutamaan sholat tahajud. Dia termasuk golongan orang soleh dan penyebab masuk surga. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air yang mengalir di dalamnya, sambil mengambil apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Az-Zariyat ayat 15 sampai

0: tergolong orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati laki-laki yang bangun malam lalu melaksanakan sholat dan membangunkan istrinya. Jika sang istri menolak, ia memercikan air di wajahnya. Juga merahmati perempuan yang bangun malam lalu sholat dan membangunkan suaminya. Jika sang suami menolak, ia memercikan air di wajahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Terpelihara dari gangguan setan serta sebagai pembersih jiwa. Suatu hari pernah diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tidur semalam suntuk tanpa mengingat waktu sholat. Maka beliau menyatakan, orang tersebut telah dikencingi setan di kedua telinganya. Mutafakun alaih. Waktu yang mustajab, doa dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaan hingga terbit fajar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mendapat tempat yang terpuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surah Al-Isra ayat 79. Sholat malam adalah sholat yang disaksikan. Amr bin As Abasah radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, bagian dari malam manakah yang paling didengar oleh Allah? Beliau bersabda, pertengahan malam yang terakhir. Maka sholatlah sesukamu. Karena sholat tersebut disaksikan dan dicatat hingga kamu sholat subuh. Hadis riwayat Abu Daud. Menghapus berbagai kesalahan dan mencegah dari perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian sholat malam. Karena sholat malam adalah kebiasaan yang dikerjakan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Rabb kalian, penghapus berbagai kesalahan dan pencegah perbuatan dosa. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqulu hadza min thulathil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatan min alladziina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wa an-nahara علم أن لم تغسوه وتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن إيماني آيات ini. Allah tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, dua per tiga malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dan dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus saleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum ma'unah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu billail. Kemuliaan seorang mu'min itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah.
2: Tahajud tidak harus 20, 2 rakaat, 7 wajib sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu, walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan, ada yang biasa tidur, bangun, tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur malah bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita salat.
3: Ustaz, saya nggak punya alarm, gimana supaya saya bangun tahajud? Kau minta kepada Allah. Alarm Allah lebih hebat dibandingkan dengan alarm manusia. Saya nggak punyanya, saya mohon ya Allah, saya pengen tahajud. Saya pengen bangun ya Allah setengah tiga. Itu luar biasa betul. Begitu minta setengah tiga dibangunin jam dua. Anda bayangkan? Pokoknya kejadiannya apa aja lah. Ya, bertemu ini, bertemu itu, tiba-tiba suruh bangun dan sebagainya. Pokoknya yang penting bangun. Minta setengah tiga, bangun jam dua. Anda bayangkan? Saking baiknya Allah. Anak bangun-bangun jam setengah empat, pasang alarm setengah tiga. Bahkan ada yang tiga kali pasang. Setengah tiga, jam tiga, tiga seperempat. Tiga kali pasang. Alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga cuma siap-siap aja. Bangunnya setengah lima.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن

Şükür Allah'a şükür. Allah'ım şükür. Allahu Ekber Allah.

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله

La ilahe illallah şu Allah'ım. Eyvah dinlemiyorum.

hat.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين حرم الملائكة والمقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي هنيا وهب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين دهر الداخلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإلي يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم بن الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حدث في تأليف رسالة المعاونة أولى المظاهرة أم الآزرة إلى غبي من أمين في سلوك طريق الآخرة على أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في دارنا أمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل إلى أن قال وعليك بالخشوع في صلاتك وحضور القلب تحسين القيام وتأثير القراءة وتدبرها إلى آخر. الله أعلم. الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya. Bersimpu alhamdulillah setiap kita semata di hadapannya meyakini semata sebagai hambanya, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya dan tidak menyekutukan ia terhadap segala sesuatu selainnya. Di salah satu taman daripada taman surganya, di pertemuan yang kita dikumpulkan olehnya semata taufik hidayah darinya, kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ia jadikan panutan bagi setiap hamba yang mengidamkan, menginginkan, mengharapkan kebahagiaan dan kesuksesan baginya dunia dan kelak sampai akhiratnya, bagi keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala dan di bulan yang mulia ini, di hari yang penuh kebaikan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ia mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya sehingga ia jadikan kita di matanya sebagai hamba yang sempurna di sisinya. Dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin, amin, Allahumma amin. Bagi yang lalu jelaskan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad dalam karya beliau ini, Risalatul Mu'awana, hendaklah engkau wahai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengidamkan kesuksesan bagi akhiratmu dan duniamu. Setiap seseorang mengejar kesuksesan akhirat pasti dia akan sukses dunia. Setiap seseorang mengejar kebahagiaan akhirat pasti ia bahagia di dunia. Setiap seseorang di antara kita ketika ia mengejar kebaikan baginya di akhirat pasti ia akan diberikan oleh Allah kebaikan di dunianya. Dan ketika seseorang mengejar dunianya biasanya ketinggalan akhiratnya. Ketika seseorang mendambakan hanya kebaikan dunianya biasanya kehilangan kebaikan akhiratnya. Ketika seseorang hanya mencari sukses dunianya biasanya hilang sukses akhiratnya. Ketika kita ingin menjadi hamba yang sukses, bahagia, selamat, sempurna dalam kehidupan kita di dunia sampai kelak di akhirat, hendaklah kita menjaga sunnah-sunnah ratibah, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan salat baik qabliyah ba'diyah yang telah ditunjukkan kita, diarahkan kita, dididik kita oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakannya, mengamalkannya. Sebelum melaksanakan salat wajib baik sekali lagi beliau atau ba'dian, dan beliau mengatakan wahdar, hati-hati. Anta tasahala bi tariki syai' minha, jangan sampai engkau menganggap ringan, menganggap remeh, enteng, biasa kalau engkau meninggalkan satu di antara salat-salat sunat dan ba'diyah. Salat sunat yang berkaitan dengan salat itu baik qabliyah, begitu juga ba'diyah. Dan beliau mengarahkan kita apa yang ketinggalan dari kita dari salat itu, hendaklah kita bersegera menggodoknya. Jangankan salat wajib, beliau mengarahkan kita kalau kita ingin sukses dunia akhirat, kalau kita tinggalkan qabliyah ba'di atau ba'diyah, terutama ketika kita berhalangan, kita segera untuk menggodohnya. Karena di dalam salat sunat qabliyah ba'diyah itu ada hal yang agung, yang besar, yang istimewa, yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi setiap kita, yang tidak bisa kita beli dengan dunia seisinya. Tidak bisa kita beli dengan jabatan, pangkat, status sosial setinggi langit pun. Hanya Allah kasih kita dengan salat sunat qabliyah, begitu juga ba'diyah. Dan ketika seseorang perhatian dengan salat sunatnya, insyaAllah, terutama qabliyah ba'diyah, dia akan perhatikan, dia akan perhatian dengan salat-salat sunnah lainnya. Ketika ia perhatian dengan salat-salat sunatnya, maka ia akan amat sangat perhatian dengan salat wajibnya. Kalau ia terbiasa menganggap renteng, menganggap biasa, dan tidak menghantui perasaannya ketika ia meninggalkan sholat sunat, maka ia akan mulai nanti merambat untuk merasa biasa, tidak menghantui perasaannya ketika ia meninggalkan sholat wajib. Dan ketika ia tidak terbiasa, menganggap biasa, rendah, enteng, tidak masalah ketika ketinggalan sholat sunat dan dia tidak menggodoknya, nanti lama-lama merambat. Maka ketika ia ketinggalan sholat wajib dan ia segan untuk menggodoknya. Makanya beliau mengajarkan kita, mendidik kita sebagai hamba yang mendambakan kebaikan, dan kita semua yakin, beriman bahwasanya kebaikan hanya datang dari Allah, tidak datang dari manusia siapapun ia, tidak datang dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala, hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita bisa pahami kalau salat sunat beliau mengarahkan kita untuk segera menggodoknya kalau kita tinggalkan, apalagi salat wajib. Dan mengenai menggodok salat wajib, hukumnya wajib, dan menggodok salat sunat, hukumnya sunnah. Kalau beliau mengarahkan kita ketika meninggalkan salat sunat segera menggodoknya, terutama salat wajib, kita harus berupaya segera untuk menggodoknya. Dan Rasulullah menyatakan kepada kita, idza taraka ar-rajulu salatan wahidah muta'ammidan kutiba ismu 'ala babin nar. Fulan ibnu fulan labudda 'alaihi min dukhulin nar. Rasulullah mengatakan, apabila seseorang di antara kalian, baik laki perempuan, yang wajib melaksanakan salat wajib 5 waktu, meninggalkan satu di antara kewajiban 5 waktu itu, tercatatlah langsung otomatis namanya di pintu neraka. Fulan, anaknya si fulan harus masuk neraka kalau ia meninggalkan sekali. Kalau ia meninggalkan sholat sengaja 2 kali, tertulis dua nama di pintu neraka. Ketika ia meninggalkan sholat setahun 360 hari kali 5, namanya di pintu neraka. Kalau ia tinggalkan sholat 5 waktu, 50 tahun 50 tahun kali 5, dan begitu juga seterusnya. Dan nama-nama itu tetap melengket di pintu neraka Allah Subhanahu wa taala selagi dia tidak menggodoknya. Artinya ketika seseorang tidak menggodok salat wajibnya sebagaimana yang diperintahkan wajib oleh Nabi besar Muhammad untuk dia menggodoknya. Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan, man nasi'an salatin falyusallihha mata yadhkuruha. Dalam kalimat lain Rasul mengatakan, man nama'an salatin falyusallihha hina yadhkuruha. Surah Al-Gamagala Al-Isra. Hadis yang sahih Rasul mengatakan, barang siapa lupa melaksanakan salat yang wajib, dalam kalimat barang siapa ketiduran melaksanakan salat wajib, lupa dan tidur, ini alasan yang dibenarkan oleh syariat ketika seseorang meninggalkan salat tidak berdosa alasan itu. Tapi Rasul mengatakan perintah fal yusalliha, hendaklah ia melaksanakan salat itu, perintah wajib, karena perintah. kapan dan ketika ia mengingatnya. Dan Rasulullah pun mencontohkan hal itu ketika beliau pada suatu ketika sebagai contoh teladan buat kita umat, ketinggalan kesiangan melaksanakan sholat subuh karena beliau dalam peperangan. Maka beliau pun mengajak sahabat untuk menggelar sholat subuhnya berjamaah bersama seperti biasa yang ia lakukan setiap hari bersama mereka. Wa alaika bil khusyu fi salatik, dan engkau berusaha jika engkau menginginkan kebaikan menambahkan kebahagiaan untukmu, maka hendaklah engkau berusaha bil khusyu fi salatik, untuk berusaha selalu khusyuk di dalam salatmu dari awal Allahu Akbar sampai salam alaikum. Untuk khusyuk dalam salat, khusyuk itu di antaranya hudurul qalb wa sukunul jawari, tadabburul qira'ah wa dzikir. Itu khusyuk kita, hati kita hadir bersama salat kita, dan anggota tubuh kita juga khusyuk, tenang, tidak melakukan gerakan-gerakan yang tidak disunnahkan, tidak menoleh ke atas, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri dan lain sebagainya. Dan hati kita, jiwa kita hadir, merasa hadir bersama di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, konsen dalam memahami apa yang diucapkan oleh lisannya dari bacaan Al-Qur'an dan zikir. Semuanya khusyuk, tenang. Bahasa kita mungkin fokus lahir batin, itu khusyuk. Dan khusyuk tergantung kenalnya kita kepada Tuhan kita Allah. Semakin seseorang kenal kepada Allah, semakin tinggi khusyuknya. Makanya ada riwayat mengatakan salatnya seseorang yang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat lebih baik daripada salatnya seseorang yang alim yang tidak mengenal Tuhannya Allah secara sempurna 1000 rakaat. Apalagi selain mereka. Jadi salat yang kita lakukan tergantung nilainya kekhusyuan kita kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kita, itu nilainya. Ada yang dapat 10, ada yang dapat 20, ada yang dapat 100, ada yang dapat 10 namanya 200, ada yang dapat 700, ada yang dapat tidak ada batasnya. Tergantung namanya khusyuknya, dan khusyuk itu tergantung ma'rifat kenalnya seseorang hamba kepada Tuhannya. Barangkali hari ini kita bisa khusyuk, salat ini bisa khusyuk, salat berikutnya wallahu alam. Kalau iman kita berkurang, berarti berkurang. Kalau ma'rifat kita berkurang, berkurang. Kalau ma'rifat kita sedang bertambah, akan bertambah. Dan kita tidak akan mungkin ma'rifat kenal dengan Tuhan kita Allah kalau tidak ma'rifat dengan Nabi Agung Muhammad. Maka kenali Nabi Muhammad. Mumpung kau berada di bulan suci Maulid, bulan agung, bulan yang Allah istimewakan, yang Allah pilih kelahiran Nabi Muhammad di bulan tersebut. Ulama-ulama kita mengatakan, ulama ahlus sunnah wal jamaah dari dulu sampai saat ini sampai akan datang, mereka mengatakan, berpendapat nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita umat Nabi, umat ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Itu nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita dari umat ini, lahirnya Nabi Muhammad. Sebab lahir Nabi Muhammad itulah cahaya yang dibawa oleh beliau, kita kenal Allah, kita kenal syariat, kita beragama, kita kenal Islam, kita kenal kebaikan, kita kenal surga, neraka, kita kenal kubur, namanya taman surga atau adab neraka, adab lubang dari lubang neraka, dan kita kenal segalanya. Dan kenal segalanya itu diawali lahirnya Nabi Muhammad. Maka mereka berpendapat nikmat yang teragung yang Allah berikan kepada kita umat ini adalah lahirnya Nabi Muhammad. Kalau Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita dalam kitab suci Al-Qur'an tentang sekitar 124.000 nabi dan rasul, diwakili 25 nabi rasul dalam kitab suci Al-Qur'an. Semua itu tujuannya apa? Untuk mengenalkan hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, nabi dan rasul. Tujuannya apa sih? Allah cerita nabi rasul. Tujuannya agar kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala melalui mengenal seorang nabi rasul utusan Allah dan hamba-hamba Allah yang saleh, pengikut-pengikut mereka yang setia, yang sempurna. Karena
1: Makanya dalam setiap dalam lima waktu kita pasti mengucapkan salam terhadap Nabi Agung Muhammad dan hamba-hamba Allah yang saleh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salin. Kenapa?
0: Agar kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Maka para ulama kadang mereka cerdas karena mereka piawai, mengerti, paham, mampu untuk memahami rahasia hikmah yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Rahasia dia dari cerita-cerita yang Allah tuangkan dalam kitab suci Al-Quran melalui cerita para Nabi Rasul. Allah ceritakan kepada kita umat, maka mereka bikin karya. Namanya maulid yang lebih terkenal. Karya-karya maulid. Untuk mengajak apa? Siapa kita duduk menyimak maulid itu, mendengarkan tausiah, mengenalkan kita. Sosok agung Nabi Muhammad. Sekali lagi apa tujuannya? Agar kita mengenal Allah. Bohong orang yang mengaku mengenal Allah kalau tidak mengenal Nabi Agung Muhammad. Makanya bagian dari para rukun iman, kita harus beriman dengan para Nabi Rasul. Dan termasuk iman para Nabi Rasul, kita harus mengenal siapa mereka, siapa keluarga mereka, siapa para sahabat mereka, siapa umat-umat mereka yang betul-betul menjalani jejak langkah mereka. Jangan sia-siakan bulan ini dalam semua perayaan, apalagi kalau perayaan itu dilakukan di masjid, di musala, di majlis dekat rumah antum. Jangan disia-siakan. Antum pulang setiap perayaan itu bawa pahala haji yang sempurna, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, siapapun di antara kalian, kata Rasulullah, umat ini keluar dari rumahnya sengaja ke masjid atau ke surau, musala atau apapun,

ajri hajjin tammin hajjatuh, seperti pahala seorang yang haji sempurna hajinya. Kita pulang bawa pahala haji sempurna hajinya. Setiap kali kita hadir majlis ilmu dan terutama maulid, yang di situ ada nasihat, ada tausiah, ada ilmu yang mengenalkan kita sosok agung Nabi Muhammad sebagai sarana paling ideal, paling utama untuk kita mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang bawa pahala haji yang sempurna hajinya, kata Nabi Muhammad. Ini fatwa Nabi Muhammad, wallahu alam. Antum mau terima fatwa Nabi Muhammad atau fatwa wallahu alam? Yang tak jelas, yang disampaikan oleh siapapun, walaupun berkedok siapapun, apapun namanya, walaupun dia pakai ayat hadis, apapun hadis ayatnya, yang jelas ini Nabi Muhammad sudah berfat, dan Allah telah jadikan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, teladan yang baik, kata Rasulullah, kata Allah Rasulullah. Allah tidak bilang si fulan, walaupun hebat namanya bicaranya, dan walaupun menarik apa yang diucapkan olehnya, apalagi diungkapkannya di bawahnya hadis atau ayat suci Al-Quran, terserah. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sekali lagi, apa tujuannya? Agar kita kenal dengan Tuhan kita Allah. Terus apa yang kita akan didapatkan? Kita mampu khusyuk dalam sholat. Wa huduril qalb, dan hadir hati Anda di dalam sholat Anda. Hadir hati kita menghadirkan ketika kita sholat, kita berada di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Fatihah terutama dan mendengarkan ayat-ayat atau membacanya, kita merasa kita membaca di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, karena memang salat itu ketika kita melakukannya, Allah Subhanahu wa taala akan menghadap kita, mendekat dengan kita. Terutama ketika kita baca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah, As-Sab'ul Matani, kata Rasulullah. Surat yang ayatnya 7, Matani yang berulang 2 kali. Ada yang mengatakan Matani itu karena turunnya 2 kali, dan ia itu ayat munajat seseorang hamba dengan Tuhannya Allah. Karena ketika kita baca Fatihah, Allah balas Fatihah kita. Allah namanya sambut bacaan Fatihah kita dengan ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita baca dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad tatkala seseorang di antara kita membaca surat Al-Fatihah terutama di dalam salat. Dan khusyuk inilah yang akan menghantarkan seseorang di antara kita untuk menjadi hamba yang baik. Kalau seseorang khusyuk salatnya, insyaallah dia akan menjadi baik. Semakin khusyuk salatnya, semakin baik, lebih baik. Semakin lebih khusyuk, lebih khusyuknya dalam salat, maka semakin lebih baik ia di luar salatnya. Nanti akan menyebutkan hadis. Wa tahsinul qiyam, dan memperbaiki berdiri. Berdiri harus betul-betul baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita untuk berdiri dalam salat 5 waktu. Dan dalam berdiri, ulama mengatakan harus kita berdiri tegak lurus, jangan kita berdiri menunduk. Berdiri tegak lurus, tulang punggung kita itu diluruskan, jangan ditundukkan. Berdiri tegak lurus, yang boleh ditundukkan untuk menghadap namanya tempat sujud adalah kepala, bukan punggung. Kepala disunnahkan, dianjurkan oleh para ulama kita untuk kita arahkan ke bawah. Jadi yang namanya menunduk itu kepala, bukan punggung. Punggung harus tegak, berdiri harus lurus, tulang punggung ini harus lurus, tulang punggung kita. Ketika kita berdiri, ketika kita i'tidal itu harus tegak lurus punggung kita. Sekali lagi, yang disunnahkan untuk kita menunduk itu hanya kepala kita disunnahkan untuk menunduk dan melihat tempat sujud, agar kita fokus satu tempat sehingga pikiran kita itu tidak kemana-mana, dan membantu kita untuk khusyuk di dalam salat. Wa tartilul qira'ah wa tadabburiha, dan berupaya untuk mentartil qira'ah. Membaca itu jangan terburu-buru, ditartilkan sambil tadabburuha, memahami apa yang kita baca. Sekali lagi, ini membantu untuk kita fokus khusyuk, dan ia merupakan bagian daripada khusyuk seorang dalam sholat.

memahami apa yang dibaca, baik ayat begitu juga zikir. Karena kita membaca zikir-zikir yang bukan ayat, selain ayat, tapi di dalamnya ada didikan-didikan yang perlu untuk kita pahami, untuk kita resapi agar kita sukses dalam kehidupan. Tidak terlena dengan harta, tidak terlena dengan jabatan, tidak terlena dengan apapun yang ada di dunia ini, semuanya hina. Namanya dunia dani. Pengarang kitab ini dalam setelah satu syair dia beliau mengatakan, wadih dunia dania hawadithha kathira wa aishadha hagira wa muddatha gusira fala yahris alaiha siwa amal basira adimal agal laukan yagil kan afkar. Dunia hina. Apa yang ada di dalam hina? Harta, jabatan, kedudukan, pangkat, semuanya hina. Hawadithha kathira, yang terjadi di dunia ini banyak. Setiap hari kita, setiap detik nafas kita bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena dunia bukan kita yang atur, Allah yang atur. Bukan kita yang menetapkan, Allah yang menetapkan. Bukan kita yang menentukan, Allah yang menentu, yang menentukan. Dan seperti itu dunia sebagai tempat ujian yang Allah berikan kepada kita untuk Allah tempa iman kita. Aisyadha hagira, kehidupan di dunia ini hagira, hina. Walaupun sehebat apapun anda, setinggi apapun jabatan anda, sebanyak apapun harta anda, hina. Minum repot, makan repot, setelah minum makan repot yang kita akan hadap, yang kita akan hadapi. Dan semuanya hina. Ketika kita mencari jabatan, kita akan menghinakan diri kita lebih daripada selain manusia hinanya. Begitu juga ketika kita mencari harta, kita akan menghinakan diri kita. Semuanya hina. Ya haris alaiha siwa amal basira. Tidak ada seorang yang rakus tamak untuk mendapatkan dunia itu, hartanya, jabatan, pangkat, kedudukan, kuasa, kekuasaannya, siwa amal basira, selain orang yang hatinya itu buta. Kalau dia buta, dia kejar dunia, dia rakus dengan dunia, dia akan kumpulkan dunia. Adimal akal, orang yang tidak punya akal, tidak mampu menggunakan akal dengan baik. Laukan yakil yak afkar, andaikan dia punya akal yang baik, dia akan berpikir. Itu kata pengarang kitab ini dalam gosida itu. Gosida yang cukup panjang, yang biasa dialogkan dengan kalimat Allah ya Allah bin Abrah min

berupaya untuk dipelankan bacaan kita, jangan terburu-buru dan dipahami yang kita baca. Karena semuanya didikan, karena semua yang kita baca dalam Al-Quran itu mengenalkan kita sosok Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fokus, dan fokus itu ada namanya khusyuk, itu hadir hati itu membantu untuk kita khusyuk, sempurna dalam sholat, sempurna dalam sholat. Karena sholat hanya 5 menit, mungkin lebih sedikit. Dan kita diminta oleh Allah untuk khusyuk, dan Allah menjanjikan kepada falahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah puji orang-orang yang khusyuk dalam salat. Yang khusyuk dalam salat. Wa itmamur ruku. Wa itmamir ruku. Wa sujud wa sa'iril arkan, dan menyempurnakan ruku, sujud dan semua rukun, baik qauli atau fi'ali. Sempurnakan ruku, betul-betul ruku. Ruku itu sunnahnya, ketika kita ruku itu punggung kita dengan kepala kita sama rata. Tidak disunnah, tidak sunnah kepala ditundukkan ketika ruku, enggak. Yang disunnahkan tatkala ruku itu untuk namanya fokus kepada tempat sujudnya, hanya pandangan mata. Mata yang kita gunakan, bukan kepala begini, bukan. Sekali lagi, sunnah ruku itu rukunya Nabi Agung Muhammad itu rata punggungnya dengan kepalanya rata. Rukunya Rasulullah. Kalau seandainya ditaruh ini gelas cangkir ini, maka cangkir ini tidak jatuh karena lurus. Itu sunnahnya ruku seperti itu. Makruh kalau kita terlalu menunduk, hukumnya makruh. Kalau kita terlalu menunduk, hukumnya makruh. Sekali lagi, ruku itu namanya lurus antara punggung dengan leher kepala kita, leher kepala lurus. Yang diarahkan ke tempat sujud itu bukan kepala begini ditangkap angkat ke, bukan begitu. Bukan kepala diangkat, tapi mata. Mata kan bisa nunduk kepala. Itu yang difokuskan melihat tempat sujud itu dengan mata, bukan dengan kepala. Bukan kita arahkan sehingga kita rukuk begini. Bukan begitu. Rukuk sekali lagi, rukuknya Nabi Agung Muhammad itu lurus antara punggung dengan leher kepalanya lurus. Itu rukuknya Nabi Agung Muhammad, disempurnakan. Jangan rukuk, harus ada khusyuknya. Dalam rukuk sujud itu wajib khusyuk, wajib tuma'nina. Wajib tuma'nina, artinya diam sejenak. Betul-betul kita namanya rukuk, jangan sampai tidak ada diamnya. Kalau tidak ada diamnya berarti tidak ada tuma'nina, tidak ada tuma'ninanya berarti kita belum rukuk. Kita belum rukuk. Kalau kita i'tidal berarti rukuk kita tidak sah. Rukuk kita tidak sah, rakaat kita tidak sah. Berarti kita harus tambah satu rakaat lagi. Kalau kita tidak tambah, solat kita wallahu alam. Kenapa? Karena sebab terburu-buru. Jangan terburu-buru. Dan kita belajar dari sunnah dulu. Rakaat namanya solat-solat sunnah seperti itu. Agar solat wajib kita betul-betul. Kalau solat sunnah kita sudah kita tidak perhatian, nanti lama-lama solat wajib kita sembarangan. Yang penting selesai solat. Diterima tidak terima wallahu alam. Masalahnya tidak seringan yang kita bayangkan dan kita anggap. Makanya sempurnakan rukunya, sujudnya. Dan sujud itu yang harus menempel mengenai tempat sujud dahi kita, dahi ini. Dahi itu dari sini sampai namanya ke atas, ini namanya dahi. Kalau bisa ini menempel semua di tempat sujud, dahinya, kulitnya. Jangan menempel itu bolangnya. Yang menempel itu bolangnya, bukan. Bukan juga kopiahnya, bukan. Bukan juga mengkenahnya, bukan. Yang menempel itu dahi, kulit dahi yang ada ini. Menempel di tempat sujud, kalau bisa semuanya menempel dahi. Kalau tidak sebagian, kalau tidak sebagiannya. Harus sebagian ini menempel di tempat sujud. Dan wajib tuma'ninah ketika sujud. Kalau yang menempel bolangnya tidak sah sujudnya. Kalau menempel yang menempel kain mengkenanya di tempat sujud, bukan dahi, bukan kulit dahinya, tidak sah solat, tidak sah sujudnya. Begitu juga ketika kita sujud, kita harus perhatian. Tidak boleh kita sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Tidak boleh kalau kita pakai sorban, tidak boleh ketika sujud sorban yang kita pakai itu kita jadikan alas untuk sujud.
Begitu juga mengkena, tidak boleh kalau kita sujud, kalau mengkena itu kita jadikan alas mengkena. Kita ketika sujud, kita jadikan alas untuk sujud, tidak boleh. Ada kurang lebih 7 syarat di dalam sujud, agar sujud kita itu betul-betul namanya sah, benar secara syariat. Itu dibahas dalam kitab fikih. Semua rukun harus kita berupaya untuk menyempurnakannya. Wal muhafadah ala wal muhafadah ala sunani wal adab, dan menjaga sunnah-sunnah dan adab-adab. Allati nadabaka syar'i ilal amal biha fi salatik, yang sunnah yang syariat, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mengarahkan engkau untuk melakukan itu dalam salatmu. Ada sunnah-sunnah, karena salat itu ada rukun atau wajib namanya, ada sunnah, dan sunnahnya terbagi dua, ab'ad, hay'at, dan juga ada adab, dan juga ada hal yang membatalkan. Dan begitu sebagaimana ada syaratnya salat, kita sempurnakan semuanya. Wal ihtiras amma yujibu naqsan fi shalah, dan berhati-hati, berjaga-jaga atas sesuatu yang menyebabkan ada kekurangan di dalam salat. Aw yafut bihi wujudul kamal, atau kehilangan dengan sebabnya wujudul kamal, adanya kesempurnaan kita dalam salat. Itu harus kita perhatian betul. Karena kita diajarkan, dididik oleh para ulama kita dan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika salat itu ya salat wajib, melaksanakan salat sunat dulu, zikir-zikir dulu, baca-baca zikir-zikir dulu, agar hati kita itu fokus ingat kepada Allah, melupakan harta, dunia, jabatan dan lain sebagainya, baru kita Allahu Akbar salat. Dan dalam sholat sekali lagi kita harus berupaya untuk menjaga sholat kita sempurna. Jangan asal sholat. Karena asal sholat itu orang munafik. Orang munafik asal sholat. Dan Allah menegaskan, wa idza qamu ila sholat qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk sholat, mereka bangun sholat itu kusala, malas. Tidak mau menyempurnakan sholat seadanya. Seadanya. Tidak fokus, tidak ada upaya untuk khusyuk dan hadir hatinya dan menjaga sholatnya dengan baik, sempurna. Itu sifatnya orang munafik. Sifatnya orang mu'min, dia perhatian dan dia berupaya untuk menjaga apapun, menjauhkan apapun yang membuat dia hilang konsentrasi ya dalam sholatnya. Setiap kali ia hilang kembali, dia fokus lagi, berupaya lagi untuk namanya fokus dalam sholatnya, agar sholatnya khusyuk. Karena salat penentu. As-salatu imaduddin, tiang agama, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau sempurna dalam salatmu, engkau akan sempurna dalam puasamu, engkau akan sempurna dalam zakatmu, engkau akan sempurna dalam haji umrahmu, engkau akan sempurna dalam ucapan perbuatanmu. Tapi kalau sudah salatmu kurang, beliau akan menyebutkan. Fa innaka idza fa'alta dhalik kharajat salatuka bayda musfira. Sesungguhnya engkau, jika engkau lakukan itu khusyuk, hadir, bagus, sempurna dalam rukuk, sujud dan lain sebagainya, maka salatmu itu keluar, engkau dari salatmu bayda musfira, salat itu keluar dalam kondisi putih bercahaya salatnya. Semakin sempurna, semakin putih dan semakin besar cahayanya, banyak cahayanya, lebih daripada cahaya matahari. Cahayanya menerangi alam semesta yang menerangi alam semesta yang ada. Tagul, maka salat itu mengatakan, berdoa, hafizakallah kama hafiztani, mudah Allah menjaga engkau wahai hamba Allah sebagaimana engkau jaga aku. Itu salat mendoakan orang yang salat dengan sempurna. Wa illa, kalau kita tidak melakukannya dengan sempurna baik, kharajat sauda mudlimah, maka salat itu keluar dalam kondisi hitam gelap. Salatnya keluar dalam kondisi hitam gelap, ketika menghadap Allah SWT, diangkat untuk menghadap Allah SWT, keluarnya gelap hitam, mungkin tidak sampai diangkat. Karena ada sebagian orang yang sholat, kata Nabi Agung Muhammad, sholatnya itu tidak terangkat untuk menghadap, dibawa ke hadapan Tuhannya Allah, walaupun hanya satu jengkal, tidak sampai sejengkal pun tidak terangkat sholatnya, dilempar ke muka orang yang melakukannya. Maka ketika engkau salat tidak menyempurnakan rukukmu, sujudmu, rukun-rukun dan semuanya sunnah adab, maka salat itu keluar dalam kondisi hitam gelap. Tagul, ia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada yang salat,
salat itu mengatakan kepada yang salat, dayyakallah kama dayyantani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sia-siakan engkau. Allah tidak pedulikan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku dan tidak peduli kepadaku, kata salat. Maka dalam hadis ini banyak ulama kita, sebagian mereka mengatakan apa yang kita yang menimpa kita dari kebaikan karena sebab berkah salat kita. Apa yang menimpa kita dari keburukan karena sebab doa yang tidak baik yang dilakukan oleh salat kita. Maka kita harus betul-betul salat. Harus betul-betul menjaga salat. Sekali lagi, ia dijadikan tiang agama. Ketika tiang itu mantap, maka yang lain pun akan mantap. Ketika tiang itu sempurna, maka yang lain pun akan sempurna. Ketika bermasalah, ia pun akan bermasalah. Dan ini membentuk jiwa kita, membentuk pribadi kita. Bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu, untuk Indonesia Raya. Salat. Kalau engkau bangun salat dengan baik, maka akan terbangun jiwamu. Badanmu yang ada di dalamnya, mata telingamu akan terbangun dengan baik. Dan dia akan menjadi seorang pribadi yang baik. Kalau enggak, walaupun berupaya, repot. Nah, dan itu diawali dengan makan minum yang halal. Insya Allah kita berada di hari kemerdekaan yang ke-81. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an mengutip kisah para nabi rasul agar kita ingat jasa orang-orang sebelum kita yang pernah berjasa di muka bumi ini, yang menjadi khalifah-khalifah Allah di muka bumi ini. Dan Allah puji orang-orang yang mengenang orang-orang sebelumnya dan mendoakan orang-orang sebelumnya. Walladzina yaquluna walladzina min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Setelah Allah kutip kepada kita tentang kemuliaan kaum Muhajir dan Ansar dan apa yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkata orang-orang yang datang setelah mereka. Begitu juga di hari ini kita mengenang para pahlawan-pahlawan kita, pejuang-pejuang memang memperjuangkan negara ini demi anak bangsa. Mereka korbankan sampai nyawa mereka dan mereka anggap itu kecil. Untuk siapa? Bukan untuk mereka. Mereka tidak menikmatinya. Untuk siapa? Untuk anak cucu, untuk namanya kita sebagai rakyat masyarakat Indonesia. Dan negara ini titipan bagi setiap kita, bagi setiap rakyat Indonesia titipan, karena mereka sudah mengorbankan bukan setetes darah tapi nyawa mereka. Mereka titip ini negara kepada kita semuanya, kepada rakyat Indonesia semua, kepada seluruh rakyat Indonesia. Presiden itu rakyat, wakil presiden itu rakyat, semua menteri itu rakyat, DPR itu semuanya rakyat, gubernur semua rakyat. Tidak ada yang bukan rakyat. Semua rakyat. Yang mengangkat mereka menjadi presiden rakyat. Dan semuanya rakyat. Semua kita rakyat. Makanya Allah mengatakan kullukum ra'in. Semua kalian adalah rakyat. Yang dititipkan oleh Allah amanah terhadap kalian. Kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kalian akan ditanya tentang rakyat yang dititip oleh Allah SWT. Dan mereka pun akan menagih kita. Pahlawan nanti akan menagih kita atas amanat yang mereka titip, yang mereka korbankan sebabnya nyawa mereka titip. Mudah-mudahan Allah angkat derajat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Mudah-mudahan Allah memperlihatkan kepada mereka rakyat-rakyat Indonesia ini, sekali lagi dari presiden rakyat semuanya yang ada di Sabang Merauke itu, yang mengembirakan hati mereka, yang mereka merasa puas sudah mengorbankan nyawa mereka
melihat orang-orang rakyat Indonesia ini dari presiden sampai yang lain seterusnya mampu mengemban amanat untuk meneruskan perjuangan mereka. Allahumma amin. Dan mereka akan dapatkan lebih dari yang mereka inginkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebagaimana kita akan mendapatkan apa yang kita lakukan dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kalau ditanyakan, fadhal.

قال لي تانيكن تفضل. Sekali lagi kita harus berupaya ya untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan kita. Minnak wa ilaik, dari kita untuk kita. Salat untuk dari siapa? Kita melakukan untuk siapa? Untuk kita, tidak untuk Allah. Semua amal ibadat kita untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil keuntungan dari ibadat kita. Allah tidak diuntungi. Bahkan bukan hanya ibadat kita, Allah tidak diuntungkan oleh malaikat. Allah tidak diuntungkan oleh para nabi rasul. Allah tidak diuntungkan oleh semua makhluk yang diciptakan olehnya. Allah tidak diuntungkan oleh semua. Allah ya hayyu ya qayyum, yang kita baca sebelum subuh 40 kali disunnahkan oleh para ulama, 40 kali dari Nabi Agung Muhammad ucap ya hayyu ya qayyum, untuk kita mendidik agar kita kenal dengan Tuhan kita. Allah tidak diuntungkan dengan malaikat, Allah tidak diuntungkan dengan para nabi rasul, Allah tidak diuntungkan dengan arsy kursi Allah, Allah tidak diuntungkan dengan makhluknya. Allah zat ya hayyu ya qayyum. Allah zat ya hayyu ya qayyum, bisa berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan selainnya. Allah tidak membutuhkan selainnya. Allah tidak membutuhkan para nabi rasul, malaikat, arsy kursi dan lain-lainnya. Allah tidak membutuhkan. Yang membutuhkan itu kita. Dan selain Allah membutuhkan. Jadi kebaikan kita kembali kepada kita, keburukan kita juga kepada kita. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa alaiha. Untuk diri kita, sekali lagi Allah tidak diuntungkan. Andaikan Allah tak ciptakan Nabi Rasul, Allah tidak dirugikan. Dan sekali lagi Allah ciptakan Nabi Rasul dan malaikat semuanya, Allah tidak diuntungkan. Allah tidak diuntungkan dan Allah tidak dirugikan. Sekali lagi yang untung rugi itu kita selain Allah. Allah dalam menciptakan makhluknya, Allah tidak membutuhkannya. Allah dalam menciptakan semua makhluknya, Allah tidak membutuhkannya. Sekali lagi Allah tidak diuntungkan dengan semua itu. Dan Allah ketika menciptakan makhluk, Allah tidak membutuhkannya. Tidak membutuhkannya. Kita manusia ketika menciptakan sesuatu karena kita membutuhkannya. Kenapa bikin tisu? Karena kita membutuhkannya. Tapi Allah, itulah Tuhan yang kita sembah. Tapi kalau ada yang meyakini Allah membutuhkan nabinya, rasulnya, membutuhkan arsnya, kursi lah, itu bukan Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang dia sembah. Tapi kalau Tuhan yang kita sembah, itu yang tidak membutuhkan segalanya dan tidak ada, tidak bertempat di segalanya. Yang bertempat itu makhluknya, Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu makhluknya, Allah tidak bertempat. Karena Allah tidak membutuhkan tempat, sehingga Allah tidak bertempat. Yang bertempat itu makhluknya. Kenapa? Karena mereka membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat, sehingga Allah tidak bertempat. Itu Tuhan yang kita sembah. Kalau Tuhan yang ada di aras, yang duduk di aras, itu bukan Tuhan yang kita sembah. Itu disembah oleh sebagian kita itu, yang mengira Allah itu membutuhkan tempat. Itu bukan Tuhan yang kita sembah, karena itu Tuhan yang lemah, karena ia membutuhkan tempat. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang maha kuat, yang maha perkasa, yang tidak membutuhkan selainnya. Sebagaimana ia tegaskan dalam firman-Nya, Allahus Samad. Sekali lagi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat para pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita dari Sabang sampai Merauke, yang sudah memperjuangkan Indonesia untuk kita, yang datang 81 tahun setelah mereka. Allah angkat derajat mereka, Allah jadikan kubur mereka taman daripada taman surga. Allah yang masih hidup, Allah SWT berikan mereka sihat afiat, dimudahkan insyaAllah untuk kebutuhan mereka, keluarga mereka, anak cucu mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita yang 81 tahun datang setelah mereka, mudah-mudahan kita rakyat semuanya, sekali lagi presiden itu rakyat, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke mampu mengemban amanat yang dititip oleh mereka untuk kita jaga Indonesia ini. Cara menjaganya, apa yang mereka teriakkan tatkala mereka berjuang memperjuangkan ini negara, Allahu Akbar. Cara menjaganya, mengembangkan amanat mereka
jagalah Allahu Akbar. Itu yang dititip oleh mereka, itu yang diteriak-teriakkan oleh mereka tatkala mereka berjuang dengan bambu runcing dan senjata ala kadarnya. Tapi dengan teriakan itu Allah berikan kemerdekaan. Jaganya, cara menjaganya, jaga Allahu Akbar. Dan Allah mampu untuk menjadikan kita mampu menjaga Allahu Akbar dan semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.

0: hadirin yang kami hormati, upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia
1: akan segera dimulai. Kepada seluruh peserta upacara untuk dapat bersiap-siap dan dapat mengambil barisan yang telah ditentukan. Untuk ketertiban acara, kami mohonkan untuk dapat mengkondisikan handphone dalam keadaan hening atau silent.
2: Di kanan ini, aku makanya memposisikan dia di mana. Untuk aku pas kibra 82 sudah gunung, lama sudah capek.
1: Upacara bendera. Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2025 segera dimulai.
2: 26.
1: Upacara bendera peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Senin 17 Agustus tahun 2026 segera dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
2: Perhatian, siap, gerak.
1: Inspektur upacara memasuki lapangan upacara.

0: penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara.
1: Kepada Inspektur

Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara segera dimulai.

0: Kabur. Upacara bendera memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke 31. Ulangi. Lapor. Upacara peringatan pengibaran bendera dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 Senin 17 Agustus 2026 siap dilaksanakan.
1: Lanjutkan.

0: mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Untuk mendoakan dan mengenang jasa-jasa para pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, mengheningkan cipta mulai.

0: Pembacaan teks proklamasi.
1: Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
0: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara.
2: Pancasila.
3: Pancasila.
2: Satu.
3: Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga. Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
2: Empat. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat.
2: Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia.

0: seluruh rakyat Indonesia.
1: Bacaan doa.
2: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fatir as-samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahadah, anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Allahumma inna natadarra'u ilaika wa antal qail ud'uni astajib lakum. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, pagi ini kami bermunajat di hadapanmu. Kami mengakui bahwa kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia, adalah nikmat-Mu yang kami peroleh dengan pertolongan-Mu atas perjuangan bangsa kami melawan kedzaliman penjajah yang telah menyengsarakan kami. Oleh karena itu, kami bersyukur atas nikmat-Mu. Kupanjatkan segala sanjung dan pujian hanya kepada-Mu. Ya Muhaimin, ya Salam, selamatkanlah bangsa Indonesia dari bencana dan malapetaka. Selamatkan dari gempa tektonik maupun vulkanik di segala penjuru negeri. Ya Allah, kekeringan dan kebakaran hutan telah melanda negeri kami. Sawah dan ladang kami mengering. Tanaman layu, hewan ternak kami mulai kekurangan makanan. Oleh karena itu, hujanilah seluruh penjuru negeri kami. Turunkan hujan di malam hari yang menyejukkan, menyuburkan, dan tidak menimbulkan bencana banjir. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna ghaithan mughithan mari'an mari'an wa taqwan mujallalan wala dharan. Ya mukmin, ya Salam, berikanlah keamanan negeri kami, kedamaian di segala penjuru negeri. Lindungilah kami dari perpecahan, fitnah, permusuhan, dan berikan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya Ghafurur Rahim, ampunilah segala kesalahan kami, kesalahan orang-orang tua kami, guru-guru kami, para pemimpin kami. Tunjukilah kami semuanya ke jalan-Mu yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Rabbana zulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'al hadza baldatan aminan mutmainnah thayyibatan wa rabbun ghafur tajri fiha ahkamu ka sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa dakhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
3: Para tamu undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai.